0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM, satu pilihan, 8.7 minit pagi.
2: Dan pastinya anda masih lagi bertemankan kami berdua Double A pagi ni.
1: Ya, saya Azza Aziz.
2: Saya Ati Rawahak.
1: Ha, kami dah balik ke teman anda sampai dah pukul 10 pagi nanti, okey?
2: Dan hari ini hari Selasa 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan saya percaya sangat-sangat sekarang ini ada yang berada di rumah. Anak-anak lagi, adik-adik kita lah, anak-anak kita lah kan. Sekarang ini musim cuti persekolahan sekolahan.
1: Dan kurang berapa hari je lagi? 4 hari
2: lagi ya, nak kembali ke sekolah balik.
1: Ya, betul. Mungkin ada kerja-kerja sekolah yang masih belum diselesaikan. Kita tahu je lah bila anak-anak kita ni kalau tak disuruh tak buat.
2: Ya, itulah.
1: Gadget dah bendanya.
2: Nak jadi mak singa, bapak singa baru nak gerak kerja sekolah tu ya.
1: Hati-hati juga ya. Bermula semalam sebenarnya, media sosial kini wajib buat pengesahan umur. Pengguna bawah 16 tahun bakal disekat. Jadi mungkin mak-mak, ayah-ayah tengok anak-anak mungkin ada media sosial tu kan, yang bawa 16 tahun tu kena kawal lah. Sebab bermula semalam, pengguna media sosial di Malaysia bakal melihat perubahan besar bila proses pengesahan umur diwajibkan untuk platform media sosial berlesen. Jadi langkah ni sebenarnya dilaksanakan susulan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak dan juga kod pengurangan risiko lah di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
2: Platform mana yang terlibat, Zah?
1: Jadi biasanya kita tahu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, antara semua ni lah ya. Dan melalui pelaksanaan baru ini, hanya individu berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftar akaun baru.
2: Maksudnya 16 tahun ke bawah tak boleh lah ya?
1: Tak boleh. Jadi pengesahan umur ni perlu dilakukan menggunakan dokumen rasmi yang dikeluarkan Kerajaan Malaysia atau dokumen setara yang diiktiraf. Mungkin lepas ni kena ada dokumen yang kena upload mungkin IC dan sebagainya kan. Jadi mungkin ini arahan yang akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Jadi mak ayah ni kena alert lah. Mungkin anak yang bawa 16 tahun tu yang ada YouTube ke, Instagram ke, Facebook ke, TikTok ke kan.
2: Maksudnya akaun mereka sendiri kan.
1: Ada yang saya baca semalam, dia kata mungkin lah anak-anak yang bawa 16 tahun ni yang dah ada akaun sebelum ini, mungkin ada gambar-gambar family yang dia upload kan.
2: Gambar kucing,
1: gambar
2: keluarga.
1: Jadi kena download semula, simpanlah dekat tempat yang sepatutnya. Sebab dekat TikTok dan sebagainya dah tak boleh dah bawa 16 tahun ke bawah.
2: Maksudnya dia memang bagi tekanan untuk bagi mereka yang 16 tahun ke bawah memang tak boleh masuk mana-mana platform yang kita sebutkan tadi lah ya. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Kadang-kadang benda ni bagus sebenarnya. Sebab kadang-kadang secara tak langsung kita ni
1: boleh kawal juga sebenarnya.
2: Sebagai ibu bapa, kadang-kadang kita tak dapat tengok apa yang anak-anak kita buat ataupun adik-adik kita buat. Tetapi bagi yang berumur 16 tahun dan ke atas tu, dibenarkanlah untuk mendaftar akaun baru ya.
1: Jadi kena alert jugalah kita sebagai mak ayah. Dan juga untuk rojak lagu hari ni, macam biasalah, kalau tadi kita dah bagi tahu untuk clue yang pertama iaitu jarang-jarang. Kalau clue yang kedua, kita dengar dulu lagunya. Ini lagu yang telah pun kita rojakkan. Okey, itu lagu yang telah pun kita rojakkan. Untuk clue yang kedua. Sedapnya. Jadi bolehlah kumpul clue yang pertama tadi jarang-jarang. Clue yang kedua sedapnya. Jadi dah kumpul satu lagi clue yang kita akan bagi tahu untuk jam yang seterusnya nanti. Lepas dah kumpul, boleh telefon kita untuk anda jawab ke tiga-tiga lagu yang telah pun kita satukan itu.
2: InsyaAllah. Jadi kita doakanlah untuk pendengar kita boleh menjawab untuk lagu yang kita telah rangkumkan 2 minggu berada atas talian.
1: Betul.
2: Atau 2 minggu dekat radio. Dapat-dapat ya.
1: Ya, ada juga. Ada hadiah yang kita akan berikan kepada pemenang yang menjawab ke tiga-tiga lagu itu dengan tepat. Kejap je lagi kita akan ikuti laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita berehat seketika. Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Lapan 15 minit pagi.
2: Laporan cuaca.
1: Teruslah bersama-sama dengan kami. Sekejap kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya sekitar Negeri Pahang hari ini.
3: Okey, jadi untuk hari ini kita nak bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kita nak bersama dengan Puan Azimah. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Okey, apa khabar Puan Azimah?
4: Alhamdulillah, sihat.
3: Okey, Puan, hari ini kita nak kongsikan laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita. Silakan.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk cendawan cuaca bagi negeri Pahang, kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa. Dijangkakan hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Raub dan Lipis. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua daerah. Manakala pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan daerah Kuantan dan Pekan. Untuk keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 30 km per jam dan ombak setinggi 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung daripada Pejabat Meteorologi Pahang, kita kembali bersama dengan Pahang FM.
3: Okey, terima kasih banyak Puan Azimah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Itu dia perkongsian hari ini. Kalau kita tengok dekat luar konti kita pun hari ini, mendung lah. Bumi Kuantan kita
3: tapi
1: ini.
3: Tapi mendung tak bererti hujan kan?
1: Betul. Tak bererti hujan dah.
3: Ya, lagi mulailah panas terik.
1: InsyaAllah.
3: Berpeluh-peluh
1: kan? Ya, tak bolehlah pakai baju tebal-tebal dekat luar nanti. Baik, hari ini suka juga nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Kalau kita tengok hari ini menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang lah, macam biasalah kita nak kongsi sikit situasi semasa kes dan wabak denggi di Negeri Pahang untuk tahun 2026. Setakat pada 24 Mei hingga 30 Mei 2026, Sabtu baru-baru ni, kawasan wabak semasa dan kes terkumpul 5 wabak aktif di Taman Rimba 2 Termeloh, dan juga 2 Taman Desa Damai 29 hingga 32 di Bentong. Kalau di Kuantan ni di Pramu, Kampung Pramu Kuantan, terdapat 2 kes Azhar Aziz. Jadi kita nak ingatkanlah kepada pendengar-pendengar kita kan, sekarang ini kan musim cuti bersekolah kan,
3: sebab hujan panas, hujan panas kan. Jadi mudahlah jadi pembiarkan tempat jentik-jentik ni. Kena kawal lah sikit, ambil masa 10 minit tengok tempat-tempat orang kata mungkin menjadi tumpuan jentik-jentik ni lah ya. Khususnya lopak ke, titik kosong, tayar-tayar tak terpakai tu, kalau boleh hapuskan dengan segera.
1: Dan juga kita bagi pendedahan kepada anak-anak kita berkaitan tentang kepentingan menjaga kebersihan di kawasan persekitaran rumah dan sebagainya ya. Sebab baru-baru ini pun saya juga ada berkesempatan lah kan, kita tengok-tengok dekat luar rumah kan, tunjuk adik kenapa ya, kita tunjuk dekat mereka apa yang orang kata gejala-gejala pembiakan nyamuk Aedes ni kan. Contoh kalau ada bekas-bekas kosong tu, ada pulak air, ni adalah penyumbang utama pembiakan lah tu. Kalau adik nampak ini, adik tu lingkup, kita cakap ke anak-anak, kita didik mereka macam tu kan, secara tak langsung
3: pembelajaran juga untuk dia.
1: Betul.
3: Okey, kejap je lagi macam biasa pukul 8.30 minit pagi kita ada Hello Mei nak cerita macam biasalah. Seketika drama band FYP, terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.

Peran info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, kids dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Dengar cerita ke tak?
2: Ha? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Okey, Radio Malaysia, Bang FM, satu pilihan. Hello, Meh nak cerita ni. Kita nak membantras berita-berita palsu ataupun berita tidak sahih ya, yang itulah di media sosial.
5: Okey, dan hari ni kita nak kongsi jugalah bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita berkaitan tentang waspada terhadap tawaran kerja di platform palsu yang menyalahgunakan nama dan logo TMB. Yang mana anda semua dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan akaun media sosial di laman web, di WhatsApp ataupun mana-mana pautan yang mencurigakan yang menyalahgunakan nama serta maklumat TNB bagi memperdaya orang ramai untuk mendapatkan maklumat peribadi, khususnya not lagi kalau kita tengok dekat platform yang dikongsikan oleh TNB ini, dia tulis terang-terang Azhar dekat poster
4: jawatan
5: untuk
4: kosong.
5: Promosi jawatan kosong,
4: mana maunya.
5: Ya, itu yang mendatangkan orang kata berpusu-pusu akan pergi ke page itu dan WhatsApp yang telah dikongsikan itu.
4: Inilah pencari kerja kan.
5: Inilah dia punya pencarian-pencarian apa tu, modus-modus operandinya. Bila terpedaya, kena klik sana, kena klik situ, tiba-tiba duit kita kat dalam bank tak ada, entah ke mana kan. Dan juga tiba-tiba pula nak mohon jawatan kosong ni kan, tiba-tiba kena bayar pula RM10, RM20, RM30. Ada macam tu ya.
4: Kena beli borang dan sebagainya.
5: Kena beli borang
4: pula dah.
5: Betul.
4: Tapi ini yang mudah sangat mereka lakukan. Ataupun modus operandi yang mereka selalu buat lah ya. Bila dia memaparkan jawatan kosong, TMB Canline 2026.
5: Betul. Nak sekarang ni Zah, pencarian kerja kita ramai yang dah hilang pekerjaan kan. Bermula pada Mash kan, hingga sekarang setiap bulan ada sahaja peningkatan kehilangan tempat kerja, kehilangan apa ni, pekerjaan dan sebagainya. Jadi sentiasa waspada dan melihat di laman rasmi ataupun platform rasmi job TNB, ataupun kalau ada rasa macam meragukan ke iklan-iklan pekerjaan ataupun mencurigakan, boleh laporkan terus kepada pihak TNB lah di talian 1300 88 5454, ataupun direct message ke tenaga nasional ataupun email kepada K-Line @mytnb.my.
4: Alright. Dan satu lagi yang nak kita kongsikan bersama, di mana ahli terapi didenda RM4,000 sebab berita palsu subsidi budi budi 95.
5: Okey. Ini pelajaran buat siapa yang suka sebar sangat berita-berita palsu ya.
4: Di mana seorang ahli terapi Pusat Rawatan Alternatif didenda RM4,000 oleh Mahkamah Seksyen selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan Budi Madani RON 95 menerusi akaun Facebook miliknya. Jadi ini kena ambil pengajaran, ambil itibar lah.
5: Betul.
4: Dan sebenarnya Hakim Ahmad Fuad Osman menjatuhkan hukuman itu terhadap Arif Faizal Muhammad Noor Arifin selepas lelaki itu mengaku bersalah atas pertuduhan terbabit dan memerintahkannya dipenjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Jadi kena hati-hati. Betul. Jangan mudah menyebarkan berita yang tidak sahih dan juga palsu, sebab amaran keras juga sebenarnya di mana terhadap penggunaan MyCard orang lain tanpa izin juga bagi transaksi Budi 95 boleh dikenakan tindakan. Dan juga amaran ini adalah amaran keras lah, supaya tiada pihak menggunakan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95.
5: Okey Azhar, kalau kita tengok dekat sini kan Azhar, bagi yang menggunakan MyCard orang lain tanpa kuasa ataupun yang sah ni, dia boleh dikenakan denda tau. Menerusi kesalahan serius di bawah peraturan-peraturan 25 pendaftaran negara 1990, jika disabitkan kesalahan individu berkenaan, boleh dikenakan denda sebanyak RM20,000.
4: Banyak tu. Sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
5: Banyak tu, tak pasal-pasal ya. Jadi, jangan kongsi.
4: Penerima Budi 95 ni digalakkan untuk menyemak rekod transaksi Dipotol www

0: yang menyalahgunakan identiti orang lain.
1: Betul. Okey, itu sebagai pengajaran untuk kita bersama, supaya kita menggunakan identiti sah kita dengan cara yang betul, cara yang berhemah ya. InsyaAllah.
0: Okey, kejap je lagi lah pada 45 minit pagi. Macam biasa kita ada, iya ke? Kita nak kongsikan bersama. Terus setia bersama kami, Pahang FM. Satu

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya dah.
2: Weh, ya ke?
3: Ya, ya je.
4: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. What?
5: 8.45 minit pagi, seperti biasa kita dalam rancangan Iyo Go.
1: Ya ke dok, kita nak kongsi bersama dengan pendengar kita eh.
5: Yeah.
1: Hari ini saya ada satu cerita yang memang buat saya cakap ya ke. Macam tadi lah, sebab kalau jadi dekat saya pun saya tak percaya.
5: Apa pula kali Niza, jangan kata jumpa harta karun dalam rumah.
1: Bukan. Lebih hebat lagi daripada harta karun.
5: Wow.
1: Di mana seorang lelaki di Portugal nak buat kerja ubah suai rumah. Dia gali tanah dekat halaman belakang rumah dia je.
5: Okey, tapi biasalah kan Zah. Ramai orang gali tanah, nak tanam pokok, nak buat kolam, nak tambah ruang tamu dah.
1: Memang betul, tapi masa tengah gali tu, cangkul dia terkena sesuatu yang keras dan pelik bentuk dia. Biasanya yalah, kadang-kadang kita cangkul, oi batu.
5: Besar.
1: Itu benda-benda biasalah, batu kan. Tapi ni dia lain sikit.
5: Apa yang lainnya Zah?
1: Sebab dia mula-mula dia ingat batu besar biasa. Bila dia gali, masa dia menggali tu, dia nampak satu struktur keras dan panjang yang bentuknya pelik. Semakin ditengok makin pelik. Dia tengok dia menyerupai tulang haiwan yang sangatlah besar.
5: Macam dinosaur.
1: Tak. Sebab tu dia ambil langkah bijak dengan menghubungi pakar kajian kaji bumi dengan pakar paleontologi untuk buat pemeriksaan.
5: Seria besar macam mana Zah?
1: Besar, nak kena tunjuk besar macam mana.
5: Besar macam mana? Nanti awak tunjuklah dekat dalam medsos kita.
1: Sebab dia terkejut, rupanya di bawah halaman rumah lelaki tu tertanam fosil dinosaur paling besar yang pernah ditemui di Eropah.
5: Kayaknya kalau kat Eropah ni, dia besar lah. Nanti kita kongsikan medsos ni.
1: Dan rangka dinosaur tu dianggarkan sepanjang 25 meter. Bayangkan 25 meter.
5: Okey, 25
1: bayangkan
5: meter.
1: Bayangkan dua buah bas persiaran disusun dari depan sampai belakang.
5: Memang gegasi Zah. Dinosaur jenis apa sebenarnya
1: ni? Mana mahu tak gegasi dah dinosaur. Dan ia dipercayai daripada keluarga Seropod, iaitu dinosaur herbivore berleher panjang yang merupakan antara haiwan darat terbesar pernah hidup di bumi.
5: Kalau saya cerita dekat anak ni, mesti dia suka. Sebab dia tahu, dia cam. Sebab antara dinosaur yang dia suka ni, Brinosaurus.
1: Ada nama, ringan nama.
5: Pastinya dekat rumah tu banyak haiwan-haiwan ataupun dinosaur-dinosaur kat rumah tu.
1: Dan saya tidak percaya dia mempunyai kaitan dengan keluarga Brachiosauridae, yang terkenal dengan leher panjang dan kaki hadapan yang lebih tinggi.
5: Kalau tengok-tengok kan, usia fosil dia ditemui tu agak-agak berapa
1: Dan sebenarnya kajian ni dia tunjukkan usia sekitar 150 juta tahun. Dan dinosaur ini hidup pada zaman Jura Akhir atau Late Jurassic. Mesti kita tahu Jurassic Park kan.
5: Betul. Ni Late Jurassic wow, menarik sungguh ya. Yang mana rangka tu masih lengkap ditemui lah ya, selepas berjuta-juta tahun.
1: Dan itulah yang menakjubkan sebenarnya. Saintis percaya dinosaur ni mati dan tertimbus dengan cepat oleh pasir serta lumpur, menyebabkan tulang dia tu terpelihara dengan sangatlah baik.
5: Maknanya halaman rumah lelaki tu sekarang dah jadi lokasi penting kajian saintifik.
1: Betul. Dan kawasan ini dianggap antara tapak eksklavasi paleontologi yang sangat penting dan membantu saintis memahami sejarah dinosaur di Eropah.
5: Menarik Zah. Yelah, lengkap lagi penemuan dia kan. Daripada nak cantikkan rumah, akhirnya jumpa khazanah berusia 150 juta tahun.
1: Tahu tak apa, itulah pasalnya. Kadang-kadang rahsia terbesar dunia bukan berada jauh dekat hutan atau gunung tu.
5: Betul.
1: Tapi mungkin tersembunyi betul-betul dekat bawah tapak kaki kita. Mana tahu.
5: Nantilah kau tengok kegali dekat rumah tu macam mana ya. Jadi persoalannya sekarang ni, kalau gali halaman rumah kita hari ni, agak-agaknya Omar jumpa benda kat rumah tu.
1: Besok muka batu je. Tapi kalau jumpa dinosaur, jangan lupa hubungi saintis dulu. Okay.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
1: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
2: Selamat pagi. Salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
0: Di pahangfm.rtm.gov.my.
3: Ingat aku selalu.
4: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedok tadi
1: tak? Itu pasalnya. Dia tersedok Rio.
3: Dia, dua
1: okay, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
5: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
0: Atau nak tahu aktiviti kami?
6: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
1: Tetap segam ni. Ya.
0: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia Pahang FM.
7: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Maran 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
8: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan 9.19 minit pagi.
1: Dan pastinya anda masih lagi bertemankan kami berdua, Double A.
0: Kami akan teman anda sampailah pukul 10 pagi.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Dan juga untuk jam ini, kita ada rojak lagu. Macam biasa, kalau anda dah kumpul ketiga-tiga clue. Dan juga mungkinlah sebelum-sebelum ini anda dah tahu dia punya apa lagu yang telah pun kita rojakkan itu. Boleh anda telefon kita, tak ada masalah pun.
1: Sekarang lah ya. Dua talian kita buka untuk anda sekarang ini. 0951401024.
0: 0951401025. Clue yang pertama tadi.
1: Jarang-jarang tiba-tiba teringat cerita Nujo Pak Belalang.
0: Okey, lepas tu clue yang kedua iaitu sedapnya.
1: Sedapnya.
0: Dan clue yang ketiga,
1: ngendong.
0: Okey, kita dengar sekali eh. Ini dia punya lagu yang telah pun kita rojakkan. Okey, kita nak ambil pemanggil di talian.
1: Pantas.
0: Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana tu?
2: Bob Permata.
0: Bob Permata.
1: Awak tahu tak Bob, awak adalah panggilan pertama lelaki.
2: Sebab alhamdulillah.
0: Bob Permata Madak ke ni?
1: Bukan.
2: Rakan Permata.
1: Rakan Permata. Okay. Lain tu Zah. Okay. Permata Madak lain.
2: Dekat-dekat je.
1: Dekat-dekat je.
0: Okay. Jadi dah tahu, dah dengar tadi kan lagu yang telah pun kita rojakkan tu.
2: Boleh agak je lah.
0: Okey,
1: sebelum
0: apa,
1: tu
0: Cuba.
1: Tarik nafas dulu.
0: Okey, lagu yang pertama.
2: Lagu Madu Tiga. Nyanyian Allah Yarham Tan Sri P. Ramli.
0: Okey, lagu yang kedua.
2: Yang ni susah sikit sebab kalut dengan suara DJ-DJ yang merdu tu.
0: Allah Rabbi.
2: Lagunya Kopi, nyanyian Nazul dengan Fahimi.
0: Okey.
2: Lagu ketiga, lagu Gendong.
1: Gendong ya?
2: Angkat, nyanyiannya, penyanyinya Mimi Fly.
0: Okey, kelu je Gendong.
1: Mengendong ya?
0: Kau juga kau mencari lagu tajuknya Gendong tadi.
1: tapi sekejap. Nak tanya, Bob yakin ke tidak? Pas ke tak pas?
2: Sebab tiga minggu duduk cari lagu ni, confident lah.
0: Kau guna apps macam tidak beritahu tadi, bukan eh?
2: Puan nak mencari ni.
0: Puan nak mencari.
1: Dia memang meneliti.
0: Tiga lagu tu Tirah. Dia teliti. Wow. Apa pun tanya untuk Bob. Sebab berjaya ketiga-tiga lagu tu. Jadi Bob, mungkin kita bagilah periktirafan untuk awak.
1: Periktirafan?
0: Awak nak ucapan ke apa? Silakan.
2: Ucapan je. Selamat hari raya korban walaupun dah terlepas. Terima kasih kepada ahli keluarga yang membantu untuk buat jamuan akikah semalam. Dan apa lagi ya? Kepada pendengar-pendengar, semoga berjaya di dunia dan di akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin. Apapun tanyalah untuk Bob ya. Katanya dia buku kumpul tu.
1: Kumpul 3 minggu
0: Zah.
1: Jadi ini minggu yang terakhir. Alhamdulillah. Lelaki pertama yang berjaya menjawab dan lelaki pertama yang memanggil kita. Yang memanggil, yang hubungi
0: yang
1: kita.
0: Untuk minggu ni. Okey, apapun tanya untuk Bob, pegang talian Bob.
2: Okey.
0: Okey, kita berehat seketika. Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Malaysia Park FM,
1: satu pilihan.
0: 9.36 minit pagi, masih lagi bersama dengan kami berdua dan balik teman anda sampai pukul 10 pagi nanti.
1: Mungkin okay. Bagi anda yang rakan-rakan yang baru saja mendengar Abang FM satu pilihan hari ini, terima kasih Daun Keladi, nanti dengar lagi hinggalah pukul 10 pagi nanti.
0: Dan tadi kita dah temui ataupun kita dah dapat pemenang untuk rojak lagu pada minggu ini. Dan mungkin kita ada rojak lagu yang seterusnya. Jadi untuk hari ini, kalau anda dapat ketiga-tiga lagu, kita gandakan lagi.
1: Gandakan
0: sebab hari ini kita bagi tahu, hari ini juga dia dapat. Memang excellent lah.
1: Memang hebat lah rakan kita kalau dapat meneka ketiga-tiga lagu yang kita telah rangkumkan hari ini. Betul tak betul? Kalau dapat dua hadiah lah ya.
0: Kalau tadi Bob apa? Bob pemata. Bob pemata.
1: Awak jangan. Dia ingin dikenali sebagai Bob pemata.
0: Bob pemata dah menang untuk minggu ini, dan kita nak ambil seorang lagi pemenang. Andai anda dapat jawab rojak lagu yang telah pun kita
1: rangkumkan
0: ini. Okey, kita putar dulu eh.
1: Boleh.
0: Alright. Dapat. Dapat tak?
1: Macam susah je.
0: Awak keluar ni kau yang buat ya. Okey, jadi clue yang pertama, kita nak bagi satu clue, iaitu pisang.
1: Pisang.
0: Pisang jadi itu clue yang pertama. Jadi kalau anda nak jawab, anda kata dah dapat, tak perlu bagi clue lah Zah. Saya dah dapat jawapan dia, boleh telefon kita sekarang. Sebab tu nak gandakan tu hadiah tu.
1: Bukan menang-menang. Bukan biasa-biasalah rakan kita yang berjaya menebusi talian dan nak menjawab untuk
0: minggu ni.
1: Rojak lagu kita siokan tadi.
0: Betul. Boleh telefon kita, dua talian, 0951401124
1: 0951401125.

0: 9.47 minit pagi dan hari ni kita nak uji minda rakan-rakan pendengar kita. Bukan exam je ya. Jadi hari ni kita nak kongsi bersama-sama lah. Anda. Rojak lagu lah yang kita telah rangkumkan tadi. Jadi boleh ke kalau kita dengar semula kan Nasa?
1: Boleh, boleh. Boleh, mohon kita dengar. Apakah lagu yang telah pun kita rangkumkan itu?
0: Baik.
1: Ada tiga lagu kat situ.
0: Ada tiga lagu, bukan tak lebih.
1: Tak lebih, tak kurang. Mana kata tadi kita dah bagi satu clue iaitu pisang.
0: Baik, clue yang kedua, kawan ataupun sahabat.
1: Okey, dan clue yang ketiga iaitu pemuja.
0: Pemuja ya. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita yang berjaya menjawab hari ini, kami gandakan satu lagi hadiah.
1: Maksudnya dua lah ya. Hadiah. Betul. Jadi kalau anda dah tahu jawapannya, dah tahu penyanyinya, tak apa. Kalau tahu tajuk lagu pun dah jadi dah.
0: Dah okey dah.
1: Dah okey dah. Boleh telefon kita 0951401424. Juga 0951401125. Ada yang malu-malu, ada yang segan-segan. Tuh ke WhatsApp ni pula. Tapi kita tak terima lah ke WhatsApp ni.
0: Kalau kau tengok dekat sini kan, merusi WhatsApp-WhatsApp kita ni. Kita ada Mak Ngoh Cegai Perak. Kita ada Kasih Talia. Kita dah Zai Pening ni. Hai Azhar Aziz, Atira, selamat Hari Raya Aida, Adha katanya. Lepas tu Amira Kuantan ni. Kenapa susah sangat dengar? Boleh dengar sekali lagi ke?
1: Sarima ni ha. Boleh nak dengar sekali lagi? Okey, kita bagi bonus lah. Kita
0: baik hatinya awak Azhar.
1: Hari ni hari baik sedunia. Tiba. Okey, ini lagu yang telah kita rocakkan.
0: Okay. Rasa macam confident sikit lah bila dengar tiga kali ni.
1: Confident sikit eh? Tak lagi confident ke?
0: Boleh.
1: Janganlah over confident pun susah juga kan. Kalau anda dah tahu jawapan dia, boleh telefon kita sekarang. Kita akan gandakan hadiah untuk minggu ini. Anda kata anda telah ataupun berjaya menjawab ketiga-tiga lagu tu dengan betul.
0: Azhar Aziz pun dah jadi baik sangat tadi pun. Jadi bila saya dengar tiga kali, Azhar, saya rasa macam saya dapat teka lah.
1: Dapat
0: ketiga-tiga lagu tadi.
1: Mudah je bukan payah pun.
0: Telefon
1: lah kita sekarang. Satu lagu kita putar. Sekejap lagi kita nak ambil lagi pemanggil. Lepas tu kita tak adil lah.
0: Kita tutup lah ya. Boleh balik lah ya.
1: Sebabnya kita nak bagi peluang kat pendengar kita sekali lagi.
0: Betul.
1: Setengah Abang FM. Satu pilihan.

0: tunggu lagi.
1: Dua double suaranya. Usah tunggu lagi, moh kita menjawab untuk rojak lagu yang lagu-lagunya kita dah rangkumkan. Tiga lagu tadi
2: Okay.
1: Dan pastinya bagi yang berjaya menjawab, kita gandakan. Untuk hari ini saja Hari ini sajalah.
2: Kita akan gandakan hadiahnya. Dan kalau anda dah dengar tadi, lagu yang kita berikan iaitu Pisang.
1: Lepas itu Kawan. Ataupun Sahabat.
2: Dan juga satu lagi Pemuja. Ini lagunya.
1: InsyaAllah Jadi hari ini yang nak menelepon kita, dua talian kami buka hari ini, 0951401124
2: dan 0951401125. Dan kita ada pemanggil di talian Tira. Hello, assalamualaikum. Dia malu-malu.
1: Okey, hari ni kita tengok juga melalui WhatsApp. Tapi yang pastinya, bagi yang hantar ke guna WhatsApp ni, kita tak terima walaupun jawapan dia betul. Pastinya ada pendengar kita ni. Hai, assalamualaikum, dah baik. Saya nak cuba, boleh tak? Saya rasa jawapan tadi tu macam lagu Cinta Luar Biasa ke? Lain macam
2: kenapa
1: lain.
2: Kenapa jauhnya pergi tu? Ada kena-mengena ke dengan clue yang terbagi? Macam jauh je
1: macam
2: tu.
1: Macam jauh je. Betul.
2: Ada juga ni daripada Sarimah Pekan ni.
1: Saya
2: nak jawab tapi betul ke lagu ni? Tak apa. Jauh nak jawab tak apa. Boleh telefon kita. Sebab kita tak terima melalui WhatsApp.
1: Betul.
2: Dia dah pergi ke bawah tadi. Kita tengok dia naik ke atas balik.
1: Ingat kami nak dengarkan suara anda ke udara.
2: Okey. Apapun dah pun pukul 9.54 minit pagi.
1: Azhar,
2: dah habis dah lah. Kita dah nak bagi dah. Ganda ke hadiah. Nak telefon, nak WhatsApp lah bagi dah.
3: Double A. Tunggu apa lagi?
2: Mereka kata tak apalah, dah habis lah pun.
1: Saya sawa kejam lagi ni.
2: Tadi kan hari baik sedunia. Jadi terima kasih lah yang telepon telefon kita, yang telepon WhatsApp jawab ke WhatsApp pun kita tak terima. Minta maaf lah banyak. Boleh telefon kita minggu depan. Minggu satu lagi,
1: InsyaAllah dua minggu seterusnya. Sebab kalau minggu depan kita ada lain orang lain cara. Jadi nanti kan untuk tajuk terkini lain orang lain cara dekat medsos kita pun kita akan kongsi bersama-sama dengan anda.
2: Okay, kejap je lagi tepat pukul 10 pagi. Rakan segala seterusnya, InsyaAllah DJ Mi akan bersama dengan anda sampailah pukul 2 petang nanti
1: dan pukul 10 pagi juga sama-sama kita dengarkan Dunia 10 Pagi dari Wisma Berita RTM.
2: Jumpa kami esok di Zone Aktif edisi Rabu 3 Jun 2026. Okey,
1: ya, kita ada orang zaman dulu,
2: kita ada Awesome, kita ada FYP, kita
1: Cicat Pagi.
2: Okey, kita berehat seketika terus setia bersama kami Pang FM,
1: satu pilihan.
2: Jumpa lagi, assalamualaikum, bye bye.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan saya Hafiz Afandi dalam Nidaul Islam. Topik kita adalah membicarakan tentang manusia yang celaka di akhirat. Pertama sekali kita kena sedar bahawa akhirat ini adalah tujuan kita. Kita bukan diciptakan selamanya untuk berada di dunia ini. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara untuk kita mengumpul bekal dan amal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita sedar kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak, nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini saya akan terangkan, inilah golongan yang celaka di akhirat. Saya harap kita semua tidak ada perangai macam ni, sikap macam ni. Pertama adalah mereka yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akhirnya mereka keluar. Inilah golongan celaka yang paling celaka. Yang kedua, mereka yang merupakan ahli bid'ah, yang menambah dalam urusan agama tanpa petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga, mereka yang berlaku zalim, terutamanya ketika mereka memiliki kekuasaan dan mereka membantu atau menyokong juga orang-orang yang zalim. Jadi tiga golongan tadi adalah golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Taala. Ada satu lagi, iaitu golongan yang keempat, iaitu mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu, malah bangga pula dengan dosa yang mereka buat. Inilah empat golongan yang celaka yang saya harap kita semua tidak menjadi empat golongan ini. Selain itu, ada lagi tiga golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan tersebut adalah, yang pertama, mereka yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mereka yang berpeluang mendapat bulan Ramadan tetapi apabila keluar daripada Ramadan dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sungguh. Yang ketiga, mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah demikian tiga lagi golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terjaga daripada menjadi golongan-golongan yang celaka ini, insya-Allah. Jadi sekian dulu daripada saya Hafiz Afandi untuk Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Hafiz Afandi, #penyarancakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa. Hari ini 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi dalam mood cuti kepada anda semua di luar sana. Macam kami ni terpaksa bekerja kan. Bukan terpaksa, memang kewajipan kami untuk bekerja. Jadi apa-apa pun, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Giliran saya pula Zuhaimi Zainal Abidin untuk menemani anda 4 jam seterusnya dalam Zon Persona. Saya tak kesorangan, saya akan bertemankan juruteknik bertugas hari ini yang turut bertugas, yang turut bekerja, orang kata kan, kerja di waktu cuti ni, bersama dengan Kamariah dan juga Huzaimah yang akan memastikan siaran kita berjalan lancar seperti sehingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih juga kepada rakan setugas yang telah menemani anda dari jam 6 pagi tadi sehingga pukul 10 pagi tadi. Double A DJ Azhar dengan DJ Tirah. Harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu dan juga beberapa hebahan-hebahan ataupun info-info berguna untuk anda semua. Hari ini hari cuti. Segmen Doktor di Radio hari ini kita tunda dahulu hingga ke minggu depan. Okey, tapi untuk mengisi jam pertama pertemuan kita hari ini, insyaAllah saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang pernah satu ketika viral tahun 2025, tahun 2026. Sehinggalah jam 11 pagi nanti. 11 nanti kita akan dengarkan pula segmen Sentap Meroyan. Dan insyaAllah sekiranya tidak ada aram melintang, kita akan ada temu ramah bersama dengan Yaya Nadia Empire. Rancangan tajaan yang akan menceritakan tentang produk dari Yaya Nadia Empire. Dan di jam ketiga, pukul 12 hingga pukul 1 nanti, kita akan terus mendengarkan Marathon Hits, Music Tanpa Henti, dengan lagu-lagu rock retro yang diminta oleh sahabat-sahabat kita, pendengar setia Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan, di mana anda boleh juga minta lagu untuk diperdengarkan di minggu hadapan. Dua lagu, satu untuk segmen Sentap Meroyan dan satu untuk segmen rock retro. Boleh hantar kepada WhatsApp Pahang FM di 010-3207-448. Pukul 1 nanti kita akan berehat seketika untuk mendengarkan utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RPM. Dan waktu zuhur hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah adalah pukul 1.08 minit tengah hari. Dan insyaAllah tepat pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan mendengarkan pula ceramah pilihan yang bertajuk hari ini Saat Diuji Siapa Kita Sebenarnya oleh Ustaz Nik Ibrahim bin Nik Abdullah, yang telah diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Itu sebuah sikit perjalanan Zon Persona hari ini. Diharapkan anda terus kekal bersama kami di Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Jadi, moh kita berhibur dengan lagu dari Gadingan Tajul dan juga Afiq Syazwan, Resah Kerinduan. Hanya di Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan.

Ezra waktu sekarang sudah pukul 10.37 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, Satu Pilihan. Seperti yang saya bawakan tadi, anda bolehlah menghantarkan dua lagu, lagu rock retro untuk segmen pertama, dan segmen kedua lagu-lagu sentap muayan ataupun lagu-lagu feeling-feeling untuk diperdengarkan pada minggu depan. Terima kasih kepada yang telah pun menghantar. Ada sikit saya terbaca lah. Ada orang cakap, kalau kita cuba tahan bersin, ia boleh pecahkan salur darah di kepala atau leher dan mati. Bersin pun boleh menyebabkan kecederaan, ya. Okey, saya baca info, bersin jarang sekali menyebabkan salur darah di kepala pecah pada orang yang sihat. Semasa bersin, tekanan di dalam dada, leher, kepala meningkat secara mendadak untuk beberapa saat. Pada kebanyakan orang, tubuh mampu menampung perubahan tekanan ini tanpa masalah. Namun, dalam keadaan tertentu, risiko boleh meningkat. Contohnya, jika seseorang itu mempunyai tekanan darah yang sangat tinggi dan tidak terkawal. Aneurisma otak di bahagian dinding salur darah yang lemah dan membujur. Kelainan salur darah tertentu, salur darah yang sudah rapuh akibat penyakit atau usia tua. Dalam kes begini, bersin yang kuat mungkin menjadi pencetus kepada masalah yang memang sedia ada, tetapi bukan punca salur darah menjadi lemah. Jika selepas bersin, seseorang itu mengalami sakit kepala yang sangat kuat dan tiba-tiba penglihatan kabur, lemah sebelah badan, suka bercakap dan pensan. Jika benda ini berlaku selepas anda bersin, dapatkan rawatan kecemasan dengan segera kerana ia boleh menjadi pertanda masalah serius pada otak. Dan jika yang berlaku hanya bersin biasa atau sakit kepala ringan selepas bersin, ia selalunya tidak berbahaya dan akan pulih sendiri. Separuh orang dia ada yang suka menahan bersin, kan? Menahan bersin lebih berisiko berbanding membiarkannya keluar secara semula jadi. Bila anda menutup hidung dan mulut untuk menahan bersin, tekanan udara yang sepatutnya keluar boleh meningkat dengan sangat tinggi dalam saluran pernafasan, dan dalam kes yang jarang berlaku, ia boleh menyebabkan kecederaan pada gegendang telinga, sakit atau kerosakan pada telinga tengah, pendarahan kecil pada mata atau hidung, kecederaan pada tekak atau salur pernafasan, dan sangat jarang komplikasi yang lebih serius pada salur darah atau tisu di kepala dan leher. Jadi jika anda perlu bersin, bersinlah ke dalam tisu atau bahagian dalam siku. Jangan tutup hidung dan mulut serentak untuk menahan bersin. Tapi bersin tu berhati-hati jugalah. Kalau bersin jenis terkeluar, tersembur air liur tu, janganlah bersin depan orang. Okey, jika anda kerap bersin akibat alahan atau habuk, kena pasti dan mengurangkan puncanya. Biasanya lebih membantu daripada cuba menahan bersin. Itu sedikit info tentang bersin. Macam-macam keadaan bersin. Ada yang bersin sampai 6 kali. Ada yang terbersin tak bunyi. Ada yang bersin, ya Allah, satu rumah macam bergegar. Apapun, jangan tahanlah bersin tu. Lepaskan ia dengan cara

0: yang berkhemah. Kalau kita tengah bercakap dengan orang tu, kalau boleh tutup, tutup mulut. Kalau tak boleh, paling ke tepi terbesin, tapi tutup mulut. Bukan tutup mulut tahan, tutup mulut supaya air liur tak tersebar. Okey, banyak lagi saya cuba kongsi dengan anda di jam pertama ini. Tapi di jam kedua nanti pukul 11.15 minit pagi, kita ada tetamu berbayar. Tunggu nanti siapa dia. Baik, buat dulu dengan gabungan Naim Danian dan Adnin Roslan dengan lagunya Seni Berdamai Dengan Takdir. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Lekas

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Pukul 11:15 pagi. Seperti yang saya wawarkan di awal pertemuan kita tadi, kita bersama dengan segmen tajaan. Pagi ini kita akan bawa satu jenama tempatan yang semakin mendapat perhatian ramai dan terus berkembang dalam industri wangian tempatan. Apakah ia? Bersama kita hari ini ialah pengasas kepada Yaya Empire, iaitu Puan Nadia. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita berbesar hati hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Orang yang kuat ni, orang-orang yang seorang yang usahawan yang berjaya, orang kata.
1: Alhamdulillah,
0: kan?
1: Alhamdulillah, amin.
0: Puan. So nak tanyalah Puan.
1: Ya, ya.
0: Kehadiran Puan di Pahang FM hari ini, ya, untuk apa sebenarnya?
1: Untuk yang pertama, kita nak mewawarkan tentang edisi terkini Yaya Empire. Baik. Iaitu Butterfly Bliss Collection. Itu paling utamalah. Dan kita nak memperkenalkan Yaya Empire dekat negeri Pahang.
0: Baik.
1: Okay. Kita dah ada apa ni, kita punya support di sini. Baik. Cuma kita lagi nak dekat lah. Jadi kita masuk melalui RTM Pahang.
0: Baik. Okay. Sebenarnya Yaya Empire ni pun orang kata memang dah lama dah famousnya ataupun terkenal dengan wangi-wangiannya.
1: Ya, ya,
0: tetapi lebih dikenali apabila Yaya Empire ini adalah salah satu daripada orang kata penaja utama di Kibar Barat.
1: Ya, untuk 2 tahun lepas.
0: 2 tahun lepas kan.
1: Maksudnya kita dah lama dekat dengan RTM.
0: Baik. Okey, sejak awal lagi kita dah melihat bahawa potensi pasaran di Pahang ni, adakah macam mana Puan lihat? Adakah orang kata sangat besar ataupun bagaimana penerimaan di Pahang ni?
1: Sebenarnya sejak awal lagi kami nampak potensi pasaran di negeri Pahang sangat besar dan penerimaan di sini sangat luar biasa. Dan kalau kira di sini, usahawan saya setelah bertapak di sini lebih kurang 5 tahun dah sebenarnya. Cuma ini adalah kerjasama secara holistik bersama dengan RTM Pahang hari ini. Kita bagi salam perkenalan hari ini.
0: Salam perkenalan. Dan anda juga boleh menyaksikan dalam TikTok Puan sendiri.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul. Di #YA Dia.
0: Dia.
1: Dekat TikTok Dia, boleh tengok saya live lah juganya.
0: Siapa nak tengok macam-macam saya, saya nampak dah Puan jelas di depan mata.
1: Betul.
0: Okey Puan, kita back to kita punya topik lah. Keistimewaan koleksi blush seperti yang Puan cakap tadi, kiss blush, petal blush dan lace blush ini.
1: Okey, yang sebenarnya itu adalah edisi raya blush collection lah. Sebelum itu kita ada Catitude collection, kita ada Sugar Lab collection, kita ada Juicy collection, dan yang terkini kita ada Butterfly Bliss collection. Yang mana ia merupakan adalah edisi keluaran khas Yaya Empire yang beridentiti sendiri, khususnya dalam kategori wangian dan gaya hidup. Itulah fokus kita sebenarnya.
0: Dan semestinya Puan ada orang kata ikon untuk setiap produk-produk.
1: Yang terkini untuk Juicy Collection, kita ada, kejap lagi kita akan dengar lagu dia. Menjaga jodoh orang lain, iaitu Ara Johari. Kita ada Juicy Collection, Face Off, kita letak Ara Johari. Dan juga Butterfly Bliss Collection juga Ara Johari. Yang mana karakter wangian tersebut adalah karakter Ara Johari. Sekejap lagi kita belanja lagu Ara Johari. Boleh deh?
0: Tapi sebelum tu kita tanya dulu. Ara Johari, Puan cakap tadi karakter Ara Johari tu. Apa yang Puan boleh katakan tentang Ara Johari, Johari
1: dia
0: tu?
1: Dia sangat vibrant dengan, lepas tu dekat dengan golongan remaja lah.
0: Baik,
1: terutamanya. Itu adalah fokus utama Yaya Empire. Begitu.
0: Jadi pada peminat, of course lah, peminat Ara Johari, jangan lupa grab. Sebab kalau awak dah minat Ara Johari, segala apa yang Ara Johari guna, is you punya peminat kan?
1: Betul.
0: Jadi adakah Yaya Empire juga akan mengeluarkan wang yang khas untuk rakyat di Pahang ni?
1: InsyaAllah, insyaAllah. Tetapi kita nak orang Pahang apa ni, grab dulu Butterfly Bliss Collection. Kita ada 5 edisi. Depan saya pun ada. Kita ada Sunny Drip yang warna kuning tu. Kalau tuan boleh tengok lah depan saya. Dan mana yang mendengar di Pahang FM, boleh tengok di media sosial kita ataupun boleh cari usahawan kita.
0: Okay.
1: So kita ada Dreamweave. Dreamweave ni koleksi yang wangiannya notes dia creamy. Lepas tu kita ada Minswell. Minswell ni dia memang betul-betul identiti kita punya Face Off, iaitu Ara Johari. Lepas tu kita ada Velvet Pop. Yang ni siapa? Yaya Empire dia terkenal dengan notes manis, juicy, tropika. Boleh grab Velvet Pop. Lepas tu kita ada Aqua Wing. Wangian ni berbentuk fresh lah. Dan of course, Yaya Empire punya notes adalah unisex. Tak kira lelaki, perempuan, semua boleh pakai.
0: Semua boleh pakai. Tapi on a stock lah. Saya kalau apa yang kat rumah saya ada, rumah saya pakai, saya pakai.
1: Kena grab untuk orang rumah.
0: Sebab apa? Bagi saya, kalau perempuan suka, kita suka pada bauan, bau wangi kan.
1: Ya,
0: kita pakailah. Jadi sesuai lah dengan apa produk yang puan cakap ni, unisex.
1: Unisex. Laki perempuan boleh guna pakai.
0: Boleh.
1: Dan pastinya sah dibawa solat, ketahanan 8 jam ke atas. Kita nak claim lebih, tak nak overclaim. Tapi 8 jam kita jamin, insyaAllah.
0: Boleh.
1: Okay.
0: Baik. Tadi pun dah cakap kita ada kata ikon Yaya Empire ni, Ara Johari. So pun kita berada seketika, kita
1: dengar lagu Menjaga Jodoh Orang Lain.
0: Terbaik. Hanya di Radio Malaysia Pang FM. Satu pilihan.

0: Itu tadi lagu Menjaga Jodoh Orang Lain bersama dengan Ara Johari. Ara ni memang kata ikon lah kepada produk Yaya Empire. Dan bersama kita masih lagi Puan Nadia yang akan berceritakan tentang produk-produk yang orang kata tengah viral di TikTok-TikTok. Eh Puan?
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey. Ramai di TikTok Puan mengatakan blush citrus paling dekat dengan personaliti Puan.
1: Ya betul.
0: Macam diorang ni macam apa-apa faham je Puan ni siapa kan,
1: sebab saya selalu bercerita.
0: Okey, faham. Dan masa yang sama juga ada promosi khas. Dan apakah untuk promosi yang untuk Yaya Empire ni Puan?
1: Kalau kira minggu ini kami akan berada di Temerloh. Jom santai at Syamil Sazli. Kami akan berada di Temerloh. Dan promosi kat situ, beli 5 percuma 1 lah.
0: Baik.
1: Dan untuk sebagaimana Tuan maklumkan tadi, edisi Blush Citrus adalah dekat dengan saya kerana saya punya tim ciptakan wangi tersebut untuk identiti saya. Baik. Siapa nak bawa karakter founder Yaya Empire boleh grab Blush Citrus lah.
0: Kalau nak rasa macam mana aura dia tu kan.
1: Ya betul, aura tu. Tapi kalau nak try edisi terkini, boleh ambil Butterfly Bliss Collection.
0: Itu antara yang terkini lah.
1: Yang terkini. Kita reka dengan bentuk moden yang menarik dan mudah dikenali. Dan dekat di hati pengguna Yaya Empire.
0: Faham.
1: Sekali cuba, confirm akan repeat.
0: Faham.
1: Berkali-kali. Tak habis lagi.
0: Okay. Macam saya lah, saya orang kata bukan tak cakna, bukan tak suka, suka cakna. Tapi kebanyakan yang saya bau kadang-kadang bau lemon, bau orang kata sampai macam Puan ni dia unik sikit. Ada yang blush, citrus, apa semua kan.
1: Ya. Yeah.
0: Kenapa Puan memilih citrus tu ataupun apa lagi yang Puan cakap tadi, produk Puan tadi?
1: Butterfly Bliss Collection. Yang itu kalau kira untuk citrus tu di bawah collection, Raya Blush Collection. Baik. Bawah collection tersebut ada 6 collection. So yang terkini kita bawakan khas untuk RTM Negeri Pahang, Butterfly Bliss Collection. Kita ada 5. Sebagaimana Tuan boleh tengok lah depan Tuan ni kan. Kita ada 5 jenis wangian. Yang beridentiti mengikut warna. Ada warna kuning, Sunny Drip. Ada warna purple, Dream Wave. Ada warna hijau, Minswil. Lepas tu ada warna biru, Aqua Wing. Lepas tu ada warna pink, Velvet Pop. Confirm Tuan cuba jatuh hati. Tak cari orang lain dah. Cari orang lain dah kalau bahasa Kelantan. Gitu.
0: Dari segi harga Puan?
1: Harga of course Yaya Empire 10ml RM10 sahaja.
0: Baik.
1: Harga yang sangat mampu milik. Kalau dekat sekolah ni memang kita punya pengguna ramai pelajar-pelajar sekolah dan universiti lah.
0: Faham.
1: Dan kita punya planted daripada usia dah 3 tahun dah kenal dah Yaya Empire.
0: Baik.
1: Tuan tak jatuh hati lagi ni. Lepas ni jatuh hati hari-hari dengan lagu Geweku Yaya Yaya Korea. Yaya Empire banyak lagu.
0: Boleh tu.
1: Kan?
0: Mana Puan boleh hantar ke KL untuk dia nilai dan antara kita boleh main lagu tu kan. Tak kisah, kita on je kan. Tapi yang lebih menariknya sekarang ni, sebab kita tengok peredaran zaman sekarang ni, budak-budak bak kata Puan tadi dah darjah 3 pun dah ada orang kata minyak wangi. Dah pandai.
1: Tak, dia umur 3 tahun
0: 3
1: pun
0: tahun dah, pun kan.
1: Dia sebut Wawa Bang tu tahu dah, Yaya Empire.
0: Okay, bandar ni sekarang ni Puan bukan sahaja membuat kajian untuk generasi
1: Gen Z
0: apa semua, tetapi Puan dah membuat ujian untuk dari akhir lagi dah tahu dah bau tu macam mana.
1: Kita ada, kalau untuk collection baby kita ada Sugar Lab collection.
0: Baik.
1: Kalau yang kita bawa Butterfly Bliss collection, kalau tanya nak kod wangian baby, kita ada Dream Wave.
0: Baik.
1: Yang ni dia ada vanilla, powdery dan memang sebiji. Kalau siapa rindu bau baby, grab lah Dream Wave Butterfly Collection.
0: Baik. Maknanya umum tu semua.
1: Ya.
0: Yaya dah buat untuk
1: betul.
0: Baby ada. Orang tua lagi lah ada kan.
1: Lagi lah ada. Betul.
0: Setakat ni berapa banyak dah produk yang Puan dah cipta?
1: Untuk wangian beridentitikan Yaya Empire, kita ada hampir 200 jenis pilihan wangian lah.
0: Baik.
1: Yang kita pasarkan di seluruh Malaysia dan kita edarkan melalui usahawan yang berada di seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak, Singapura, Indonesia dan Brunei.
0: Baik,
1: kita ada. Betul.
0: Okey. Tak ada, adakah Yaya Empire ada berhasrat untuk membuka kios sendiri selain daripada menggunakan ejen-ejen yang Puan cakap tadi? Maknanya khas satu kedai, memang situ produk Yaya Empire ada?
1: Kita memang ada di seluruh Malaysia dah.
0: Ada dah.
1: Tapi melalui usahawan kita.
0: Usahawan sahaja lah.
1: Sebab kita konsep Yaya Empire, kita bina sistem. Kita ada penggerak komuniti yang akan menggerakkan melalui negeri-negeri di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.
0: Betul lah.
1: Melalui mereka lah yang kita pasarkan.
0: Betul.
1: Sebab kita bergerak secara komuniti. Tapi kalau warehouse, kita di Kota Baru, Kelantan lah.
0: Satu sajalah
1: ada. Satu sahaja.
0: Maknanya ejen ni kalau nak, dia kena pergi ambil kat warehouse dan jual di Pahang lah. Baik.
1: Tapi Pahang, kita memang ada.
0: Di Pahang ni berapa, adakah di seluruh daerah ada? Macam mana?
1: Kita ada di seluruh daerah lah.
0: Baik.
1: Negeri Pahang, Bandar Kuantan, kita boleh cari butik Dadah Hunian, Bandar Indra Mahkota.
0: Baik.
1: Begitulah.
0: Maknanya kita tak payahlah kita dalam rumah kedai yang banyak tetapi produk tak laku. Baik kita ambil satu kedai yang produk dah memang orang tahu tumpuan ke situ.
1: Tapi cari je di mana-mana media sosial. Search je Yaya Empire. Usahawan saya ramai kat situ.
0: Baik.
1: So boleh grab kat situ. Dan di setiap platform tu dia ada promosi melalui usahawan-usahawan lah.
0: Faham. Mana di sini Puas sendiri pernah tengok bagaimana pentingnya media sosial, media media sosial ni untuk satu-satu perniagaan Puan.
1: Betul. Betul tu.
0: Baik. Okay. Harapan Puan untuk orang kata
1: orang Pahang.
0: Orang Pahang. Berarti cakap Pahang.
1: Tak berapa.
0: Tak apa, dah kecil
1: dah. Kita cubalah, kita cuba.
0: Moh orang Pahang beli.
1: Moh orang Pahang beli, terutamanya Butterfly Bliss Collection.
0: Baik.
1: Kalau kira Butterfly Bliss Collection ni dia hadir dan direka dengan reka bentuk yang moden, menarik dan mudah dikenali.
0: Faham.
1: Lepas tu kita tampilkan warna-warna yang ceria dan terang yang mencerminkan kegembiraan. So you guna Yaya Empire, you happy. Okay, keyakinan dan semangat yang positif. Kita keluarkan wangian yang berbentuk aura-aura positif.
0: Baik.
1: Lepas tu pemilihan warna dibuat selaras dengan konsep. Kalau saya fokus kepada Butterfly Bliss Collection ni, konsep rama-rama yang terkenal dengan keindahan warna-warni yang memukau.
0: Baik.
1: Lepas tu setiap kod wangian mempunyai identiti warna tersendiri bagi menggambarkan karakter haruman masing-masing.
0: Faham.
1: Gabungan reka bentuk premium dan warna terang menjadikan Butterfly Bliss Collection kelihatan eksklusif, segar dan sesuai dijadikan collection atau hadiah. Baik. Kalau musim-musim kahwin ni tak perlu fikir, cari je Yaya Empire sebab harga dia sangat mampu milik.
0: Baik.
1: Ketahanan dia melebihi 8 jam, boleh bawa solat dan kita menggunakan pakai parti berasaskan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan.
0: Baik.
1: So tak perlu risau.
0: Baik.
1: Cari Yaya Empire untuk harga yang mampu milik, terutamanya di musim kenduri lah. Bawa teguh dalam paper bag hadiah kahwin. gitu.
0: Okey, sebelum kita berakhiri, ada Puan nak pesan terlihat yang di Temeloh untuk esok? Di mana?
1: Di Bandar Temeloh, Jom Santai at Syamis Azli. Siapa nak dapatkan semua edisi keluaran Yaya Empire termasuk dengan deodorant, jemput hadir, jemput zingah ke Jom Santai at Syamis Azli di Temeloh.
0: Temeloh tu kat mana tak tahu?
1: Bandar Temeloh.
0: Bandar Temeloh.
1: Ha.
0: Banyak Bandar Temeloh. Tapi tak apa. Apa pun semua ada dalam
1: kita punya media sosial.
0: Media sosial Yaya Empire. So
1: betul.
0: Mana sesiapa di luar sana yang nak tengok produk, nak tengok pengasasnya yang comel lote ni, nak tahu apa produk yang dia pakai, nak jumpa Sazli Syam. Sazli Syam.
1: Jom Santai at Syamis Azli.
0: Syamis Azli. Boleh jumpa di Temeloh.
1: Ya, betul.
0: Layari Raman Sesawang Yaya Empire untuk ketangan lanjut. Baik, terima kasih kepada Puan Nadia kerana sudi. Orang kata saya pun terkejut turun ke Pahang FM sendiri. Ini orang kuat turun ni, bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng. Dan terima kasih, kita akan berjumpa lagi atau kita akan bekerjasama lagi Puan.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Baik, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu dari Nora dengan lagunya Dendam Dalam Dia. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Radio Malaysia Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 11:58 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan sebentar tadi kita bersama dengan pengasas Yaya Empire, Puan Yaya Nadia, yang sempat berkongsi tentang produk-produk. Jangan lupa untuk ke dataran Temeloh esok. Kerana apa? Kerana ada Yaya Empire di sana. Okey, di jam ketiga pertemuan kita hari ini, kita akan dengarkan pula lagu dari kumpulan-kumpulan rock retro, kumpulan-kumpulan rock zaman-zaman 80-an dalam Marathon Hits yang telah dipinta oleh sahabat-sahabat atau pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan saya ingin memberitahu lagi bahawa sesiapa yang inginkan lagu anda diperdengarkan pada minggu hadapan, bolehlah meminta ataupun menghantar permintaan di WhatsApp Pahang FM di 0103207448. Okey, kita berhibur dengan Marathon Hits di jam ketiga pertemuan kita hari ini dengan dimulai dengan lagu dari kumpulan Akar, Biar Betul. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

saudara, kita mengakhiri jam 1 tengah hari, di mana jam 1 tengah hari kita akan terbang ke angkasa puri seketika bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah hari ini adalah pukul 1:08 tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari kumpulan Gravity, Sinambungan Cinta. Kita bertemu selepas berita nanti. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Ramai manusia mencari ketenangan. Ada yang mencari melalui harta. Ada yang mencari melalui hiburan. Ada juga manusia mencari melalui manusia. Tetapi hakikatnya, hati tidak akan tenang tanpa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kadang-kadang silam pendengar, hidup kita ni bukan penat sebab terlalu banyak kerja. Tetapi penat itu kerana jauhnya kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita jauh daripada zikir dan hati kita mudah menjadi gelisah. Sebab itulah sidang pendengar, jom kita biasakan lidah dengan istighfar, biasakan lidah kita dengan selawat, biasakan lidah kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita baca sedikit, kita buat sedikit, tetapi ingat, konsisten, istiqamah. Istiqamah itu sangat-sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sebut Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar. Hari esok kita melazimi istighfar, Astaghfirullahalazim. Hari lusanya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting istiqamah.
0: Cantiknya Iman, Pahang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa, hari ini 2 Jun 2026 sama 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan anda masih lagi bersama dengan saya, Zuhaimi Zainal Abidin, untuk jam terakhir pertemuan kita di Zoom Persona hari ini. Dan seperti biasa di jam keempat, jam terakhir pertemuan kita, kita akan memperdengarkan pula lagu-lagu ketuhanan. Dan insyaAllah pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan dengarkan pula ceramah pilihan. Kita layan lagu dari Aliyah, Ilaika, iaitu Kepadamu, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

tanda kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Yang pertamanya, setiap ujian yang bila mana ujian itu dalam bentuk penderitaan hidup ini, Allah nak tingkatkan keimanan seseorang hamba Allah Ta'ala. Yang keduanya sebagai tanda kasih sayang daripada Allah. Yang ketiganya, Allah nak mengkafarahkan dosa-dosa hambanya. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Allah tidak bagi ujian ini saja-saja. Allah nak dengar rayuan rintihan hamba Allah. Allahu Akbar. Bukan saja-saja Allah bagi ujian dalam hidup ini. Allah suruh jiwa ni balik kepada Allah. Allah suruh hamba ni balik kepada Allah. Allah suruh hamba ni ingat kepada Allah. Bahawa Allah inilah yang kita sembah. Allah lah yang kita tunduki. Allah lah yang kita mohonkan pertolongan. Kepada Allah lah kita bergantung. Contoh mudah, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Waktu kita sihat, banyak mana ingatan kita kepada Allah. Waktu kita sihat, banyak mana ingatan kita kepada Allah. Dibandingkan dengan waktu kita sakit, ramai orang yang sihat lupa kepada Allah. Kenapa? Dirasakan sihat itu dia. Sebab apa dia? Banyak minum air tongkat Ali, banyak minum kacip Fatimah. Dirasakan usaha dia, dia lupa kepada Allah. Dirasakan dia banyak makan vitamin. Itu ikhtiar, itu asbab. Dia lupa yang bagi sihat itu siapa? Allah yang bagi sihat. Allah yang menyembuhkan dia daripada sakit. Bukan doktor. Doktor hanya sebagai asbab, sebagai usaha, ikhtiar. Nak dibandingkan dengan waktu kita sakit, banyak mana kita ingat Allah. Kita akan lebih ingat Allah waktu kita sakit. Di waktu kita sempit dengan di waktu kita lapang, banyak mana kita ingat Allah. Adakah banyak waktu lapang kita, kita ingat kepada Allah? Ataupun waktu lapang kita, kita banyak mengetik, banyak berbarak kosong? Dengan waktu kita rasakan sempit hidup ni, lalu kita banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Allah nak tegur kita. Takut-takut kita lupa kepada Allah, Allah bagi ujian. Takut-takut kita lupa waktu kita lapang, waktu kita sihat, waktu kita ada harta, waktu kita berkuasa, Allah tegur. Analogi yang mudah. Seorang jurutera dia naik ke tingkat yang paling atas. Bila sampai di tingkat yang paling atas, ada suatu mesej yang dia nak sampaikan kepada pekerja yang berada di bawah. Nak dilaung tidak dengar. Ini analogi tradisional. Bukan pakai Facebook, Twitter, WhatsApp. Bukan modern ni. Tapi analogi untuk memudahkan kefahaman kita. Saat kita diuji, dia nak menyampaikan suatu mesej, suatu pesanan kepada pekerja yang paling bawah. Nak dilaung tidak dengar. Lalu dia berfikir, apa nak buat ni? Lalu dia mengambil sekeping duit emas, dilontarkan ke bawah. Dengan harapan pekerja yang bila mana jatuh sekeping duit emas ini di hadapan dia, dia akan mendongak ke atas. Dapatlah dia menyampaikan pesanan yang ingin disampaikan. Bila jatuhkan sekeping duit emas depan, jatuh betul-betul di hadapan salah seorang pekerja yang bekerja di bawah. Pekerja tadi mengambil sekeping duit emas itu, terus masuk dalam kocek baju dia. Rezeki pagi ni, ambillah rezeki. Tak mendongak pun ke atas. Sebab kena ambil cepat ni, kalau lain ambil pula, ambil. Tak jadi. Dapat lagi idea, ambil seketul batu, lontarkan ke bawah. Terkena kepada kepala salah seorang pekerjanya. Bila kena, kelekuk kena, terus pandang ke atas. Siapa pula melontar ni? Tengok-tengok bos di atas. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, begitulah contohnya. Bila kita sihat, Allah uji dengan sakit. Bila kita berharta, Allah uji dengan kemiskinan. Bila kita lapang, Allah uji dengan kesempitan. Di saat gembira, Allah uji dengan keresahan. Dan sesuatu ujian, sama ada anak-anak, sama ada adik-beradik, sama ada jiran tetangga, sebab semuanya ujian. Allah
nak suruh kita ingat kepada Allah. Jangan sombong dengan sihat. Jangan sombong dengan harta. Jangan sombong dengan kuasa. Jangan sombong dengan kelebihan yang Allah berikan. Hak aku, hak Allah. Bila-bila masa saja Allah boleh tarik balik. Jangan sombong dengan manusia. Jangan pandang rendah kepada manusia yang lain. Hamba Allah Ta'ala. Allah nak bagi peringatan. Kita makin lama bukan makin gagah. Kita hidup ni makin lama makin lemah. Allah nak suruh kita tengok diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kamu itu kamu tidak tengok? Tengok diri kamu, hai manusia. Semakin hari hidup kita ini bukan semakin gagah. Semakin hari semakin tua. Daripada zaman kanak-kanak, meningkat remaja, muda, belia, dewasa, akhirnya tua. Dan akhirnya nyanyuk. Akhirnya kita akan masuk ke dalam kubur. Hebat bagaimana sekalipun manusia tidak akan kekal. Dan baginda Nabi SAW memperingatkan umat akhir zaman ini. Umur baina sittina wassaba'in. Di antara 60 hingga 70 tahun. Tuan-tuan, muslimin, muslimat sekalian. Allah nak beritahu, mudah ceritalah hidup ni, jangan sombong. Selagi Allah bagi hidup, banyakkan beramal soleh. Selagi Allah bagi hidup, ingatkan diri ni, aku ni hamba kepadamu, ya Allah. Kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat. Akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang daripada Allah. Semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Dan baginda Nabi SAW ajarkan lagi. Antara doa yang Nabi ajarkan, yang diamalkan oleh Ummu Salamah, yang akhirnya menjadi isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kematian suaminya Abu Salamah. Antara doa yang diamalkan oleh Ummu Salamah selepas membacakan kalimah istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kurniakan pahala kepada aku dengan ujian yang kau timpakan ini, ya Allah. Dan gantikan ianya dengan lebih baik lagi di hari akhirat kelak, ya Allah. Ganti lebih baik lagi, ya Allah. Bisikan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Aku reda dengan ujian yang kau timpakan kepada aku ini, ya Allah. Andainya kau uji aku, ya Allah, janganlah, ya Allah, mohon kehadratmu, ya Allah, mohon, ya Allah, ujilah dengan ujian yang mampu aku pikulkan, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Bukan aku tidak reda dengan qada dan qadarmu, ya Allah, namun aku lemah, ya Allah. Kurniakan pahala dengan ujian kau yang kau berikan kepada aku ini, ya Allah. Dan gantikan ianya dengan lebih baik lagi di hari akhirat kelak, ya Allah. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila Ummu Salamah mengamalkan doa ini, terdetik dalam hatinya, siapakah yang lebih baik lagi daripada suaminya yang akan menggantikan tempat suaminya

ujian yang tak mampu kita pikul dengan sombong dengan Allah. Jangan doakan seperti ini, ya Allah, kalau kau nak uji aku, ya Allah, ujilah, ya Allah. Aku tak kisah, ya Allah. Jangan. Minta ujian yang mampu kita pikulkan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apa yang akan berlaku dalam hidup orang yang bila mana ditimpakan ujian oleh Allah, apa sekalipun ujian, khusus dalam bentuk musibah ini, apa yang Allah akan bagikan dalam hidupnya? Ya Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapat keampunan daripada Allah dan rahmat daripada Allah. Allahu Akbar. Dapat keampunan Allah, dapat keberkatan hidup, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Jiwanya diserahkan kepada Allah, hatinya diserahkan kepada Allah. Tidak ada yang kekal, ya Allah, melainkan kau yang maha kekal, ya Allah. Namun titisan air mata ini tidak salah, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Andainya ditimpakan sesuatu ujian yang menyayat hati, perasaan kita menitis air mata, kita tidak salah. Itu fitrah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kematian kewafatan anaknya baginda yang masih kecil, Ibrahim, sahabat melihat menitis air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kenapa menangis ya Rasulullah? Apa jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku menangis ini kenapa? Sedih berpisah dengan anak yang kucintai, anak yang aku sayangi. Bukan tidak redha dengan takdir Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tidak salah. Tapi jangan mengeluh dengan takdir Allah. Jangan tidak redha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah akan pandu arah hidup ini. Sebab itu kita tengok orang yang hebat itu, orang yang kuat imannya, bila dia ditimpakan sebarang ujian dalam hidup dia, jiwa dia tenang. Fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka ada kesan-kesan sujud, kesan-kesan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jiwa tenang. Itu yang saya sebutkan tadi, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak lari pada empat perkara ini. Doa yang berterusan. Minta apa dia? Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Bila mana kau uji aku, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang tabah dengan ujian ini, ya Allah. Jangan kau jadikan aku lemah dengan ujian ini, ya Allah. Aku sedar kau nak dekatkan aku dengan-Mu, ya Allah. Aku sedar, ya Allah, engkau nak berikan aku keampunan-Mu, ya Allah. Aku sedar, ya Allah, kau nak jentik hati ini, ya Allah. Kau nak sedarkan aku, ya Allah. Aku mungkin aku terlalai selama ini, ya Allah. Aku leka dalam hidupku, ya Allah. Kau nak dekatkan aku dengan-Mu, ya Allah. Kau nak menyedarkan aku, hidup ini hanyalah sementara, ya Allah. Bisikkan rayuan kepada Allah. Pandu aku, ya Allah. Bimbing diriku ini, ya Allah. Kunikan hidayah pada hamba ini, ya Allah. Tabahkan jiwaku, ya Allah. Dan doa minta. Minta apa dia, tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian? Allah ubahkan takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah berdoa. Minta kebaikan. Minta dijauhkan keburukan. Maka sahabat bertanya, apakah engkau tidak redha dengan qadar-qadar Allah, wahai Umar? Maka jawab Sayyidina Umar, bukan tidak redha dengan qadar-qadar Allah. Aku minta Allah ubahkan takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ini kerja hamba, kewajipan hamba, berdoa. Kenapa? Doa, ad-doa silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Belum lagi Allah makbulkan doa kita. Kita menadahkan tangan ke hadrat Allah, mengaku kita lemah, menadahkan tangan ke hadrat Allah, sudah dikira pahala ibadah kita kepada

Waduh, Allahu Ta'ala, Allahu Akbar. Doa yang berterusan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Yang kedua, usaha lagi dalam hidup ini. Yang ketiga, ikhtiar. Sakit, berobat. Cari lagi perawat-perawat yang tidak ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka yang merawat ikhlas kerana Allah berdasarkan Quran dan Sunnah. Usaha ikhtiar. Nambah ke ilmu agama. Usaha ikhtiar. Dalam kita nak mencari rezeki di muka bumi Allah Ta'ala ini. Ini kerja hamba. Dan tawakal yang keempatnya, kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Kebergantungan yang mutlak kepada Allah diiringi dengan doa, usaha, ikhtiar. Tetapi tawakal itu tawakal yang cukup tinggi. Dengan tidak meninggalkan doa, usaha, ikhtiar, balik kepada Allah. Segala-galanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, hidup ni sekejap saja. Kejap hidup kan? Hidup ni sekejap ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kejap ya. Masa yang berlalu begitu laju, pantas, deras dalam kehidupan. Ini tanda akhir zaman. Tapi kita bagaimana? Apakah kita termasuk dalam golongan yang Allah akan berikan keampunan? Apakah kita akan termasuk dalam golongan yang Allah akan berikan keberkatan hidup? Apakah kita akan termasuk dalam golongan orang yang mendapat rahmat di sisi Allah? Wa ulaika humul muhtadun. Di penghujung ayat surah Al-Baqarah ayat 157. Ulaika humul muhtadun. Allah simpulkan orang yang bila mana ditimpakan ujian mengungkapkan kalimah istirja, orang yang ditimpakan ujian yang sabar dengan ujian hidup ini, mereka itulah yang akan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Setelah mereka mendapat pengampunan Allah, keberkatan hidup mereka, rahmat daripada Allah Ta'ala, Allah bagi hidayah dalam hidup mereka, makin diuji, makin dekat dengan Allah. Makin diuji, makin dekat dengan rumah Allah Ta'ala. Makin diuji, makin banyak baca Quran. Makin diuji, makin banyak bangun solat sunat tahajud. Makin diuji, makin banyak bersedekah. Makin diuji, jiwa makin pasrah. Kena mengingatkan, ada orang lain lagi yang lebih hebat ujiannya daripada ku, ya Allah. Para Nabi, para Rasul lebih hebat ujiannya. Para ulama, imam besar. Ulama-ulama, tabi'in. Para sahabat, lebih hebat lagi ujian daripada kita. Dan kalau kita merasakan bahawa kita sudah hebat, berat menerima ujian, ada orang lain yang lebih hebat ujian daripada kita. Inilah yang akan mengikat jiwa ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sentiasa baik sangka dengan Allah Ta'ala. Allah menurut sangkaan hamba-Nya. Baik sangka dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, muslimin, muslimat sekalian. Bagaimana yang saya sebutkan tadi. Ingat, hebat bagaimana sekalipun ujian dalam hidup ini, tak sama dengan ujian di saat kematian kita. Di saat roh nak keluar daripada jasad. Di saat kita berada di dalam kubur. Di saat kita keluar daripada kubur. Di saat kita berada di padang mahsyar. Tidak sama lagi. Lalu marilah kita memperbanyakkan amal-amal soleh kita di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita umat Islam akhir zaman ini. Badiru bil a'malis salihah. Segera buat amal-amal soleh. Segera. Masa tidak menunggu kita. Di ketika akhir zaman ini fitnah datang bagaikan kegelapan malam. Manusia sudah tidak dapat membezakan di antara halal haram. Manusia sudah tidak dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Manusia sudah tidak dapat membezakan di antara sesuatu yang halal maupun yang haram. Di ketika iman sudah terlalu nipis. Melainkan mereka yang kuat keimanannya.
Di ketika itu manusia menjual harga dunia ini dengan harga yang sedikit. Masya Allah. Harga agama. Menjual agama dengan harga dunia yang sedikit. Allahu Akbar. Boleh jual agama akhir zaman. Jual akidah. Jual sesuatu yang mendatangkan kebenaran dalam hidup dia. Dia sanggup menukar dengan kesesatan dalam hidup. Wal-iyazubillahi min salik. Maka kata ulama, untuk menguatkan jiwa iman kita akhir zaman ini, yang pertamanya, bergaullah dengan orang-orang soleh, alim ulama yang mengingatkan akhirat. Bergaul dengan orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, alim ulama, untuk mengingatkan kita dengan akhirat, untuk mengingatkan kita untuk beramal dengan amal yang soleh. Dan yang kedua, wujudkan bi'atun soli'ah, suasana yang merangsang kepada kebaikan. Kita dengar majlis ilmu, kita bersama dengan halaqah baca Quran, kita dengar kuliah duha, kuliah maghrib, kita dengar ceramah, sama ada secara formal, kuliah-kuliah ini sampaikan secara langsung, maupun kita boleh buka YouTube, kita dengar radio, ceramah-ceramah agama yang boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan kita bersama dengan orang-orang yang hebat dalam hidup ini, bila mana kita tengok wajah mereka, fi wujuhihim min asari sujud, ada wajah, kesan-kesan sujud, kesan-kesan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bila tengok wajah mereka, kita ingat kepada Allah. Tengok wajah mereka, ingat pada hari akhirat. Bila mana tengok amalan mereka, mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Itulah golongan orang-orang soleh, alim-alim ulama. Sebab akhir zaman ini kita takut kita jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bukan hanyalah masjid, wujudkan suasana yang baik dalam masjid. Ini rumah Allah Ta'ala. Ini tempat yang paling mulia. Dan bila mana kita balik ke rumah juga, wujudkan suasana masjid dalam rumah kita. Ada solat sunat, ada bacaan Quran, ada tazkirah di rumah, supaya ahli keluarga kita tidak lalai. Jangan hanya kita seorang yang mendengar kuliah, tapi anak isteri kita juga, kita memberikan kuliah kepada mereka. Khusus tanggungjawab sebagai seorang suami. Walaupun bukan ustaz sekalipun, seorang suami, balik nanti sepatah dua berilah peringatan kepada ahli keluarga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semak muhasabah. Kita baca tidak suratul mulk sebelum tidur, untuk menerangkan niat kubur kita, untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Contoh, ada tidak bacaan hadis yang kita bacakan sebelum tidur untuk ahli keluarga kita? Paling kurang berikan peringatan. Supaya apa? Sama-sama kita dekat dengan Allah Ta'ala. Ini ajak suami, ajak anak-anak lelaki memakmurkan rumah Allah. Salat fardu berjemaah. Suami tengok isteri, tolong jaga aurat isteri bila mana keluar daripada rumah. Aurat anak-anak perempuan kita. Allahu Akbar. Saling di antara kita ingat, mengingatkan. Sabar, menyabarkan. Amar ma'ruf nahi mungkar, ajak buat baik, cegah kemungkaran. Dan kita tidak tahu bilakah akan berakhir riwayat hidup kita. Dan tiadalah perkataan yang paling baik, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin. Surah Fusilat ayat 33. Dan siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan ia melakukan amal-amal yang soleh dan menyatakan, sesungguhnya aku daripada golongan orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan tazkirah yang disampaikan ini saat diuji siapa kita yang sebenarnya, dapat dirungkaikan apakah dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menjadi golongan orang yang sabar, yang redha,
ataupun orang yang tidak reda dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba Allah yang sabar, yang reda dengan ujian daripada Allah Ta'ala, untuk menjadikan diri kita hamba Allah yang sentiasa mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Saya kira cukup setakat ini apa yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberikan suatu peringatan khususnya kepada diri penceramah ini saat diuji, siapa aku di sisimu ya Allah, dan untuk tatapan kita bersama. Sekali lagi saya ucap terima kasih pada pihak jawatan kuasa masjid kerana beri ruang ya untuk kuliah secara rakaman ya Pahang FM, dan juga mana-mana medium untuk dakwah itu sampai dalam kehidupan kita. Terima kasih juga ya kepada Encik Syukri Suratman selaku penerbit rancangan ya, ceramah ya, pilihan daripada jauh datang ya, daripada Kuantan ya. Itulah pengorbanan namanya ya. Pengorbanan masing-masing dengan ya, dengan tugas, dengan ya, saluran masing-masing, tapi tetap dalam saluran untuk menyampaikan dakwah, walaupun bukan berceramah sekalipun ya, melalui medium sebagai penerbit rancangan ya, apa ni, ceramah pilihan. Tuan-tuan sekalian ya, mendengar, kemudian nak disampaikan pula kepada anak isteri dan ahli keluarga. Jadi cukup setakat ini, yang maha sempurna Allah Ta'ala, yang lemah adalah diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Saat Diuji Siapa Kita Sebenarnya bahagian akhir bersama yang berbagi Al-Fadhil Ustaz Nik Ibrahim Nik Abdullah yang telah dirakam di Masjid Riyadus Salihin Taman Permatang Shah Bandar Bandar Pusat Jengke Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, setakat ini saja pertemuan saya dengan anda di Zon Persona pada hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang sudi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan selepas ini anda akan ditemani pula oleh rakan setugas yang lain, Zon Apa Khabar Weh, bersama dengan DJ Anom dan juga DJ Izwan yang akan menemani anda dari 2 petang hingga 6 petang. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu dari Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi. Sayang anda semua.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Click. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
4: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
5: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Kebel.
4: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. #kena dengar.

0: tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali
1: guna. Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Muta, hanya di Pahang FM 13.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bolongate, cerita kedai kopi.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar untuk hari ini? Di hari Selasa, 2 Jun 2026, ya. Bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Nama ada suara lain?
2: Okey, selamat petang lah kamu berdua ucapkan kepada Wokmo. Untuk hari Selasa bermula Jun 2026 lah.
1: Okey.
2: Nina akan bersama dengan Wok.
1: Ya. Ha. Maknanya awang dengan Nina ya?
2: Awang dengan Nina. Ha, kok ada pun dah tak ada.
1: Okey.
2: Dah berpisah dah. Tapi berpisah secara molek lah. Kita buat perjanjian molek kan.
1: Okey.
2: Kita kabur kita dah tak ada jodoh. Makna sampai situ sajalah jodoh kita. Maknanya Jumaat ya? Minggu lepas tu lah.
1: Oh, Jumaat tu lah yang lahir tu ya.
2: Jadi sekarang bermula Jun 2026.
1: Okey.
2: Awang dengan Nina lah pula.
1: Orang kata kita tengoklah sejauh mana kita berdua ya.
2: Kita tengoklah jodoh kita panjang mana pula. Okay. Kita tak tahu ajal maut jodoh pertemuan semua tu kan bukan tangan kita. Itu semua dalam tangan Tuhan. Jadi apa-apa terima kasih kepada Wokma kerana bersama dengan Awang dan juga Nina hari ni.
1: Okay.
2: Dan insyaAllah macam biasalah untuk Zul apa khabar weh, kita akan bersama sampai pukul 6 Awang.
1: Macam biasalah ya. Okay. Jadi orang khabar apa pun kejap lagi sebenarnya. Kalau ikutkan kita bercuti 2 hari ni.
2: 2 hari.
1: Ada yang istimewanya kenapa kita sambutan untuk 2 hari ni.
2: Ada orang dia tak tahu pun kenapa cuti. Orang kabur cuti, kau cuti je lah.
1: Macam mana ya?
2: Orang bagi ke?
1: Nanti orang kabur sambil-sambil kita tu. Sambil-sambil tu kita kongsi-kongsi lah dengan Wok Wok nanti.
2: Okey, Awang dan juga Nina akan kongsikan bersama dengan Wok Wok kenapa kita bercuti 2 hari ni sebenarnya.
1: Okey.
2: Jadi jangan ke mana-mana, kena terus dengar.
1: Pang FM lah. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu. Lagu Industri.
2: Okey, boleh.
1: Boleh. Jadi terus dengar.
2: Pang FM.
1: Satu pilihan.

aplikasi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: apa banget teh? Cerita kedai kopi.
1: Okey, kita kembali semula. Macam biasalah untuk hari pertama lah untuk awang dan juga Nino.
2: Yo, ini hari pengenalan. Jadi yalah kita pun bukan DJ baru. Walaupun baru kerja 11 tahun, 12 tahun kan. Tapi baru bersama kali ini.
1: Rezeki untuk tahun ni lah ya.
2: Rezeki untuk bulan ini dan tahun ini.
1: Betul.
2: Sebab permulaan bulan Jun 2026 ini Nino dan juga dia nak apa nak sebut kode lah. Rindu ke kode?
1: Sabarlah.
2: Nak buat macam mana?
1: Awak sendiri yang kabur tadi bersembang apa? Orang kata
2: berpisau
1: jodoh dan sebagainya.
2: Iyalah. Tapi tak boleh nak kawal hati rindu tu nak buat macam mana?
1: Ayolah, rindu tetap rindu tapi kena redo.
2: Kena terima.
1: Kena terima.
2: Kena lapang dada.
1: Okey,
2: faham.
1: Itu yang you. Okey.
2: Okey. Jadi kita nak kongsikan bersama dengan Wokma macam kita sebutlah kenapa kita bercuti 2 hari ni.
1: Okey.
2: Dia sebenarnya kita bercuti ni awang.
1: Okey.
2: Kerana hari besok dan juga hari keamatan dan juga gawai. Itu sebab kita cuti lama sangat ni daripada raya haji baru ni tu kan. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin.
1: Betul.
2: Selasa.
1: Rabu baru mula ya.
2: Besok. Itu pun ada yang cuti lagi tu ha.
1: Itulah sambung alang-alang cuti sekolah. Tapi ini orang kata itu yang istimewanya negara kita ni.
2: Betul.
1: Di Malaysia ni orang kata pelbagai kan perayaan yang disambut.
2: Betul wang. Macam-macam perayaan dan juga percutian ni kerana macam baru ni kita lah yang raya kurban kan.
1: Betul.
2: Lepas tu ini pula yang geng-geng penganut agama Buddha. Hari Wesak.
1: Betul.
2: Lepas tu yang semala tu yang satu hari bulan tu yang hari gawai pula.
1: Okey.
2: Jadi kita cerita sikit pasal hari Wesak ini apa. Mungkin ada orang tak tahu. Ada orang dia tahu. Dia ada tahu yang sikit-sikit. Kita pun beritahu yang sikit-sikit je. Tak boleh beritahu berlaku kan. Kita pun bukan pakar dalam bidang ini.
1: Betul.
2: Cuma kamu boleh kongsikan hari Wesak ini adalah hari perayaan terpenting bagi penganut agama Buddha.
1: Okey.
2: Ini untuk memperingati 3 peristiwa suci dalam kehidupan pengasih dia.
1: Okey.
2: Siddhartha Gautama, Buddha. Kelahiran baginda, pencapaian, pencerahan agung dan kewafatan dia lah.
1: Okey.
2: Ini cerita sedikit lah.
1: Boleh kongsikan dengan Wokma lah. Orang kata kalau di negara kita ni, di Malaysia ini, hari Wesak merupakan hari cuti umum lah bagi seluruh negara.
2: Okey.
1: Sambutannya telah berlangsung pada 31 Mei 2026.
2: Itu yang kita cuti tu lah.
1: Itulah sebab dia kan.
2: Lepas tu satu lagi.
1: Okay.
2: Pasal ini keamatan dan juga gawai.
1: Okey.
2: Ni dua-dua ni perayaan menuai yang utamalah yang diraikan dekat Malaysia Timur. Dekat Sabah Sarawak.
1: Sabah Sarawak.
2: Sahabat-sahabat kita dekat sana.
1: Betul.
2: Ini sebagai tanda kesyukuran lah.
1: Baik.
2: Hasil tuayan padi yang melimpah ruah.
1: Okey.
2: Dua-dua ni diraikan memang lewat Mei ni, maknanya 31 Mei lebih kurang.

0: Abang Bazwan nama dia.
1: Okey.
0: Dia adalah nanti pertandingan Ratu Cantik Unduk Ngadau. Mesti tengok kan Unduk Ngadau. Kan berair sangat kalau tengok orang perempuan yang pakai itu cantik tu kan.
1: Cantik. Sebab dia berpakaian
0: pakai
1: lengkap.
0: Tradisi dia tu kan. Cantik weh.
1: Orang-orang sana pun cantik-cantik. Orang negara kita ni cantik.
0: Cantik. Itu dekat Sabah.
1: Okey.
0: Kalau dekat Sarawak pula di 1 Jun.
1: Hari Gawai ya?
0: Hari Gawai. Yang ini orang ni Iban, Bidayuh, orang Ulu. Yang sama juga dia nak meraihkan ni pasal menuan tu juga. Lepas tu dia adalah tradisi berkunjung pergi ke rumah panjang. Lepas tu ada minum-minum sikit. Biasalah kalau dia meraihkan bersama-sama. Ada ni tarian ngajak tu. Kau biasa mengajak tu apa?
1: Yang ngajak tu yang apa?
0: Yang kepok-kepok tangan macam itu cantik juga tu. Tapi kau pernah terel lah. Lepas tu dia ada pakaian-pakaian dia jugalah yang cantik-cantik. Macam kat Sabah tadi sama lah.
1: Kan dia punya tu pelbagai unik.
0: Senang lah nanti kalau awak ada duit kan.
1: Ada rezeki
0: kan. Ada rezeki kan. Awak pergilah ke sana. Awak mengajak dengan nama ni awak belajar.
1: Jadi kepada orang rumah jangan pelik pula macam mana Nina boleh tahu. Sebab Nina ni pernah alhamdulillah rezeki dia belajar di sana.
0: Ya betul. 3 tahun kau pernah lah mengajak bersama. Belajar.
1: Pengalaman itu yang orang gabar jauh perjalanan kita. Banyak benda-benda ilmu ada pengetahuan yang kita dapat.
0: Betul.
1: Untuk dia jadi contoh untuk kita lah. Buka minda kita sikit.
0: Betul. Orang kata the world doesn't revolve around you.
1: Apa nak?
0: Dia umpama dia kan. Kita hidup ni jangan jadi katuk bawah tempurung. Dunia ni tidak berputar sekeliling kita je wang.
1: Maknanya cukup-cukup luas.
0: Luas yang amat-amatnya.
1: Betul. Itulah istimewanya.
0: Okey,
1: apa pun kita berhibur dulu. Nanti ada benda-benda yang boleh kita kongsi, kita kongsi lah ya. Okey, kita berhibur dulu. Kali ini bersama dengan Mimi Fly ni. Kamu punya ya.
0: Aku mula.
1: Angkat.
0: Baik, Pahang FM.
1: 11.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, kita kembali semula. Eh, Nino. Ayo. Dalam keadaan sekarang ni yang kabar, semua kemahiran, semua perkara dititik beratkan. Maknanya untuk adik-adik kita lepas SPM, untuk kita sendiri dan sebagainya, banyak pilihan untuk kita buat.
2: Ayo.
1: Dan salah satu yang kita nampak bahawa kita punya negara ni angkat adalah mengenai TVET.
2: TVET. Sedang elok awak sebut tu awang.
1: Okey.
2: Sebenarnya kan, awak tahu tak sebenarnya hari ni hari apa?
1: Oh, hari apa?
2: Hari ni 2 Jun. Hari Selasa.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya 2 Jun pada setiap tahun
1: okay.
2: adalah hari TVET negara. Kerajaan dah isytihar dah ni.
1: Okay.
2: Ini semua nak meningkatkan kesedaran rakyat
1: okay.
2: Terhadap kepentingan TVET dalam membina masa depan negara yang lebih progresif, berdaya saing dan juga berteraskan kemahiran lah. Macam awang sebut tadi lah.
1: Okay.
2: Awak sebut tadi kan, kita nak jadi negara yang ramai ada orang yang berkemahiran tinggi. Dalam setiap sesuatu kan. Jadi sedang elok
1: okay.
2: Sempena dengan sambutan Hari TVET Negara ni
1: okay.
2: awal ujung minggu ni
1: okay.
2: 5 hari bulan sampai 7 hari bulan
1: okay.
2: 5, 6, 7 3 hari lah lebih kurang akan diadakan sambutan Hari TVET dekat dataran Putrajaya. Dekat sana nanti macam-macam lah pengisi yang menarik
1: okay.
2: Ada apa institusi pendidikan ada
1: okay. ada
2: pemain industri ada
1: ada
2: usahawan ada nanti
1: cabaran robotik pun ada dengan rabunya ya?
2: Pameran teknologi inovasi ada lepas tu benda orang putih sikit ada drone soccer
1: okay.
2: ada future skills showcase lepas tu ada juga platform keusahawanan TVET
1: okay.
2: Nanti dekat sana juga sambutan ini menjadi medan memperkukuh kerjasama strategik
1: okay.
2: ni awang antara institusi TVET dan juga industri maknanya kalau katakan budak tu contoh habis belajar dekat pusat-pusat pengajian TVET
1: okay.
2: dia keluar tu dia dah tahu mana dia nak pergi kerja
1: okay.
2: Dia dah nampak hala tuju dia wang.
1: Itu yang pentingnya jadinya untuk pengantaran awak mana jugalah
2: okay.
1: ya ada 1,398 institusi TVET tu seluruh negara ni
2: sekarang okay.
1: Jadi dia orang kabar sebahagian jadi nadi utama lah pembangunan negara jadi kalau ikutkan tahun lepas 2025 ni ada seramai 229,121 pelajar
2: okay.
1: ataupun 56.86% lepasan SPM dan juga setara telah memilih lah untuk lanjutkan pengajian dalam bidang TVET.
2: Tak sedih jugalah mana siapa belajar TVET sekarang hebatlah sekarang
1: kalau itulah. Ikutkan keseluruhan dia tu mencecoh 459,558 orang.
2: Kadang-kadang awang ada orang dia risau ada kerja ke budak-budak yang pada TVET ni tambahlah hantar anak kau kerja TVET belajar TVET tu belajar kemahiran je kan dia tak nak lah malu lah kau nak hantar anak kau masuk universiti luar negara
1: jangan risau
2: kenapa?
1: Kau cerita.
2: cerita apa cerita dia?
1: Kalau ikut kan kau boleh pasaran graduan TVET ni negara kita ni turut meningkat kepada 95.9%
2: tu 95.9%
1: tu
2: keboleh pasaran graduan TVET
1: untuk tahun 2025
2: okey
1: kalau ikutkan sebelum tu 95.6% pada tahun 2024
2: okey
1: jadinya
2: okey
1: ini membuktikan bahawa TVET ni bukan saja mendapat tempat di kalangan generasi muda untuk adik-adik kita juga melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi kita yang benar-benar diperlukan oleh industri dan juga ekonomi negara mudah gitulah cerita dia
2: maknanya sekarang apa banyak dah pekerjaan yang memerlukan mereka ni
1: sangat
2: jadi tak rugilah kena hantar ni wang okey jadi kalau kita nak hantar kita tak tahu mana nak hantar mana tempat nak pergi kemahiran apa nak ambil kena datang lah
1: okey
2: dekat dataran Putrajaya tadi
1: okey
2: 5 sampai 7 hari bulan
1: betul
2: dekat dataran Putrajaya sempena sambutan Hari TVET Negara
1: ambil peluang kita ya
2: ambil peluang semalam pun kau ada tengok orang dekat media sosial video tu kan dia nak belah kelapa tu dia menego air kelapa kan
1: okey
2: dia buat sendiri mesin tu
1: mesin tu macam mana nak kupas dia tu
2: dia letak je buah kelapa tu kan
1: berputar lah
2: bukan dia putar dia tekan je
1: tekan je
2: terbelah dua air tu mengalir kan dia pun tak ada lah air tu
1: ambil isi dia Ah, ni korek-korek isi putih
2: itu ya. Kan kemahiran lah tu kita belajar.
1: Eh, okay? Benar juga ya.
2: Iyo.
1: Ah, ada macam-macam, itulah kelebihannya kalau kita belajar TVET untuk ni apa? Untuk adik-adik kita.
2: Iyo. Jadi kita sekali lagi di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026 sambutan Hari TVET Negara.
1: Baik, apa pun kita nak beri bola dulu bersama dengan Ella ni, kabarnya Tumino Cinta.
2: Oh.
1: Okey, jadi tengok dengar.
2: Faham FM.

0: tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: borong ke teh? Cerita kedai kopi.
1: Okey, kita kembali semula. Untuk kali ni Nina, kita nak kongsi juga pasal orang khabar tengah gempak juga ya dekat negara kita ni. Orang khabar tentang ni yang sesat tu.
2: Tapi apa pun awang, kita nak ucapkan terima kasih dululah kepada mereka yang bersama dengan awang dan juga Nina petang ini.
1: Kena beritahu ya. Ni ucap terima kasih tu.
2: Yalah. Ingat senang awang nak buka radio dengar sorok.
1: Betul juga ya.
2: Ada orang tak suka kita.
1: Dahlah, hidup ni memang begitu kan. Tapi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada wakmu semua. Kalau boleh. Malam teman kita sampai pukul 6. Lepas tu lanjutkan lagi sampai pukul 12 malam nanti.
2: Siaran radio kita ni mula daripada pukul 6 pagi tu.
1: Betul.
2: Sampai pukul 12 tengah malam. Ini pun sama juga nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang mungkin mendengarkan kita. Yang bukan dari Pahang pun orang.
1: Okey, betul.
2: Tadi kan kau pergi beli kopok dekat Peramu tu kan.
1: Lepas tu?
2: Kau tengok ramailah orang yang bercakap tu memang lorek dia luar.
1: Okey.
2: Memang berbondong-bondong lah beli kopok tu. Beli kanan tu. Sampai habislah kopok bawang kau nak beli tadi. Tak ada ke kau? Kau pergi pagi dah tu.
1: Dia pun teruja.
2: Yelah.
1: Tu sekolah ni sambil bawa anak jalan. Nak mengasa jugalah makanan-makanan tempatan yang ada dekat Kuantan ni.
2: Yelah. Sampai kau beratur tu kan. Tiba-tiba dengar dia cakap, Kak, kopok bawang ada lagi tu. Tak ada dah adik. Dah habis.
1: Dah
2: habis. Kapal betul ke? Tak ada ke kuih lah.
1: Yelah, tak ada untuk kita mengasa apa semua benda. Tapi bukan apa waktu ini kita kena ngaloh lah.
2: Tak apalah.
1: Kita bukan apa. Kita ni sepanjang tahun insyaAllah rezeki kita berada di Kuantan ini. Bila-bila masa saja demo tu datang waktu-waktu cucu-cucu sekolah.
2: Tapi sebenarnya Wang, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang datang ni daripada luar ni. Tak kira lah. Sebab dia membangunkan ekonomi kita. Kopok bawang habis tu sebenarnya tokek dah bersyukur sangat.
1: Rezeki kepada tokek.
2: Jadi terima kasihlah kepada mereka. Tak kira datang daripada Kuala Lumpur ada. Yang kau tengok tadi dari Johor rasa.
1: Oh, daripada Johor eh.
2: Dengar lorek dia bercakap tu lain.
1: Okay.
2: Kau dapat detect lah gitu kan. Lepas tu homestay penuh.
1: Okay.
2: Malam mandi dekat pantai pun bersusun orang
1: bersusun,
2: kan. Pantai macam semua.
1: Aku hakui. Daripada boleh kata kalau kita belah-belah kita lah. Daripada belah ke Padang tu. Pantai ke Padang. Pergi pula ke Kepani Pantai Cepaka. Sampai ke Pantai Sepat. Sampailah dengar kabur ni sampai ke Pekan sana tu. Penuh dengan orang. Itu belah sini. Belum lagi yang belah-belah ni apa Teluk Cepedor. Kita pergi pula ke apa ke ni lah belah ke atas
2: apa,
1: lagi.
2: Batu Hitam.
1: Batu Hitam.
2: Blackstone.
1: Lepas tu pergi ke Ceratik. Lepas tu sampailah ke Pemamai tu orang kabur ya. Sampai ke ni penghujung-penghujung kita negeri Pahang ni pun. Penuh dengan orang.
2: Jual
1: popok tepi jalan tu penuh orang membeli. Alhamdulillah. Benda tu orang kata memberi rezeki juga. Orang Kuantan. Orang negeri Pahang ni.
2: Bok kata awang tadi. Maknanya masa dia mendatang kita mengaloh. Kita lah duduk dalam rumah kejap. Sebab kita nak pergi pantai tu hari-hari boleh pergi.
1: Betul.
2: Bagilah demo ni chance untuk bercuti dulu.
1: Okay. Tak lupa juga kau dengar cerita pada hari tu.
2: Kenapa?
1: Kau tengok dari laman sosial. Lepas tu godong-godong kau yang beritahu juga. Hari Ahad hari itu dekat bekas hari teman lo tu. Sampai boleh kabur nak selok nak tengok barang nak beli pun tak dapat. Betapa ramainya orang datang. Rezekilah dekat orang-orang bekas hari
2: juga. Betul. Maknanya mungkin lah minggu lepas tu peniaga memang balik tu tangan kosong. Tak ada bawa balik barang lebih dah.
1: Tak ada. Maknanya alhamdulillah rezeki untuk ni orang kabur usahawan-usahawan untuk negeri Pahang ni lah. Dan kita teruja bahawa salah satu di negeri di Semenanjung ini di negeri Pahang ini menjadi pilihan kepada negeri-negeri lain untuk datang kemari.
2: Itu yang kau kabur tadi. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Tak apalah, okey-okey je. Kopok bawang kau tak ada itu tak apa.
1: Tak apa.
2: Besok lusa kau pergi lagi.
1: Ada rezeki. Jangan risau ya. Beli lebih.
2: Okey, tapi macam awang sebut tadi cerita pasal gempok-gempok tu.
1: Kejap lagi kita
2: akan kongsikan. Apa yang gempok?
1: Kita nak ucap terima kasih dulu.
2: Okey. Terus dengar.
1: Bye FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan

0: banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, kita kembali semula. Dan kali ini kita nak cerita mengenai ni lah. Dengan kabarnya hantu suka lewat ni apa, orang asli tu.
2: Apa dia tadi?
1: Suka relawan.
2: Okey, betul. Awang, ha. Ini cerita pasal kehilangan seorang pendaki ni lah. Okay. Jess Linda ni kan. Kita dah tahu dah lama sebenarnya beliau hilang. Jadi kita nak kongsi sikit berita yang terkini lah.
1: Okay.
2: Yang kita baru saja keluar dekat akhbar tempatan tadi. Pukul 2.56 maknanya ini kan. Baru sangat lagi kan. Sekarang baru pukul 3.41.
1: Betul.
2: Kira barulah. Okey, jadi kita nak ceritakan mengenai berita apa kita hantar sukarelawan orang asli mahir selok belok hutan.
1: Betul.
2: Dan boleh kesan laluan serta jejak dan juga tahu perubahan bentuk muka bumi untuk bantu cari Jaslinda.
1: Betul.
2: Ini pasukan sukarelawan komuniti orang asli dari Kampung Woh.
1: Okey.
2: Sedang membuat persiapan rasmi bagi persiapan rapi bagi membantu usahawan mencari dan juga menyelamat pendaki wanita yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu, awak.
1: Itulah cukup lama kan. Jadinya penyelaras pasukan Cik Hon Bim kata jadinya 22 sukarelawan daripada suku Semai ni berusia antara 20 hingga 60 ni kini membuat persiapan termasuk menyediakan makanan ni, bekalan makanan, kelengkapan keperluan bagi operasi yang mungkin mengambil masa lebih daripada 5 hingga ke 6 hari. Dia stand by siap-siap lah.
2: Betul. Jadi senang cerita sekarang ni kita terpaksa minta tolong juga dengan Tuan Tanah lah.
1: Betul.
2: Tuan rumah lah kan.
1: Dia mahir dengan kuasa hutan itu kan.
2: Siapa boleh nafikan kemahiran dia?
1: Betul.
2: Kan? Orma ni kalau ada pengalaman 15 tahun, 20 tahun pun tak boleh nak beat dengan dia ni. Itu rumah dia kan. Hutan itu rumah dia.
1: Orang tempatan kan.
2: Orang tempatan.
1: Dia tahu selok-belok dan sebagainya. Okay. Kalau ada perubahan pun semua benda pun dia dapat baca.
2: Kalau bila nak hujan dia dah dapat tahu dah bila hujannya kan. Macam mana anginnya dia dah tahu dah. Binatang berbahaya jangan cerita lah. Kan?
1: Jejok-jejok benda-benda gitu ya.
2: Okey, dan semalam sebenarnya wang, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun dah keluarkan kenyataan.
1: Okay.
2: Kumpulan orang asli berkenaan akan dipecahkan kepada kumpulan kecil dengan memfokuskan kawasan di luar laluan utama antara Kem Sukaneka dan Gunung Rayu.
1: Okay.
2: Bagi mengesan jejak pendaki wanita terbabit.
1: Okey.
2: Okey, cerita dia pasal Jaslinda Saludin ni yang berusia 49 tahun ni.
1: Baik.
2: Beliau ni dilaporkan bersama 13 lagi individu dan dua malim gunung perhutanan memulakan pendakian Transpencer Chapman pada jam 2 pagi.
1: Okey.
2: 23 Mei lalu.
1: Okay. Dia kalau ikutkan laluan dia tu Kedung, lepas tu Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih dan juga Kuala Wo. Kalau ikutkan kan. Jadinya Hombeng ni berkata
2: penyelarah tadi ni,
1: penyelarah ni kabar sukarelawan ni memang punya pengalaman yang luas lah mengenai selok-belok hutan. Lepas tu termasuk keupayaan mengenai pasti laluan tu. Jejok ni berkesan jejok. Lepas tu perubahan bentuk bumi yang boleh membantu operasi pencarian sebabnya. Kalau ikutkan penyelamat pun ni apa, yalah, kita
2: terbatas juga
1: juga untuk mengetahui jalan-jalan yang perlu dilalui. Yalah, dan sebagainya.
2: Cuba awak tengok gambar tadi kan. Tempok dia punya hutan tu, ya Allah, tebal betul wah. Lepas tu dia tinggi. Lepas tu macam berbukit bukau. Memang kita boleh katakan sangat sukar lah untuk mengesan di mana kedudukan Jaslinda sekarang lah. Pula cerita pasal yang dia nampak dekat CCTV tu. Tengok kan video tu. Lagilah rasa macam Allah, manalah beliau ya.
1: Manalah ya.
2: Itu dah hari ni sebenarnya hari yang ke-9 dah ni.
1: Ikutkan
2: lebih kurang hari pencarian. Jadi apa pun kita doakan agar dipermudahkan urusan untuk menjumpai semula Jaslinda. Kiralah dalam keadaan macam mana pun. Kan, kita tak tahu apa yang terjadi dalam 9 hari ni lebih kurang.
1: Kita takut terjadi apa-apa dan sebagainya. Jadi doakan mudah-mudahan di

0: memudahkan untuk mereka-mereka yang membantu untuk mencari ni, mm-hmm. daripada jabatan-jabatan yang terbabit, dan juga kepada sukarelawan tu, mm-hmm. terima kasih banyak.
1: Betul.
0: Pengorbanan yang cukup besar. Apa pun kita doakan yang terbaik. Kita doa, yelah kita mampu untuk berdoa.
1: Doa je lah, takkan nak mencari kita kadang-kadang pergi indera mahkota begitu seset.
0: Itulah pasal dalam ta- betul, itu hakikatnya kan. Ini pula ni pengorbanan yang cukup besar lah untuk agensi-agensi yang terlibat, anggota-anggota, dan juga kepada sukarelawan yang terbabit dan sebagainya. Ini satu pengorbanan yang cukup ni baik, dan orang kata mudah-mudahan orang kata kita doa yang baik kepada dia.
1: Itulah ya? Okey, dan berita juga yang terbaru bang, operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR pendaki wanita tadi ni yang hilang sejak macam kita khabar tadi 24 Mei lalu ni, sama ada diteruskan atau ditamatkan akan diketahui pada esok.
0: Esok ya? Kita tengoklah untuk ni apa berita terkini dan sebagainya.
1: InsyaAllah
0: nanti untuk dia faham infek ni akan kongsikan lah.
1: InsyaAllah
0: yang terbaru dan sebagainya. Ya.
1: Tapi berbalik semula macam awang khabar, apa yang boleh kita buat, yang paling mampu kita buat sekarang adalah berdoa.
0: Berdoa. Doa yang baik-baik untuk mereka yang terlibat ini.
1: InsyaAllah. Terima kasih juga kepada hero-hero kita lah.
0: Hero-hero dan juga heroin kita ya. Yang terbabit dalam pencarian ini.
1: Moga mereka pun selamat.
0: Amin.
1: Itu yang penting.
0: Yang rebaan, amin.
1: Okey, jom.
0: Mah, kita wibur dulu bersama dengan Ariana. Katanya bukan satelit.
1: Bukan satelit ni. Macam hero-hero nak cari ni. Tak boleh pakai satelit. Kena cari sendiri ni.
0: Itulah orang kata tu ya. Komunikasi saja ya. Okey, jadi tunggu dengar.
1: Bahar FM.
0: Satu pilihan.

0: banget eh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, kita kembali semula dan jam sudah menunjukkan 4:01 petang.
2: Okey, jadi kembali lagi bersama dengan Komo berdua, awak dan juga Nino hari ni. Mungkin ada yang macam, kenapa Nino? Jadi bermula Jun 2026 ni, Komo nak kabarkan memang ada perubahan sikit lah. Macam yang hari tu kan, kau dengan Kokda tu, kita orang dah beritahu dah. Yang Komo berdua tidak akan bersama lagi dah. Sebab sekarang ni Kokda dah berada di unit lain. Ini bukan apa beritahu, pengenalan sebab ada orang tak tahu. Macam Pak Cik Safari tadi pun dia tanya. Mana nak tekan ni? Dia khabar. Kenapa gitu pula? Dia kata. Dia bukan ganti. Dia bukan. Begini. Mana hari Isnin, awang dengan Jiho. Hari Selasa, awang dengan Nina. Dia nampak mengeliru kan? Macam dulu kan memang tak boleh begitu. Tapi tak apa. Sekarang kita buat. Jadi sekarang setiap hari Selasa, kau akan bersama dengan awang. Lepas tu hari Jumaat nanti, kau akan bersama dengan DJ baru pula.
1: DJ baru pula.
2: Dia begitu.
1: Begitulah untuk minggu ini ya.
2: Tahun ini.
1: Tahun ini, start minggu ni sampai hujung tahun lain
2: insya-Allah. Maknanya bermula Jun ni begitu.
1: Itu
2: kabar bulan baru.
1: Bulan tapi baru. Kat sini nampaklah ya.
2: Nampak apa tu abang?
1: Nampak kau yang tu.
2: Apa? Nampak apa awak yang popular?
1: Bukanlah. Dijodohkan dengan macam-macam pasangan.
2: Sama je dengan kuih. Sama ni macam Kak Suzana ni kabur. Kak
1: kabarnya?
2: Suzana kata ini, assalamualaikum awang dengan Nino.
1: Waalaikumsalam.
2: Bertukar partner dah bulan Jun ni kan? Dia kabur hari ni baru dengar DJ awang dengan DJ Nino. Sebab baru balik dari semalam dari Melaka.
1: Dari Melaka.
2: Jalan-jalan negeri orang kan?
1: Elok
2: dia
1: juga.
2: Dia kata kawan nak kabur. DJ Nino ni. Kau baca kuat sikit ya. DJ Nino ni kata Kak Suzana berpasangan dengan siapa pun menjadi omehnya. Pernah dengar dengan DJ Nino dengan arwah DJ Izzul.
1: Betul.
2: DJ Hezri. DJ Fateh. Sekarang ni dengan DJ Awang. Terbaik lah tu. Kawan sedang mendengar ni, kalau tak hantar WhatsApp pun ada mendengar sama, kata Kak Suzana.
1: Terima kasih banyak kepada Kak Suzana. Ibang ya.
2: Jadi awak jelas tau kat sini tadi.
1: Dia sama je situasi tu.
2: Maknanya kau dia campur ke mana pun, InsyaAllah akan layan saja.
1: Kita sama lah ya. Itulah keadaannya. Apa pun kita minta sokongan kepada sahabat juga, rakan-rakan kita. Tetap menyokong kita lah pertukaran konti ni. Khabar memang dah jadi synonym. Betul. Untuk kita.
2: Dia lumrah.
1: Lumrah
2: kan.
1: Tukar angin.
2: Kita kan kerja kerajaan. Dah sayang kan. Sebab saya yang menurut perintah.
1: Tak ada arah lah ya.
2: Tak ada pilihan lah.
1: Kita nak beritahu juga untuk kita punya azan asal pada hari ni. Pada pukul 4:33 minit petang.
2: Jadi kepada Wokma, terus setia bersama dengan kami. Boleh siap-siap lah. Mana nak pergi masjid, pergilah. Dan mana nak hantar WhatsApp, nak kongsikan apa-apa perkongsian pun boleh. Sebab macam tadi kau tengok wang dekat ini tol gebentong tu.
1: Tu dia nak mula dah.
2: Dah mula lah bersusun dah kereta. Dah kerja-kerja gini dah.
1: Betul jugalah.
2: Hari ni orang nak berebut semua balik ke Kuala Lumpur dah kan?
1: Itulah pasalnya besok dah mula tugasan kan?
2: Kecu dah.
1: Jadi bolehlah beritahu kita dari arah mana pada bermula pada karok dia ke? Ataupun bentuk itu saja ke?
2: Tak meluh lagi ke?
1: Kau tahu ke gambar ni pun gitu juga. Dan apa-apa info-info bolehlah kongsi-kongsi bersama dengan kita. Salam Nina awang. Selamat petang. Nina ni lawa, laku sangat. Merebut orang siapa nak ke Nina ni. Habis kau tak lawa juga ke baju?
2: Tidak lawa. Awak tidak.
1: Sampai hati baju. Aduh, kita satu lancang ni.
2: Kira awak sekarang ni dah rezeki dapat kau
1: Yelah rezeki ya.
2: Yelah, tengok-tengok.
1: Bye, Feb.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Ramai manusia mencari ketenangan. Ada yang mencari melalui harta, ada yang mencari melalui hiburan, ada juga manusia mencari melalui manusia. Tetapi hakikatnya, hati tidak akan tenang tanpa mengingati Allah Subhanahu wa Taala. Firman Allah, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kadang-kadang sidang pendengar, hidup kita ni bukan penat sebab terlalu banyak kerja, tetapi penat itu kerana jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa Taala. Hati kita jauh daripada zikir dan hati kita mudah menjadi gelisah. Sebab itulah sidang pendengar, jom kita biasakan lidah dengan istighfar, biasakan lidah kita dengan selawat, biasakan lidah kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita baca sedikit, kita buat sedikit, tetapi ingat, konsisten, istiqamah. Istiqamah itu sangat-sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Hari ini kita sebut subhanallah walhamdulillah Alhamdulillah wallahu akbar. Hari esok kita melazimi istighfar astaghfirullahalazim. Hari lusanya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting istiqamah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: bohong teh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, kita kembali semula di waktu ini.
2: Ya.
1: Nino, kita tak lama dah ya.
2: Kejap aje rasa masa berlalu.
1: Kejap celik
2: tengok awang lah. Dah pukul 4 lebih, pukul 5 dah.
1: Itulah pasiennya.
2: Jadi apapun macam biasa pukul 5 kita wala apa pun terjadi walaupun walaupun partner konti berubah.
1: Okey.
2: Jadual konti sama.
1: Ya.
2: Maknanya pukul 5 kejap lagi ada utama 5 petang dengan hari ni dalam sejarah.
1: Okey.
2: Betul wah ya?
1: Betul.
2: Setiap hari Selasa itu dia ya.
1: Itu dia. Lepas itu kita ada ni lah, kita akan kongsikan kalau ada info-info terkini dan sebagainya. Kita akan kongsikan bersama Roma. Lepas itu kita akan bersama untuk kita punya kabar pahang.
2: Okey. Dan tadi siapa ni nama? Kak Asmah ya?
1: Mana kabarnya?
2: Kak Asmah kabar dia baru sampai Kuantan ni. Jam betul yang kata dia.
1: Oh, jam.
2: Jadi Kak Asmah juga mengucapkan selamat bertugas untuk Nina dengan awang.
1: Okey.
2: Terima kasih Kak Asmah. Semoga Kak Asmah berbahagia selalu. Semoga sihat selalu. Terima kasih dengan Pahang FM
1: sama. Dia memudahkan segala-galalah ya.
2: InsyaAllah.
1: Okey. Jom. Kita berhibur dulu. Bersama dengan Mambai. Jadi tunggu dengar.
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonce.
1: Tonce. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cepat sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Bukan huruf M.
1: Pula. Jangan suka selalu ketahukan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M. Yang ini huruf H.
2: Huruf H.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kita tu jam terakhir kita bersama ni.
2: Ya, betul. Assalamualaikum. Selamat petang lah untuk warma yang sentiasa bersama dengan Pahang FM ini.
1: Terima kasih banyak-banyak ya. Teman kita sampai pukul 6 petang.
2: Betul. Sekarang ini awang dengan Nino bersama dengan warma. Macam awang sebutkan tadi, dah berada di jam yang terakhir dah awang.
1: Betul.
2: Jadi yang mana tengah-tengah minum petang. Makan-makan cendol ke. Goreng-goreng pisang ke.
1: Sedapnya ya. Sabar. Kejap lagi nak balik dah. Orang khabar istirahat ni mula bersama dengan keluarga dan sebagainya. Sambil istirahat dia kata ucapkan sambil minum petang.
2: Tak kurang juga kepada mereka yang sekarang ini dalam kereta mungkin nak menuju ke ibu kota dah. Nak pulang balik ke kawasan masing-masing dah. Ke rumah masing-masing. Kayaknya dah cuti-cuti lama dah. Ini rasa antara cuti paling lama dapat ni.
1: Alhamdulillah rezeki.
2: Rezeki. Bersyukur. Jadi hati-hati. Semoga wakmu selamat sampai. Kita baca ya dekat media sosial, dekat berita kan. Banyak ni cerita-cerita yang menduka cita kan. Semalam dekat mana, Simpang Renggang.
1: Betul, Simpang Renggang.
2: Betul tadi kau baca baru pula ada. Dekat mana tu aku lupa dah lah. Tapi yelah, kita harapkan benda ni tidak berlaku kepada kita dan kepada orang yang kita sayang.
1: Ini pula menempuh perjalanan yang jauh.
2: Betul.
1: Sebab ini membabitkan Pantai Timur. Kita ni lebuh raya Pantai Timur kan. Daripada Kelantan dan sebagainya. Kita tempuh perjalanan jauh, satu keletihan layan keluarga dan sebagainya. Lepas itu orang khabar belah petang-petang ni dia mula mengantuk tau. Dia dah daripada apa panas tu nak menuju ke geduk-geduk sikit dah, mata mula kuyu. Lepas itu bila dah rasa begitu, elok kita berhenti dulu.
2: Kita jangan ego. Sebenarnya ego yang bunuh kita.
1: Betul.
2: Tak kira pun apa jadi kan. Kalau kita dah rasa macam tak mampu, jangan kita cabar lagi kemampuan kita. Betul. Tambah-tambah kita ni kalau dah berusia. Kalau muda macam kau tak apa.
1: Betul, sama.
2: Dia kalau okay, dia kalau berusia macam awang. Kena beringat sama.
1: Kena beringat.
2: Juga terima kasih kita ucapkan kepada pendengar-pendengar kita yang hantarkan WhatsApp ini Kak Dani. Assalamualaikum awang dengan Nino.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang. Moga ceria selalu Omar DJ Pahang FM ni. Sama menjadi. Walau digandeng dengan sesiapa pun. Ada kerja kita sebenarnya.
1: Macam mana?
2: Kau tetap minat dengar celoteh Omar. Sentiasa menghiburkan. Yang penting kau tak mengantuk petang-petang hari ni. Maklumlah nak godek-godek mesin jahit ni kan. Bo juga tersengguk kalau tak dengar Pahang FM. Apa-apa pun salah sayang dari Kak Nani Mare. Kau dapat cucu sulung dah weh kata dia. Zulaika anak kau dah bersalin.
1: Alhamdulillah. Zulaika. Ni Zulaika kita punya praktika dulu dah.
2: Tahniah neneknya.
1: Jadi nenek
2: dah. Naik pangkat lah hari ni.
1: Alhamdulillah. Kesalam kan dia berpantang molek.
2: Ini kakak tak tahulah berapa banyak baju raya cucu tahun depan ni ha.
1: Hai neneknya tukang jahit.
2: Itu ke kabar. Bergedik kaki seminggu tak berhenti. Kedah. Nak nyiapkan baju cucu.
1: Zaman ni main tekan je. Tadi dah gedik-gedik sampai awak tu.
2: Kalau tekan pun sama juga. Wah, bergegor juga.
1: Kita tak adalah bergedik sakit kaki je.
2: Terindu mesej kait dulu.
1: Rindu lah. Tapi macam mana?
2: Pak tembaga tu kan? Ada bulat tu.
1: Ada bulat tu lah. Dia ada tali gitu tu kan? Mana kita gedik-gedik. Ikut kaki kita macam mana berjalan kan dia tu.
2: Itu. Kalau rumah papan tu, dua tingkat kata rumah tu, rumah tinggi kan? Bergegor satu rumah kerana mesej jahit.
1: Tapi itu dah buat penemannya.
2: Itulah kenangan zaman kita. Okey, Kak Nura pun ada WhatsApp juga.
1: Dia khabar DJ duet terbaru yang sentiasa menceriakan. Terima kasih.
2: Alhamdulillah.
1: Tetap terbaik walaupun bertukar pasangan duet. Pang FM always terbaik. Banyak info-info terkini yang mantap juga padu. Teruskan. Pang FM tetap menjadi pilihan. Sabar kesemua DJ. Terima kasih banyak. Ramai pula ya. Yang ngantuk ni.
2: Terima kasih. Mokju pun ada juga. Yang tadi ni.
1: Tadi atas.
2: Yang Mokju memang kau nak baca sama kau rasa. Sebab Mokju puji kau kan.
1: Kau dah kabur dah Mokju. Kena hadir dengan kau juga.
2: Okey, ni Abang Joe. Assalamualaikum. Gona pula awak berdua hari ni. Abang Joe balik kerja dengar radio dalam kereta. Ingat salah stes eh?
1: Tidak. Tak salah. Hari Selasa, insyaAllah kumpul berdua lah.
2: Ya, Abang Joe. Bermula bulan Jun ni.
1: Betul.
2: Makna hari Selasa, awang dengan Nina pula.
1: Itulah pasalnya kat
2: mana
1: city.
2: Mana sekarang awang bini dua?
1: Umpamanya. Dalam konti lah. Kat luar tak berani dah.
2: Takut dah.
1: Takut tak mampu punya.
2: Kat city pula.
1: Dia kabur awang ni apa. dia panggil koder.
2: Koder dah tak ada ke sana dah
1: koder
2: dah. Nina dah. Nina dengan awang ya. Demo berdua pula. Akak tak perasan kata dia. Okeylah demo berdua seronok juga ceria sangat weh. Mantap.
1: Mantap. Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Kak Siti Awu.
1: Okey.
2: Abang Jo, Kak Nani, Kak Asmah, Kak Nurul, Mak Ju belakalah.
1: Belaka-belaka yang melayan kita.
2: Pak Cik Sapri hak mana hantar WhatsApp kita sempat baca tak sempat baca. Terima kasih banyak.
1: Okey. Kita tak berdua lah jadinya ya. Okey, apa pun kejap lagi kita bersama untuk kita punya kabar pahang ya. Kita bersama dengan UK katanya pahit akan mana akhirnya.
2: Itulah hidup lah.
1: Hidup memang gitu ya.
2: Kadang-kadang dia ni inama alwais apa? Apa yang surah yang kabar tu? Dalam hidup kita ni akan datang kemanisan juga di setiap kedukaan tu. Apa benda tu kau lupalah.
1: Nanti kau kongsi balik ya. Okey, kita bersama dengan UK.
2: Tengok muka awak lupa.
1: Manis sangat ke? Tengok eh.
2: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafinas Mustafa dalam Khabar Pahang edisi petang 2 Jun 2026. Sari berita utama, SAR dilancar di Kampung Perangap, Sungai Pahang di Temerloh. Transformasi pendidikan Pahang berjaya perkasa kemahiran guru. Berita sepenuhnya. Operasi mencari dan menyelamat seorang individu yang dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai di Kampung Perangap dilancarkan. Mangsa Samsul Azmi Ishuri, 41 tahun, dilapor dihanyutkan arus sungai pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa mengesahkan panggilan kecemasan diterima pihaknya pada pukul 7.30 pagi. Sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Temerloh ke lokasi insiden. Turut serta pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bukit Angin. Setakat pukul 5 petang tadi, mangsa masih belum ditemui. Transformasi pendidikan Pahang melalui inisiatif pemantapan kebitaraan guru terus memperlihatkan kejayaan pelaksanaannya melalui pembudayaan kajian tindakan pengukuhan profesional Learning Community PLC, pengintegrasian PDP digital serta pemerkasaan kompetensi dan kemahiran guru. Menerusi Facebook Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang, inisiatif itu turut memperkukuh pembangunan profesionalisme berterusan dalam kalangan guru. Komitmen terhadap pembudayaan inovasi dan pendidikan diterjemahkan melalui penerbitan dan kompilasi kajian tindakan oleh JPN Pahang. Antaranya, kajian tindakan pendidikan bimbingan SISC Negeri Pahang tahun 2025, kajian tindakan pendidikan Negeri Pahang tahun 2025 dan strategi bimbingan berkesan kompilasi kajian tindakan guru bimbingan dan

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kita sudah sampai ke penghujungnya.
2: Yo, tapi kita yang dah sampai ke penghujung. Tapi Kak Asmoh ni tak sampai-sampai lagi. Kak Asmoh, Kak buat apa ni? Ini memang yang terbaru ni untuk rakyat jelata di negeri Pahang.
1: Okay,
2: terutama
1: baik.
2: Sekali yang berada di Kuantan. Inilah awang. Okey, kata Kak Asmoh, Kak Asmoh baru sampai Kuantan ni jam betul. Kak Asmoh jam dekat Gambang ni dah 2 jam tak sampai lagi ni. Laju jalan kaki lagi Kak Asmoh kata. Lepas tu Gambang terus jalan macam semut. Mengesot lagi ni jam dah balik, DJ balik kerja, Kak Asmoh tak sampai lagi.
1: Betul lah.
2: Batu 10 pun tak sampai lagi, sabar je lah kata dia.
1: Sampai ke Batu 10 pun tak sampai lagi.
2: Iyalah, ini mesti ni daripada Gambang sampai ke Bandung. Jadi hati-hatilah.
1: Jadi bersabar.
2: Jangan potong queue, jangan potong bagi sewe. Sakit hati weh kalau kita bawa kereta. Kita ni beratur kan. Tiba-tiba dia datang, poh, dia pangkas kita daripada kiri tu kan.
1: Iyalah, dia pancur orang ni panggil.
2: Iyalah, rasa macam
1: jadi keadaan sekarang ni memang kena lebih sabar tu.
2: Dan yang lain-lain jangan buat hack.
1: Kita ikut peraturan yang sepatutnya.
2: Betul. Bukan itu, awak je nak cepat, orang lain pun nak cepat.
1: Betul.
2: Siapa dia nak enjoy duduk dalam jam tu? Tak ada.
1: Tak ada. Main dengan anak-anak semua, rimas apa semua benda kan.
2: Itu baru dekat Gambang awang. Dekat Karak, dekat Bentong tu tak apa cerita
1: tak
2: lagi
1: tu. Tak tahu lagi
2: cerita. Gombok bagi tu. Tak apalah, biasalah tu kan. Itulah bayaran untuk percutian yang lama tu.
1: Apa pun kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan lancar segalanya. Selamat sampai ke kediaman.
2: InsyaAllah kita doakan amin yang baik-baik ya. Okey, jadi sampai sini dululah awang dan juga Adina pagi pagi pula petang ini.
1: Nanti kita
2: jumpa pagi, pagi
1: nak.
2: InsyaAllah. Okey, apa pun insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi hari yang sama lah, hari Selasa.
1: Selasa.
2: Okay.
1: Dan kita tinggalkan momen dengan lagu inilah ya. Okey, Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa, 6 petang, Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan juga kita beralih ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam untuk edisi hari Selasa hari ini, 2 Jun 2026, bersama dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa, Hezri temankan anda sehingga pukul 9 malam nanti. Seperti biasa, di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji. Dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi setelah sekian lama kita tak bersama Ustaz. Ya. Jadi minggu lepas bersama dengan Ustaz Saleh. Jadi hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Fadilah. Dan pastinya kita masih lagi dalam surah yang sama, surah Al-A'raf. Dan pada petang ini dua ayat kami kongsikan untuk anda semua, ayat 55 dan juga 56. Dan juga untuk anda semua yang nak turut serta bersama kami, boleh saja hubungi kami di dua talian, 0951401124 ataupun 0951401125. Dan untuk mukadimahnya pada petang ini Ustaz, dua ayat kita, surah Al-A'raf. Jadi silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Zuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya rab Sulaiman wa ya rab Ibrahim wa ya rab Musa wa Isa wa ya rab Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ba'idna an-nisyan. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini kita dapat meneruskan pengajian kita dalam rancangan Mari Mengaji, yang mana ayat pilihan kita pada petang ini ialah ayat 55 dan ayat 56.
0: Iya.
1: Daripada Suratul A'raf di muka surat 157. Mm-hmm. Ya, juzuk yang ke-8. Baik, kita akan sama-sama mendengar bacaan nanti sebelum lepas pada ini, insyaAllah, mudah-mudahan. Untuk para pendengar sekalian, ya, mungkin dah sudah bersiap sedia untuk bacaan kita pada petang ini, pembelajaran kita pada petang ini. Dan insyaAllah, saya mengharapkan kepada para pendengar sekalian yang dapat mempersembahkan ataupun dapat menampilkan bacaan yang sebaik-baiknya.
0: Yeah.
1: Ya, kerana pada ayat yang kita bacakan hari ini, kalau mengikut kepada Hezri kata tadi, pendek je. Pendek je ayatnya kan. Ayatnya pendek, ya, tak sampai 3 baris je kita baca hari ini. Yeah. Ayatnya pendek, tetapi ada kalimah-kalimah yang perlu kita teliti. Mm-hmm. Perlu kita jaga, ya, terutamanya dalam ayat yang ke-55. Ya. Mungkin jarang kita jumpa kalimah tadarru'an. Mm-hmm. Tadarru'an wa khufiyah. Mm-hmm. Itu jarang kita jumpa. Dan begitu juga dalam ayat yang ke 56, iaitu kalimah khaufan wa tama'a.
0: Yeah.
1: Dua kalimah itu yang kita fokuskan ataupun yang kita minta para pendengar sekalian untuk memberi perhatian. Kadang-kadang dia akan berlaku di situ sedikit kekeliruan ataupun mungkin kita terlepas pandang ataupun mungkin kita tersalah sebutan.
0: Yeah.
1: Dari sebuah huruf di situ, sama ada sifat tebal bagi huruf-huruf tersebut kita tinggalkan ataupun tertukar dengan sifat huruf-huruf yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Itu jaga. Dan juga boleh juga berlaku kepada hukum di mana hukum idgham. Mungkin kadang-kadang terlupa. Khaufan wa tama'an. Sedangkan di situ ada hukum idgham. Mm-hmm. Khaufan wa tama'an. Kadang-kadang kita terlupa.
0: Yeah.
1: Sebab apa terlupa? Sebab dia ada alif selepas kalimah itu, iaitu pada kalimah tadarru'an ada alif.
0: Mm-hmm.
1: Selepas huruf ain, baris dua di atas. Kemudian khaufan, hurfa yang berbaris fathatain, dua baris. Dan selepasnya ada huruf alif. Kadang-kadang kekeliruan kita di situ.
0: Yeah.
1: Ingat ke bertemu dengan huruf alif.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bukan.
0: Mm-hmm.
1: Ini berlaku pada kalimah
2: ataupun berlaku pada baris dua di atas. Baris dua di atas, kadang-kadang kita keliru ataupun terlepas pandang ataupun tak perasan dan sebagainya, kita ingat ke bertemu dengan huruf alif. Jadi kadang-kadang kita baca khaufan wa tama'a, contoh gitu kan. Baik, di situ yang kita kena jaga. Kadang-kadang kita ada juga berlaku kesilapan dalam kalimah ini. Saya ambil fokus pada tadarru'an dengan khaufan ini. Kadang-kadang dia panjang.
0: Okay.
2: Panjang pada kalimah, panjang pada huruf ain. Contoh tadarru'au, nampak? Dia nak masuk dan huruf waw tetapi tidak. Dia kata dia macam bertenang dulu dekat situ, kemudian baru kita masuk huruf waw. Begitu juga dengan khaufau, nampak? Khaufau fau, walaupun kalau kita lihat ataupun kalau kita dengar mungkin macam tak salah itu kan. Tapi sebenarnya dari segi kaedah idgham ni terus masuk terus. Khaufau atau masalah hilang terus. Begitu juga tadarru'au masuk terus. Tak adalah tadarru'au au anapa ada, walaupun tak sampai kepada dua harakat tetapi di situ sudah hampir kepada dua harakat. Ini kadang-kadang berlaku. Berlaku kadang kita terkeliru dengan huruf alif yang berada di selepas huruf huruf ain itu ataupun huruf fa di situ. Jadi kalimah-kalimah seperti ini yang perlu kita jaga. Kita takut kadang-kadang kita rasa betul dah. Itu kadang-kadang bila terpanjang tu jadi macam soalan jadi empat harakat lah pula. Fau masuk dah, fa tu dah dua, kemudian masuk pula dengung lagi dua jadi empat. Jadi hukum lain lah pula. Jadi itu yang kita minta para pendengar sekalian supaya ambil berat pada kalimah yang kita fokuskan pada petang ini. Dan di samping itu ada kalimah-kalimah yang lain lah. Tapi saya yakin bahawa kalimah-kalimah yang lain itu adalah kalimah yang biasa kita jumpa, biasa kita baca. Ya, kita apa kita katakan, kita terdapat ataupun kalimah-kalimah tersebut telah pun kita lalui ataupun telah kita pelajari pada siri-siri yang lalu. Dan insyaAllah bolehlah sama-sama para pendengar sekalian untuk membuka mushaf di muka surat 157 juzuk yang ke-8, ayat yang kita pilih seperti mana yang saya maklumkan tadi bahawa ayat 55 dan ayat 56. InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم.
0: Sadaqallahul Azim. Itu dia bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-Araf ayat 55 dan juga 56. Jadi kita nak ambil pemanggil pertama Ustaz untuk petang ini.
2: Silakan.
0: Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Makcik Esah.
3: Pandai dah.
0: Ya, apa khabar petang ini Makcik Esah?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, Makcik Esah, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan Makcik Esah.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, doakan baca yang terbaik.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan.
3: Baca Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya baik, Encik Isah. Rahim tu jangan terbaik sangat. Senyumlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gitu.
3: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah.
1: Baik. Dengung tu tak cukup harakat.
3: Tu?
1: Tak cukup.
3: Udu'u rabba lakum tabarru'an wa khufyah.
2: Ya.
3: Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.
2: Ya, baik. Ya, ada dua kesilapan sini. Yang pertamanya pada huruf roh. Fil ardi. Dia ada takrir. Dia takrir getarannya.
3: Fil ardi.
2: Ya, satu. Kemudian yang keduanya islahiha. Safir.
3: Islahiha.
2: Ya.
3: Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfa.
2: Ya, baik. Wada'u, ulang.
3: Wada'u khawfan wa tama'a.
2: Ya, baik. Pada huruf ha, pada kalimah wada'uhu. Huruf ha tu tak jelas. Bunyi macam huruf ha.
3: Oh. Wada'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin.
2: Ya, baik. Encik Isha.
3: Ha?
2: Baik. Satu lagi iaitu pada kalimah qarib.
3: Ko.
2: Di qarib dia macam tadi kalimah ar-rahim tadi kan?
3: Aha.
2: Baik. Ar-rahim tadi tu qari tu dia punya huruf ra tu dia tak bunyi baris bawah betul, tak berapa sempurna sebutannya tu.
3: Ya.
2: Inna rahmatallahi qaribun. Ya, baris bawah ya. Kasrah itu mesti kita bentuk mulut kita tu orang kata melebar macam kita senyum. Kalau kita muncungkan dia akan jadi tebal huruf ra. Sedangkan ra itu hukum dia bacaan ni
3: nipis
2: ya. Ulang sekali.
3: Inna rahmatallahi karimu. Inna rahmatallahi karibum minal muhsinin.
2: Sadaqallahul azim.
3: Itu teguran Ustaz.
2: Ya, saya ada 5 kesalahan lah yang perlu di Majlis Esah kena jagalah. Tadi tu pun qari baris bunyi baris bawah ra tu dah betul.
3: Aha.
2: Cuma agak panjang sikit qari pun. Tapi tak apalah, itu boleh dibetulkan. Tidak melebihi daripada harakat dia lah. Cuma jaga-jaga. Sebab man asli ini kita baca tidak boleh lebih daripada
3: 2.
2: Kalau 2 sikit-sikit boleh lah. Tapi dah sampai, kalau sampai 4 itu tak boleh lah. Ya, kena betulkan dengan Encik Sah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Ustaz.
2: Ya, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Encik Sah kita. Jadi kita nak ambil pemanggil yang seterusnya Ustaz.
2: Ya.
0: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, Haji Saidin.
4: Ya, saya.
0: Apa khabar petang ni?
4: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk petang ini kita nak bersama dengan berbagai ustaz. Silakan Haji.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Haji?
4: Khabar baik, alhamdulillah.
2: Sihat eh?
4: Biasalah, sihat dan cara kontur.
2: Iyalah. InsyaAllah, mudah-mudahan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين تدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Sini.
2: Ya, baik Ji.
4: Ya.
2: Tak betul tu pada kalimah qaribun.
4: Qari.
2: Dia tak jadi huruf qaf, jadi huruf kha.

0: Ready.
1: Sadaqallahul azim.
0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, nak tanya ni boleh?
0: Tanyalah
1: tu. Tanya, okey, suruh tanya.
0: Boleh lah,
1: insya-Allah boleh jawab. Okey, baik. Cuba tengok pada ayat yang pertama, innahu la yuhibbu. Innahu la yuhibbu. Cuba. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, innahu la.
0: Innahu wajibal gunnah.
1: Apa dia yang wajibal gunnah tu?
0: Nun sabdu.
1: Nun sabdu. Okey.
0: Hu maksilah qasirah. Hu tu.
1: Mana maksilah qasirah?
0: Hu.
1: Hu
0: selepas hu, ada wa kecil di situ, maksilah qasirah.
1: Qasirah ya, bukan maksilah tawilah.
0: Maksilah tawilah empat harkat.
1: Empat? Ataupun di situ maksilah sagirah. Boleh juga kita kata macam tu.
0: Maksilah?
1: Sagirah.
0: Sagirah.
1: Sagirah.
0: Sagirah.
1: Ha, boleh?
0: Boleh juga kot.
1: Jangan jika bawa main boleh kot juga. Ha,
0: ni
1: ramai nak dengar ni.
0: Dua harakat lah maksilah qasirah.
1: Maksilah qasirah. Okey, betul. Itu dua harakat.
0: Dua harakat.
1: Boleh tidak kita katakan dia maksilah sagirah?
0: Apa beza dia qasirah dengan qasirah?
1: Apa pula beza situ? Qasirah dengan sagirah. Ada beza ke situ?
0: Boleh usah rasanya.
1: Boleh rasa je tu, mana tak yakin lagi tu.
0: 50-50.
1: 50-50. Dulu saya selalu bertanya hukum maksilah ini. Kalau Haji kata tadi maksilah apa? Maksilah qasirah ya?
0: Maksilah qasirah.
1: Apa yang menyebabkan yakinnya Haji kata itu maksilah qasirah?
0: Dia sebelum sabdu, sebelum nun sabdu, dia bertemu dengan ha, dia selepas ha dhamma tu, jadi makna bertemu dengan ada waw kecil.
1: Tak tepat bilangan tu. Tak kena. Dia simple je, mudah je. Haji jangan ambil sebelum ha dhamir, kena ambil selepas ha dhamir. Kalau kita nak cerita maksilah, ni kita kena tengok selepas huruf ha tu. Jangan sebelum. Apa yang menyebabkan Haji yakin tadi katakan dia adalah maksilah qasirah? Ngaji yakin tak awak tadi tu? Betul dah tu?
0: Betul dah tu. Nak explain tu.
1: Tak payahlah senang. Dia mudah je, jangan pening-pening sangat. Tak payah pening-pening. Cuba tengok huruf ha dhamir, huruf ha yang saya panggil ha yang, yalah kalau ikut dalam bahasa Arabnya ha dhamir. Tapi ha yang duk tersangkut tepi sekali tu kan? Yang ujung sekali tu kan?
0: Ya.
1: Selepas huruf ha tu huruf apa?
0: Huruf waw kecil tu bukan. Lam alif.
1: Lam. Maknanya selepas huruf ha adanya huruf lam ataupun selain daripada huruf hamzah. Itu je maksilah qasirah. Maksilah qasirah selepas huruf ha dhamir bertemu dengan selain daripada huruf hamzah. Itu je beza. Berapa harakat baca? Dua harakat. Maknanya waw yang kecil tu sebenarnya nak menunjukkan bahawa tanda panjang bagi huruf ha itu. Seolah-olah huruf ha itu bertemu ataupun bersambung dengan huruf waw yang kecil duduk di bawahnya tu. Jangan lupa pula, nanti tanya pula lain kali lupa.
0: Tulis
1: selepas tu. Dia pun dah je maksilah qasirah selepas ha dhamir bertemu selain daripada huruf hamzah. Dah pegangnya itu.
0: Ya.
1: Dia dua je.
0: Ya.
1: Bertemu huruf hamzah hukum lain selain daripada huruf hamzah qasirah.
0: Ya.
1: Selesai. Kena ingat tu.
0: InsyaAllah.
1: Cantik tu.
0: Cantik.
1: Alhamdulillah. Tapi pastikan yang cantik tu tahu di mana letaknya.
0: InsyaAllah.
1: Itu saja. Terima kasih banyak, Haji.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia Haji Saidin kita.
1: Jawab bagus. Betul tu jawab tu. Cuma bila ada sikit dia 50-50 tu.
2: Penerangan tu lah.
1: Cuma penerangan tadi tu yang agak-agak tu sikit lah.
2: Okey. Jadi dia dah tahu lah sebenarnya.
1: Dia tahu hukum tu, dia tahu. Betul lah hukumnya tu.
2: Hello. Terputus pula. Okey. Dua talian kami buka untuk anda semua, 0951401024 ataupun 0951401125 untuk bersama-sama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian?
3: Kak Mah dari Bentong.
2: Apa khabar petani Kak Mah?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Baik, teruskan bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Kak Mah. Silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
3: Nak cuba lagi. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا

0: صدق الله العظيم.
1: Surah Allahul Azim. Baik, Kak Mah. Sikitlah dengan sebagai nak tegur-teguran sikit dan betulkan pada kalimah Ain tadi tu, huruf Ain ya. Huruf Ain pada kalimah tadarru'au. Jangan tadi. Tadi tu Ain tu nak bunyi tebal sikit. Sebab dia terikut dengan huruf dad dan juga huruf ra yang bersifat tebal tu, jadi dia nak baca tebal juga Ain tu. Tadarru'au. Jadi au tak boleh. Tadarru'au au wa khufya. Tu jagalah. Ya, kadang-kadang kita tak puasan tu. Sebab di situ kenapa jadi macam tu? Sebab dia terikut-ikut dengan huruf dad bersifat tebal, kan? Istilah kan. Kemudian huruf ra pula ada tafkim ra di situ, tebal lagi ra. Jadi ain tu pun jadi mangsa. Kena jaga-jaga juga tu. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih banyak, Kak.
0: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia Kak Mah kita dari Bentong. Jadi itu dia pemanggil kita. Jadi dah pun pukul 6.33 minit petang. Kita nak bersama masih lagi di Pahang FM Satu Pilihan dalam surah Al-Araf. Dua ayat kami kongsikan untuk anda semua. Jadi Ustaz, kita nak ambil pemanggil yang seterusnya boleh ya?
1: Ya, boleh. Silakan.
2: Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian?
3: Puan Siti daripada Kampung Selamat.
2: Puan Siti dari Kampung Selamat. Apa khabar petang ni Puan Siti?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Puan Siti, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan Siti, apa khabar?
3: Baik Ustaz.
1: Alhamdulillah.
3: Tak sihat sikit gitulah, tapi nak baca juga Ustaz.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan dengan bacaan.
3: Belajar Ustaz ya.
1: Ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz.
1: Ya.
3: Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyah.
1: Ya baik Pak Siti. Logak nak gimana laju kan tu? Laju sangat tu, dengung-dengung tu habis tinggal belaka dah. Jangan laju sangat. Dah tinggal.
3: Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyah.
1: Ya.
3: Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa
1: Berhenti tu dekat ba'da islahiha. Berhenti kat situ. Jangan dekat kejar-kejar tak dapat tu.
3: Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ambil.
1: Terus.
3: Wad'um boleh?
1: Wad'um.
3: Wad'um.

0: Sadaqallahul azim.
1: Pak Siti.
0: Ya.
1: Laju sangat tu nak pergi mana tu?
0: Semula.
1: Tak laju, laju sangat tu baca tu nak pergi ke mana?
0: Takut tak ada nafas.
1: Ayat ni pendek-pendek je ni ayat ni. Kan?
0: Pendek je.
1: Ayat ni pendek-pendek je. Baca tu laju sangat tu. Dan nampak bila baca tu tak sampai tempat nak diwakaf ke, tempat nak berhenti tu tak sampai kan?
0: Ya,
1: dah putus. Dah putus dah situ. Jadilah. Okey, baik. Saya nak tanya sikit ni. Cuba tengok boleh. Kepada khaufan wa tama'an inna rahmatullah.
0: Khaufan wa tama'an.
1: Ayat nombor 2.
0: Khaufan. Fan dengan fan nak masuk ke wa tu.
1: Idhar
0: ma'unah.
1: Itu kan ma'unah, okey.
0: Idhar ma'unah.
1: Berapa huruf dia?
0: Dua harakat lah.
1: Jatuh dengung dia dua harakat. Berapa huruf dia? Huruf dia ada berapa? Idhar ma'unah.
0: Idhar ma'unah. Ada empat.
1: Ada empat, okey. Terus okay. Lagi.
0: Mak Iwak. Kalau berhenti lah.
1: Kalau berhenti Mak Iwak.
0: Kalau teruskan Izzah Halki.
1: Berapa harakat baca Izzah Halki?
0: Dengung. Tak ada harakat lah.
1: Tak ada harakat. Okey. Lepas tu?
0: Lagi?
1: Lagi?
0: Nak teruskan.
1: Terus lagi. Terus lah.
0: Ni wajiban lunah. Inna ni wajiban lunah.
1: Kenapa wajiban lunah ya?
0: Bersabdu.
1: Ada berapa huruf wajib lagunah ni?
0: Wajib lagunah ada wajib lagunah.
1: Ada berapa huruf dia?
0: Wajib lagunah ada 4 ke, Ustaz?
1: Ada 4 pula. Ada 4 juga ya?
0: Ada 4
1: ke
0: wajib lagunah. Dia tak sama dengan idhar ma'unah ke, Ustaz?
1: Itu hukum idhar ma'unah. Ini wajib lagunah.
0: Pak.
1: Ni wajib gunah ni dia punya gunah yang duduk ranking atas sekali.
0: Apa dia
1: tinggi?
0: Ada 6.
1: Apa benda huruf ni tu?
0: Ya Romilawano.
1: Takkan ra dengan la dengung tak?
0: Tak dengung pun.
1: Tak jadilah. Tak boleh lah kan? Ada berapa?
0: Ada 4.
1: Ada 2.
0: Ada 2.
1: Ya, nun bersabdu dan mim bersabdu je.
0: Ayat ni dengan mana ni ada
1: Oh, lain. Kan lain tadi tanya tu kan. Kan tadi kapal lain.
0: Ada 2
1: je. Tak sama. Dengan maklumah lain. Ini wajib lunah lain.
0: Wajib
1: lunah. Gitu. Cuma ada satu hukum tinggal.
0: Satu hukum tinggal?
1: Khauf.
0: Yang dalam padakan tinggal ni?
1: Sebelum tu awal-awal lagi. Khauf tu tak sebut tadi.
0: Haruf lain.
1: Dah awal-awal lagi dah tinggal. Baik tu saja. Tak cakap tu je lah.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Kena ingat lah tu. Huruf itu dengan balunah. Wajib balunah kena ingat lah. Kalau lupa dah.
0: Ya, dua ya.
1: Kena ingat tu. Okey, itu saja. Terima kasih banyak.
2: Okey. Assalamualaikum. Itu dia pendengar kita. Kita nak ambil manggil Ustaz boleh?
1: Ya.
2: Okey. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mak Mun eh?
3: Ya.
2: Apa khabar petani Mak Mun? Sihat alhamdulillah. Jadi petang ini kita bersama dengan berbagai ustaz. Silakan Mak Mun. Senyap pula. Hello. Mungkin putus lah. Di talian mungkin Mak Mun boleh angkat cuba
1: boleh,
2: lagi.
1: Boleh hubungi balik.
2: Masih ada masa lagi untuk bersama dengan kami pada petang ini. Dapat pukul 6.40 minit petang. Jadi setakat ini Ustaz macam mana kata bacaan daripada pemanggil-pemanggil kita?
1: Alhamdulillah bacaan bagus. Baik bacaan semua. Menepati dengan apa yang kita inginkan. Dan kadang-kadang ada, macam saya kata tadi lah, kadang-kadang kekeliruan kita huruf sebutan tu, terlalu kita berhati-hati, berjaga-jaga. Maka ada tertinggal. Ada kadang-kadang sebutan huruf tu tidak sekehendak dia, bukannya makhraj dia, bukannya sifat dia.
2: Okey, kita ambil mari Ustaz boleh?
1: Ya.
2: Okey, hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Putus ya?
2: Itulah tiba-tiba senyap je Mak Mun.
3: Itulah hujan. Tak. Lain tak
2: apa-apa. Elok lah. Lain lah. Mungkin lah. Tak
3: apalah. Sebab ini perok kan. Lain dengan Pahang. Ambil kena Highland
2: dia, ni. Dia mungkin sesak di Cameron Highland setiap sekolah ni. Okey. Teruskan bersama dengan Ibu Bagi Ustaz. Silakan Mak Mun.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
3: Alhamdulillah, baru balik dari Pekan.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Teruskan.
3: Tak jangan tanya banyak sangat soal ya.
1: Ha? Tak, baca je lah dulu. Baca dulu lah. Kalau baca bagus.
3: Oh, tukar pening lagi ni. Astagfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u rabbakum tadaw'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi

0: मैं तो मोहियों को
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bagus bacaan yang ini.
0: Alhamdulillah.
1: Nak tanya dulu kita tengok. Bagus tak bagus dengan jawapannya nanti. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Baik, cuba tengok kepada awal atau pangkal ayat 56. Wala tufsidu fil ard.
0: Mana dia? Awal lah, okey.
1: Okey.

0: Amun.
1: Ah, janganlah kau dia mana hari ni hari menjadi hari ni kau kata kan. Nak tanya ni, Mamo ni nak tanya. Baik, Mamo kau bawa tadi ra di situ, ardi itu fil ardi itu ra tu baca tebal kan?
2: Yes.
1: Boleh sebut dua tak lagi keadaan ra di mana ra baca tebal? Boleh sebut tak?
2: Ra baca tebal di mana dalam huruf
1: ayat? Dalam ayat ni tak ada lah. Contoh-contoh lain. Mana dua lagi sebut ra yang baca tebal? Dia banyak. Ni satu, ardi satu. Lagi dua lagi.
2: Ra
1: inna
2: dalam ayat ni lah.
1: Okey.
2: Berarti berbaris di atas.
1: Ra yang berbaris di atas. Okey.
2: Ya.
1: Lagi satu.
2: Apabila dia berjumpa dengan huruf istiadat. Umpamanya macam sod.
1: Situasi ra tu macam mana?
2: Baca tu
1: boleh
2: tak
1: kerti
2: pula.
1: Tak payahlah pergi jauh-jauh.
2: Tu dah mana?
1: Hak depan dah ada. Depan mata ada. Fil ardi tu cerita-cerita dah tadi kan. Kemudian ambil pula inna rah ra bagi atas kan. Ada lagi.
2: Ustaz ni
1: ada mana? Dalam ayat kita baca hari ni lah. Ada.
2: Tabaru. Roh satu dari atas. Satu lagi dari depan.
1: Itu je lah. Kan ada dalam ayat kita baca hari ni kan. Dua dah situ. Satu roh bagi atas. Satu roh bagi depan. Kemudian tadi fil ardi roh mati.
2: Ya.
1: Mudah je. Ada dok pening selalu nak tengok dulu kan. Bau tiga dia sebenarnya banyak lagi nak tanya tu kan. Ro yang macam tebal ni. Kita ambil tiga je dulu hari ni kan. Dua dah tambahan.
2: Tak usah makmum nak kabullah tadi jumpa dengan huruf istiadat. Kan kena baca tebal dok.
1: Ya, tapi bila kita nak sebut tu kita kena tengok kena cerita ro tu macam mana. Ro tu mati ke? Bila ro mati kena tengok huruf sebelum dia datang kena tengok. Kena lihat kepada huruf selepasnya tu mana banyak penjelasannya.
2: Okey.
1: Tadi kan takut kata tersalah. Tersalah cerita kan apa ke cerita lain kan.
2: Ya betul. Ni ada peluang ni mak nak tanyalah
1: ya. Ya.
2: Macam contohnya mak Ridi Sukun ya.
1: Okey.
2: Nun ke min ke ada kena kita nak sebutkan dia punya kunnah tu ustaz. Bila kita wakaf.
1: Yang akhir sekali tu.
2: Ya.
1: Okey. Dia okey.
2: Contohnya sebelum ayat tadi udhu tu tabarakallahu rabbul alamin. Gitu ke?
1: Dia dalam ma'arik li sukun ni dia nun ni apabila dia berhenti nun ya, nun sifat nun ni dari sifat gunnah. Dia wala macam mana pun sikit tu tapi kita dari panjang. Contohnya adalah ayat kita innahu la yuhibbul mu'tadin. Tak boleh. Tak boleh lah sampai dua harakat begitu. Sebab nun itu dia dah ada sifat gunnah yang ada pada dia. Jadi di situ dia tak boleh kita nak panjangkan dengung sampai dua harakat. Sekadar kita bunyi dia cukupkan harakat dia tadi dua atau empat atau enam yang sebelum dia rumat tu. Kemudian nun kita hanya angkat lidah ke langit sahaja. Bila kita angkat lidah langit, bila kita angkat lidah ke langit kita tu dah ada dah wujud dah runah kat situ. Dah ada bunyi. Kalau runah ni kalau payah juga nak kata sengau tu dah ada dah situ. Sikit kan. Tapi jangan panjang.
2: Ada
1: asal gitu. Jangan kita panjangkan. Maksudnya contohnya la yuhibbul mu'tadin. Dia ada macam gema pula tu kan. Itu tak
2: boleh.
1: Itu yang boleh faham ya?
2: Okay.
1: Alhamdulillah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak, Mak.
2: Sama-sama. Okay. Terima kasih, DJ.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, itu dia orang jauh kita, makmun kita dari Perak.
1: Alhamdulillah. Baca pun bagus. Cari hukum pun boleh. Dia punya, kata, yakin. Nak menjawab tu sampai ha cakap.
3: Sampai nak habis saya.
1: Sampai nak habis satu ayat tu kan. Tapi sebenarnya tak apa, kita pergi bagi orang lain, bagi peluang orang lain pula.
3: Insya-Allah. Jadi boleh kongsikan kepada kami. Masih ada masa lagi dah pukul 6.47 minit petang dan dua talian kami buka untuk anda, 0951401024 ataupun 0951401125. Jadi sementara kita nak menunggukan pemanggil-pemanggil kita ni ustaz. Jadi macam mana ustaz bacaan-bacaan tadi, yalah bab kata

0: Ustaz tadi, mm-hmm. ada macam makmun tadi bacaannya memang memang lancar, mm-hmm. Dan boleh orang kata huraikan segala hukum yang ada dalam ayat tu.
1: Maksud sebenarnya itu hasrat kita sebenarnya. Itulah yang kita impikan, kita inginkan. Maknanya para pendengar kita ni boleh jawab dengan baik. Dan saya sebenarnya mungkinlah ada kelemahan-kelemahan yang ada pada pendengar kita yang buat panggilan pada hari ni. Walau macam mana pun ianya bukanlah kata tak bagus. Bagus sebenarnya. Sebab bagusnya kerana berani menjawab. Mencuba untuk menjawab. Kebanyakannya semua betul. Cuma kadang-kadang kita nak melihat kepada keyakinan mereka untuk menjawab. Kalau mereka yakin menjawab, contohnya tadi ada Puan Siti, nampak. Dia dari segi bacaan tadi ada mungkin dia kelemahan lah. Laju sangat baca kan. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, sebab apa ni tak cukup nampak dan sebagainya. Tapi bila kita tanya hukum, dia jawab. Di situ maknanya kelemahan dalam bacaan itu mungkin faktor-faktor tertentu. Tetapi dari satu sudut hukum, mereka menguasai. Dan saya yakin mereka ni semua kuasai. Kuasai semua hukum tajwid sebenarnya. Cuma apabila kita minta hurai, minta pencerahan, itu yang jadi macam kena spontan kan. Kalau soalan tu dah ada, dah ada bagi awal kan, kertas memang confirm 100%.
0: Memang boleh jawab Ustaz. Jadi itulah, bila pula Ustaz bertanyakan soalan tu, jadilah makin keliru.
1: Dia akan jadi apa ni, gelabah. Dia gelabah dengan jawapan apa, berjawapan. Tapi sebenarnya satu hikmahnya Al-Quran ini, bila soalan tu dia berkisar pada yang itu saja. Dia tak ada yang lain dah. Dia hukum tajwid itu je. Tak adalah hukum tajwid baru, tak ada. Ada yang itu jugalah. Kalau idgham itulah hurufnya, itulah hukumnya. Kalau ikhfa itulah hurufnya. Jadi sebenarnya itu hikmahnya Quran ni, bila kita belajar ilmu pembacaan Quran, jadi kita dapat ingat. Setiap kali soalan kita bagi ataupun setiap kali kita baca, kita dah nampak dah contohnya tanwin bertemu huruf waw banyak. Jadi kita ni hukum ni, hukum ni. Itu dia sebenarnya. Kalau yang lain-lain lah, susah juga. Nak ingat yang lain tu susah juga. Tapi kalau Quran ni mudah, sebab dia akan jumpa yang kalau nun sabdu, tu dah hukum, tu tak ada hukum lain dah. Kan? Hukum nun sabdu, hukum mim sabdu, macam mana. Kalau roh bagi atas, itulah hukum je. Dia tak ada hukum lain lah. Tak tahulah, takut ada keluar hukum lain pula dekat.
0: Itu lain pula. Jadi rasanya tak ada memanggil yang Ustaz. Mungkin nak sebagai rumusannya dalam ayat ni, silakan Ustaz.
1: Baik, masih sini. Alhamdulillah ya, kita tengok para pemanggil kita ni hebat-hebat belaka ni. Maksud saya hebat ni berani mencuba. Berani membaca, cuba untuk membaca, dan juga berani untuk menjawab soalan. Tapi alhamdulillah ya, walaupun macam saya katakan tadi, walaupun ada kelemahan, mungkin kita jawab tu tak berapa sempurna, tak berapa tepat, tapi itu sebenarnya adalah satu percubaan yang baik pada saya. Sebabnya berani menjawab. Jadi kita betulkan. Dan kita betulkan bagaimana cara nak jawab. Jangan panjang-panjang, pinik-pinik sudah. Ringkas, padat, tepat. Ni sekarang dia cerita panjang tapi kita tak ingat, tak tahu apa. Tak ada juga. Dia kena ringkas, padat, tepat. Jawapan dia tu mudah je. Jangan kita kadang-kadang kita macam saya sendiri kan, dia kata kalau kita jangan kita menghafal ayat buku. Kalau kita hafal ayat buku, kita pening. Jadi biarlah kita kalau kita tak faham ayat dalam kitab dan sebagainya, kita minta penjelasan daripada guru kita. Kadang-kadang guru ni dia faham. Situasi nak murid faham. Apatah lagi kalau 5 siri ke atas, 6 siri ke atas, 7 siri dan sebagainya. Jadi kita tak mampu ataupun kita dah peringkat kata umurnya semakin meningkat ini, maknanya kita tak mampu nak ingat semua. Masa muda boleh, tapi sekarang kita dah patut ni, kadang-kadang banyak dah lupa dan sebagainya. Bukan tak tahu-tahu. Saya yakin semua tahu belaka. Kalau kita tanya, kita belajar daripada kecil kan, hukum nun mati dan tanwin. Ingat sampai sekarang kan. Sebab kenapa kita ingat? Sebab kita selalu kita baca Quran. Kita baca Quran, benda tu senantiasa bermain. Kita tengok tu pun dah tahu dah. Itu kalau kita baca Quran selalulah. Kalau tak baca tak ada juga. Belajarlah masa kecil pun. Masa dulu menghafal, tapi dah meningkat dia terlupa dah. Itu yang kita maknanya kita cuba mengingat balik, kita nak asah balik apa-apa yang telah kita tinggalkan dulu ya. Sebab kita yakin masa kita dulu, cuma cara pengajian, cara pembelajaran dulu tidak seperti sekarang lah. Dulu ialah dia tidak ada buku, tak ada apa. Guru-guru dulu hanya terang saja. Okey, kena jumpa yang ini dengan huruf ni, kena panjang. Dia takkan bawa dengung dulu. Panjang, kita pun tak faham apa panjang. Tapi bila cuma hebat guru dulu, guru kita dulu, dia hebatnya di situ, dia bila sebut panjang tu, dia terus praktik. Dia tunjuk caranya tu. Panjang ni, kita tengok ke panjang macam mana. Rupanya panjang kita dah dengar. Sekarang ni kalau kita kita tengok balik lah. Jadi sebenarnya kaedah ataupun pendekatan guru dahulu dan guru sekarang ni sama je sebenarnya. Asasnya adalah talaki. Talaki tu maksudnya mengambil bacaan daripada guru. Kita berdepan dengan guru, itu kita dapat lihat, dengar. Dulu kan kita datang mengaji kan, malam ke mana ada. Sekarang dah ada kelah kafar dan sebagainya. Dulu tak ada kan.
0: Panggil cikgu-cikgu.
1: Panggil ataupun mana-mana, kalau zaman dulu mana-mana ada rumah jiran yang apa ni, makcik-makcik ke pakcik ke atau haji atau imam mana yang boleh, kita menadah lah, ngajilah dengan dia. Tapi alhamdulillah itu cara kaedah dulu. Tapi alhamdulillah kita boleh baca Quran sampai sekarang.
0: Betul.
1: Tak kira lah kaedah macam mana sekalipun, dia punya matlamat, hala tuju dia, akhirnya boleh baca Quran. Itu je. Gunalah kaedah mana pun. Saya tak kisah pun, maksudnya berpelbagaikan kaedah-kaedah yang ada, tetapi matlamatnya satu. Matlamatnya adalah untuk boleh baca Quran. Banyak kaedah, tapi matlamatnya tak boleh baca Quran, tak ada juga. Tapi alhamdulillah dengan kaedah-kaedah yang banyak, kaedah-kaedah yang telah di apa kita katakan, telah dicipta, telah pun dibuat oleh individu-individu yang kata berkemampuan, maka kaedahnya ataupun apa yang ditunjukkan kepada itu, cara itu adalah untuk supaya kita boleh baca Quran dengan baik. Itu saja sebenarnya. Tak lebih daripada itu. Mungkin ada kelebihan-kelebihan untuk bertaranum dan sebagainya, itu lagi alhamdulillah, itu benda yang terbaik. Baik, untuk dalam ayat ini ya, ayat surah Al-A'raf ini ayat 55 itu nak ceritakan, Allah nak ceritakan dalam ayat itu, diceritakan bahawa berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Apa maksud di situ? Mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita sebenarnya, ya, pada hamba-hamba dia ni, mengenai adab kita berdoa. Kita nak minta dengan Allah, kita berdoa kepada Allah, ini adab-adab dia. Antaranya dia kata di sini, ya, apa yang nak dikitakan di sini, berdoa dengan merendah diri, tadarruan. Tadarruan ini merendah diri, ya. Maknanya suatu ibadah yang mana kita katakan kita nak minta ni, berdoa ni adalah kita minta permohonan kita dengan Allah. Kita minta dengan Allah, naklah kita lakukan dengan keadaan tadarruan, dengan keadaan tunduk dan ikhlas. Nak berdoa dengan Allah, minta dengan Allah. Macam kita lah, kita nak minta apa-apa pun mestilah menggunakan bahasa-bahasa ataupun menggunakan cara yang terbaik, minta supaya kerja, apa yang kita dapat, kita minta tu dapat.
0: Minta kerja
1: je. Macam minta kerja lah. Janganlah kita minta kerja ni macam kita hebat sangat kita ada pengalaman dan sebagainya. Tidak. Tapi sebenarnya di situ akan dinilai dengan kita. Begitu juga kita dengan Allah, berdoa dengan kita rendah diri, tadarruk. Tadarruk ni maksudnya kita rendah diri, minta dengan Allah. Minta betul-betul kita berdoa ni. Ini kadang-kadang kita doa ni macam-macam lah kan. Cara kita tengok, boleh tengok-tengok lah. Di mana-mana kita boleh tengok macam mana gaya-gaya orang berdoa. Di segi itu maknanya, di sini penuh ketundukan dan keikhlasan dengan Allah. Itu adab dia. Kemudian yang kedua ni, adab yang kedua ni, dia kata di sini suara yang lembut. Wa khufyah. Di situ ada suara perlahan, suara lembut. Maksudnya suara yang lembut, berdoa dengan secara perlahan dan berbisik-bisik, ataupun maksudnya kita merintih, kita minta betul-betul lah. Mana minta dengan penuh harapan. Kerana di sini nak menunjukkan bahawa dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menjaga keikhlasan kita dan kita jauhkan dari sifat riak. Kadang-kadang kita ni berdoa, na'udzubillah, betul dah kaya je, betul dah kena, tapi kadang-kadang nak tunjuk orang, tak ada juga. Tidak ada keikhlasan. Sebab itulah kita nak minta, sebab tu kita minta-minta betul. Minta dengan keadaan suara-suara yang tidak tinggi, mendeking-nengking dan sebagainya. Maksudnya itu dimasuk dalam innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka kepada orang melampaui batas. Di situ masuk, di situ adabnya dilarang kita melampaui batas. Mu'tadin tadi itu dia kata jadi dalam merupakan perbuatan melampaui batas ini dalam dalam berdoa itu adabnya terlalu tinggi suara, keras suara.
0: Mm-hmm.
1: Minta dengan kadang berteriak.
0: Yeah.
1: Kuat-kuat sangat. Ya. Ya, berlebih-lebihan masa berdoa.
0: Mm-hmm.
1: Tak boleh ya. Serta kita minta benda-benda yang tak sepatutnya kita minta. Minta kadang-kadang kita minta supaya kita ni dimusnahkan orang. Kita minta supaya Allah musnahkan orang ni. Mana kita minta supaya minta dengan Allah supaya Allah balaslah orang ini sebagainya. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Itu maksud dia tadi melampaui batas. Kita minta tak boleh. Maknanya adab dia mesti yang pertama tadi kata kita kena dengan hari.
0: Yeah.
1: Ikhlas doa tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan suara yang betul-betul kita merintih, kita minta dengan Allah supaya kita ikhlas betul. Kemudian jangan dah minta tu kadang-kadang kita buat menangis-menangis buat, kadang-kadang menangis-menangis buat, atau ada jadi riak pula, na'udzubillah.
0: Yeah.
1: Ada begitu juga dengan kita melampaui batas. Banyak ayat 50, walaupun pendek ayat 55 itu, tapi memberi satu kesan yang begitu besar kepada kita. Kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah? So kita kembali semula kepada adab-adab yang telah dinyatakan di sini. Dan seterusnya ayat yang ke-56 itu nak ceritakan kepada kita, dan janganlah kamu membuat kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah sedia dah apa yang ada di atas muka bumi ini. Ya, ya Allah dah betulkan, Allah dah buat, ciptakan bumi ini betul dah, baik dah, cantik dah. Tapi janganlah kita buat rosak. Rosakkan, kita hancurkan. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut. Ya. Jadi di sini nak ceritakan bahawa ayat ini, ayat 56 ini nak ceritakan bahawa Allah melarang kita janganlah kita merosakkan ardi, bumi yang kita pijak ini. Ya. Maksud di sini mana Allah Subhanahu Wa Taala dah cipta, dah mengatur, dah memperbaiki bumi dengan segala kenikmatan. Ya, serta Allah mengutuskan pada Rasul, maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia supaya janganlah merosakkan bumi ini. Rosak bumi ini bukannya contoh ni pergi korek bumi itu, contoh ditarah gunung dan sebagainya, itu bukan. Tapi maksud di sini adalah merosakkan bumi itu melalui perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang zalim. Maksudnya perbuatan yang melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya. Yang lebih kita tengok di situ ya. Dan seterusnya kombinasi doa tadi juga bila dimasukkan dalam diri, dikata takut dan kita mengharapkan, khaufan wa tama'an. Maksudnya berdoa mestilah didasari dengan rasa takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan takut super takut kerana amal kita ni tak diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus kita berdoa ni, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, berikan rahmat kepada kita dan makbulkan doa kita. Itu sebenarnya yang kita minta dengan Allah. Selain daripada yang kita kawal tiga tadi, kemudian kita minta supaya Allah berikan rahmat kepada kita, dan kita mengharapkan supaya doa kita yang kita minta dengan Allah itu doa yang diterima, bukannya doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nak menunjukkan bahawa Allah nyatakan dalam Al-Quran ini adab kita nak berdoa dengannya, adab kita nak minta dengannya dah diceritakan dengan kita. Maka kita ambillah ini sebagai panduan untuk kita dalam kehidupan kita. Kita nak berdoa, janganlah doa benda-benda yang tak baik kepada orang dan sebagainya. Kita doakan yang baik-baik untuk orang. Maksudnya kita minta supaya kalau Allah buat orang buat salah dengan kita, kita doakan supaya Allah bagilah hidayah kepadanya. Kalau dah orang kata apa yang kadang-kadang kita lihat juga kenapa doa kita tidak makbul, tapi kita kembali semula kepada asasnya. Kita berdoa itu untuk apa? Ikhlas tak ikhlas? Nunjuk ke tidak? Takut ke tidak? Itu yang kita bimbang. Kadang-kadang kita takut ada kesilapan ataupun ada di mana-mana kelemahan semasa kita berdoa. Dan sebab itulah doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditangguh dulu. Bukan Allah tak bagi, Allah bagi, tapi Allah tangguh dulu. InsyaAllah Allah tak bagi masa kita berdoa itu terus dapat pada ketika itu. Mungkin Allah tangguhkan pada sesuatu masa yang Allah nak bagi kepada kita,
0: yang sesuai
1: untuk sesuai pada waktu itu yang kita sanggup. terimanya. Jadi itulah sebersikit yang boleh kita kongsikan dalam intisari ayat yang kita pilih pada petang ini, ayat 55 dan juga ayat 56, insyaAllah.
0: Jadi terima kasih banyak Ustaz.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Okey, kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini, dan juga terima kasih kepada pendengar yang turut serta bersama-sama dengan kami dalam ruangan Mari Mengaji pada minggu ini. Dan juga sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.16 minit malam.

FM. Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Ramai manusia mencari ketenangan. Ada yang mencari melalui harta, ada yang mencari melalui hiburan, ada juga manusia mencari melalui manusia. Tetapi hakikatnya, hati tidak akan tenang tanpa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kadang-kadang silang pendengar, hidup kita ni bukan penat sebab terlalu banyak kerja, tetapi penat itu kerana jauhnya kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita jauh daripada zikir dan hati kita mudah menjadi gelisah. Sebab itulah sidang pendengar, jom kita biasakan lidah dengan istighfar, biasakan lidah kita dengan selawat, biasakan lidah kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita baca sedikit, kita buat sedikit, tetapi ingat, konsisten, istiqamah. Istiqamah itu sangat-sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sebut Subhanallah, Walhamdulillah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Hari esok kita melazimi istighfar, Astaghfirullahalazim. Hari lusanya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting istiqamah.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membacakan dari surah Sajadah ayat 1 hingga ayat 20.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.

طمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم.

0: Ustaz Ahmad Syukri Solin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita bertemu sekali lagi dalam tazkirah kita pada kali ini, dan insyaAllah seperti yang saya sebut pada hari semalam berkenaan dengan sunnah pada Rasul yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, iaitu empat perkara yang menjadi sunnah pada Rasul, iaitu sifat malu, berwangi-wangian, bersiwak, serta juga berumah tangga. Muslimin muslimat yang terahmati Allah sekalian, pada hari ini kita sentuh tentang satu sifat yang disebut oleh Nabi SAW selain daripada mempunyai sifat malu, iaitu berwangi-wangian. Dilihat bahawasanya baginda Nabi SAW, bahkan para Rasul, ya, antara sifat mereka ini ialah sentiasa memaparkan dalam keadaan diri itu sentiasa disenangi oleh orang. Maka dilihat pada hari ini, ya, dan juga di zaman itu, bahawasanya orang yang wangi ini sebenarnya seorang yang disenangi oleh kebanyakan orang. Tak ada orang tak suka bau wangi-wangian. Yang suka bau busuk itu pelik. Tapi ada juga jenis-jenis busuk yang orang suka. Macam kadang-kadang kita goreng ikan, gelama jeruk, oh, kepala bau. Baunya merebak bau, orang kata. Rasa lapar pula. Itu lain. Yang busuk itu bukan kita nak cium, tapi ada keunikan yang tersendiri. Tetapi pada umumnya, wangi itu merupakan satu perkara yang disenangi oleh kebanyakan masyarakat. Justru itu baginda Nabi SAW menggambarkan bahawasanya antara sifat ataupun sunnah pada Rasul, iaitu berwangi-wangian. Dan justru itu Nabi SAW, ya, menggambarkan bagaimana keadaan wangi itu satu keadaan yang baginda sendiri sukakannya, dan baginda sentiasa berada dalam keadaan wangi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pada hari ini bagaimana masyarakat kita. Ada setengah masyarakat yang, ya, tidak mengambil berat tentang perkara ini, sehingga terkadang itu

Di mana berhadapan dengan orang ramai dan seumpamanya, ya, memaparkan satu bau ataupun keadaan yang tidak disenangi, ya, seperti bau badan dan seumpamanya. So itu inilah satu pendekatan yang dibawa oleh Nabi SAW. Sekiranya kita cintakan sunnah baginda Nabi SAW, ingatlah, berwangi-wangianlah untuk kita disangi oleh orang ramai. Yang dimaksudkan berwangian inilah bukan satu wangi yang bau yang sehingga menyebabkan orang pula, istilah apa dipanggil, sesak nafas dengan wangi yang terlalu kuat, ya. Bersederhana sahaja, erti kata apa, dengan kita ada bau yang wangian yang menyenangkan masyarakat sehingga masyarakat rasa selesa dengan kita, maka itu sudah cukup memadai. Cuma bagi kategori wanita itu pernah dibincangkan oleh para fuqaha, wangian bagaimana yang telah diharuskan bagi para wanita, apakah wanginya kuat seperti mana kaum lelaki. Maka sesungguhnya untuk bagi kaum para wanita ini memandai dengan sekadar, kata ulama, menutupi bau badan. Maknanya jangan sampai tahap dia lalu pun lorong itu 20 minit baunya tak hilang lagi, ini dah melampau. Jadi kena jaga dalam perkara itu, sehingga kadang-kadang dia lalu saja menimbulkan kegairahan dan sebagainya di kalangan masyarakat ataupun orang yang lalu-lalang di pejabat dan seumpamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, justru itu dalam menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka salah satu daripada sunnah yang sangat disukai oleh Nabi SAW ialah dalam keadaan mempunyai bau-bauan ataupun wangian yang selesa. Dan kalau dilihat dalam lipatan sejarah, tuan-tuan, antara sahabat yang wangi, iaitu antaranya ialah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini merupakan seorang sahabat yang sangat kaya, tetapi telah memilih Islam untuk menjadikan ia sebagai agama yang benar dan memilih akhirat. Sehinggalah dia ditarik segala kekayaan yang ada padanya, menyebabkan Sayyidina Mus'ab bin Umair berada dalam keadaan kemiskinan, sehingga dia telah menjual kayu api dan seumpamanya. Baik, apa yang digambarkan Mus'ab ini dari sudut kekayaannya, dia pernah disebut sebagai kana aqtaru ahli Makkah. Mus'ab bin Umair ini pernah digambarkan sebagai orang Mekah yang paling wangi sekali. Bayangkanlah, kerana dia kaya, dia mampu memiliki minyak wangi yang begitu mahal, ya. Sehingga orang kalau nak bau minyak wangi mahal tu, cukup memandai mereka ikut di belakang Mus'ab bin Umair, sudah dapat mencium bauan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di zaman itu digambarkan memang sukar untuk memiliki wangi-wangian yang hebat. Tapi kalau dilihat pada hari ini, ya, saya kira minyak wangi sudah tidak menjadi satu perkara yang sukar untuk didapati oleh masyarakat. Kita boleh beli di kedai-kedai jualan borong dan seumpamanya, di kaki-kaki lima dan seumpamanya, ramai dah orang jual minyak wangi. Yang utama kepada kita ialah berwangi-wangian. Tambahan pula apabila kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendirikan solat. Yang menjadi kehairanan kepada masyarakat kita, bila mana mereka pergi bekerja dalam keadaan ke pejabat dan seumpamanya, mereka berwangi-wangian. Tetapi sebaliknya, bila mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendirikan solat lima waktu, kadang-kadang perkara ini tidak diambil berat. Ada di kalangan mereka yang pergi dalam keadaan baju yang mungkin dah seminggu pakai, bau badan tu lebih pada bau badan lagi dah, bau hari paik, ada belakalah perik apa semua. Jadi sepatutnya dalam sunnah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berwangi-wangian itu adalah satu perkara yang sangat dituntut, terutama ketika mana kita hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendirikan solat lima waktu. Justru itu, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menghidupkan sunnah pada Rasul ini, iaitu sunnah yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu at-ta'attur, berwangi-wangian. InsyaAllah, saya kira bukan satu perkara yang sukar untuk dilakukan, dilaksanakan dalam kehidupan kita, tetapi ianya boleh merupakan satu kesukaan dan juga satu perkara yang mudah, ringan dan terlalu simple untuk kita lakukan, insyaAllah, untuk jadikan sebagai amalan harian kita. InsyaAllah kita temu lagi dalam halakah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda. Adapun kita berada di jam yang terakhir untuk Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Hari ini Selasa 2 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Moga-moga malam ini malam yang baik untuk anda semua. Malam yang mendamaikan untuk anda semua yang sedang bekerja, selamat bertugas. Dan tak lupa juga kepada mereka yang sedang bercuti, yang sedang masak di dapur ataupun apa jua yang anda lakukan. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan, okay? Dan untuk jam yang terakhir ini, seperti biasa kita nak bersama dalam ruangan Maraton Hits Music tanpa henti sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi terus kekal setia bersama kami. Ini The Daniel dengan lagunya Mimpi. Terus bersama kami Pahang FM Satu Pilihan, dan terus bersama kami dalam ruangan Maraton.

Baru saja berlalu lagu dari Farhad dengan lagunya Pernah, dah pun 8.24 minit malam pada ketika ini. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Dan kita nak berehat seketika untuk ruangan meratan hits music tanpa henti, bagi memberi laluan kepada Azan Ishak yang akan berkumandang bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 8.31 minit malam. Dan kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Ishak.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Ramai manusia mencari ketenangan. Ada yang mencari melalui harta, ada yang mencari melalui hiburan, ada juga manusia mencari melalui manusia. Tetapi hakikatnya, hati tidak akan tenang tanpa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kadang-kadang sidang pendengar, hidup kita ni bukan penat sebab terlalu banyak kerja, tetapi penat itu kerana jauhnya kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita jauh daripada zikir dan hati kita mudah menjadi gelisah. Sebab itulah sidang pendengar, jom kita biasakan lidah dengan istighfar, biasakan lidah kita dengan selawat, biasakan lidah kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita baca sedikit, kita buat sedikit, tetapi ingat, konsisten, istiqamah. Istiqamah itu sangat-sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sebut Subhanallah, Walhamdulillah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Hari esok kita melazimi istighfar, Astaghfirullahalazim. Hari lusanya kita berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang penting istiqamah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Ikuti Tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.
1: Bang FM 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut. Janji-janjinya. 91.9 Rompin.

92.0 Marah.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Yeah, cool.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil Fem je lah. Marathon Hits. Music tak berhenti.

Kita baru saja berlalu lagu dari Ziana Zain dengan lagunya Anggapanmu. Dah pun 8.53 minit malam pada ketika ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas saya temankan anda untuk Zona Rani 6 hingga 9 malam. Edisi hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya dalam Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam anda akan bersama dengan rakan tugas seterusnya Wawa yang akan temankan anda sehingga pukul 12 malam nanti. Dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi bersama dengan DJ Ucup. Okay? Jadi saya tinggalkan anda dengan Nora dan juga Vince dengan Dilema. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa 2 Jun 2026, 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. WAWA Wawa sini bersama dengan anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam nanti. 3 jam yang berikutnya menyambung tugas. Okey, mengambil tugas dari pada Hezri tadi yang telah pun menemani anda di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Ya, dah 9.17 dah kita sekarang ini. Nanti 9.30 kita ada info sukan. Okey, dan juga jam kedua macam biasa, kita ada permintaan lagu. Kita bukalah untuk anda yang nak buat permintaan lagu. Boleh hantar ke WhatsApp Puan FM ya, 010-320-7448 Ucapan tu ringkas-ringkas je pun tak apa. 010-320-7448. Jam yang kedua nanti saya tunaikan. Tepat jam 11, kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Kemudian jam yang terakhir, kita ada Maraton Hits Music tanpa henti untuk anda. Okey, itulah 3 jam yang berikutnya saya bersama dengan anda untuk malam ini. Tak nak buang masa. Ha, kan? Kita dah masuk 9.18. Kita beribu dulu dengan fotograf Asmara Gerhana.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Ya, Gandungan Yusri dan juga Era Fazira, 9.46 minit malam. Okey, sedikit saya nak kongsi dengan anda ini daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Untuk hal ini yang dikeluarkan 8.48 minit malam tadi, di mana untuk status trafik di Lebuh Raya bertol seluruh semenanjung Malaysia lah. Okey, dan trafik masih lagi tinggi dan dijangkakan kelewatan lah di Lebuh Raya utama beberapa lokasi yang berikut. Antaranya di Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara ya, di Ipoh Utara ke Terowong Menora. Okey, arah selatan antaranya seperti Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Permatang Pauh ke Perai, Terowong Meru ke Ipoh Utara kan. Ada juga yang melibatkan di Lebuh Raya Laluan Kedua Malaysia. Ini saya nak kongsi sedikit juga. Di Lebuh Raya KL Karak dan juga Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 menghala ke barat lah. Di Plaza Tol Bentong ke Bukit Tinggi, di Kampung Bukit Tinggi ke R&R Genting Sempah, dan juga di hentian sebelah Gombak ke Plaza Tol Gombak. Jadi fokus pemanduan anda ya, hati-hati dan pastikan anda sentiasa kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan. Rehatlah dekat R&R ataupun keluarlah di Plaza Tol jika anda memandu terlalu lama ya. Dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Jadi untuk segala info trafik mengenai Lebuh Raya, anda bolehlah hotline dia lah 1-800-88-7752. Ini 7 pagi hingga 10 malam sahaja. Ya. Yeah. Okey, kita akan tunda permintaan pendengar kita sekejap saja lagi. Kita beribu dulu dengan lagu yang seterusnya untuk anda daripada Nora.

Ya, Lia Aziz dengan anak kucu kucang bawa kita ke tempat 10 malam. Okey, kita dah masuk permintaan lagu yang pertama lah kita untuk malam ini kan. Ini dari siapa ini? Okey, Asnita Hasan Batu 12 katanya. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat bertugas katanya. Terima kasih ya. Nak minta lagu dua yang diminta di sini. Saya tunaikan yang kedua ya. Boleh Asnita, lagu Layu di Ujung Makario. Okey, katanya untuk semua pendengar Radio Malaysia Puan FM, semoga terhibur. Terima kasih. Yang seterusnya ini orang Maran, Mi Maran katanya. Aha, mula-mula lagu yang dipilih dua tu dua-dua tak ada. Jadi saya minta tunaikan yang ketiga lah ya dari Gama ini. Terima kasih Mi, dan diteruskan lagi dengan ini. Ini orang Rompin. Ini katanya Rokiah Rompin. Assalamualaikum, selamat malam Cik Kia Rompin. Nak minta lagu ya dari kumpulan Delight, keluhan dan juga rintihan. Semoga lagu ini membuat semua orang terhibur yang mendengarkan radio Pine Fan, dan dengan ucapan selamat malam bersama keluarga yang tercinta, juga sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Okey, kita berhibur dulu dengan Rio, Layu di Hujung Mekah.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Tadi delight dengan keluhan dan juga rintihan 10.16. Kita akan teruskan lagi dengan permintaan seterusnya pendengar kita. Assalamualaikum, selamat malam katanya. Selamat bertugas. Okey, Arjiran Mahawajawali, Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan katanya. Nak dengar lagu kumpulan Waze dengan tajuk Sira, saya ditujukan kepada saya. Terima kasih. Okey, buat saudara mara seluruh kampung Tok Adis Kuala Ibai, Terengganu. Ya, betul. Ayanda Boy di Kemasik Kemaman, Pegawai Narkotik IO Mahkamah Kuantan, dan tak lupa yang mengenali diri ini ataupun Azam di mana saja berada. Terima kasih. Ya, teruskan lagi dengan ini. Assalamualaikum, salam, selamat malam. Selamat malam. Nak minta lagu Fahrenheit, ya, Kasih Orang Muda, untuk hiburan kita semua yang mendengar Pang FM. Selamat malam, selamat beristirahat dan semoga terhibur. Terima kasih Ida Jerantut, ya. Dan ini Assalamualaikum katanya, nak lagu Suara Musyairku, nyanyian Hadi Khalifah, untuk diri sendiri dan semua pendengar setia Pahang FM. Selamat malam katanya, selamat beristirahat. Terima kasih Cik Mah Lembah Kelau Rauk. Kita bimbang lagi. Ini dia dulu Waze dengan Seirat.

0: Okey, Ali Khalifah dengan suara musyairku, 10.32 minit malam. Ya, kita akan teruskan lagi dengan ini yang seterusnya. Kita dengar dulu ya, kita dihantar kiriman suara.
1: Assalamualaikum. Wawah, selamat bertugas. Selamat malam. Dan juga selamat berkonti di Pahang. Okay. Saya ucapkan kepada semua kawan-kawan saya mengenai saya dan juga selawara keluarga saya di rumah. Saya nyanyikan lagu IYI Setia Mengugur Di Mata. Tukar lagu ni kepada mengenai saya. Semoga terhibur.
0: Iya, terima kasih Zaidan ya. Diteruskan lagi dengan yang seterusnya ini daripada Sadiq Osman Kemayan, katanya nak dengar lagu Halida dengan Terkilan. Okey. Dan okey, ini orang Cini, Kak Siti Hawa, katanya nak dengar lagu daripada DJ Day Cuti Sadiq Osman Pagi untuk sahabat setia dan juga yang mendengarkan di depan FM. Selamat mendengar katanya. Terima kasih. IYI Setiamu Gugur Di Mata.

Dengan terkilan terus lagi kita dah 10.47 ya, sebab nanti tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Putra RTM. Saya bacakan lagi dua yang baki tu, saya bawa ke jam yang berikutnya ya. Okey, ini Acik Rekia ada Cendrawasih dia minta lagu nyanyi Ibnu Riza dengan Mimpi Yang Tak Sudah untuk kawan-kawan Pang FM semua. Terima kasih Cik. Dan diteruskan ini Acik Jantan, betul ke, Acik dari Rompin nak minta lagu Rindu Hijaz untuk anak-anak yang masih bercuti untuk hiburan semua juga katanya. Terima kasih Acik Gintan. Typo situ. Okey, jadi yang berbaki saya tunaikan di jam yang terakhir dalam Marathon Hits Music Tanpa Henti. Ini dia dulu Ibnu Riza dengan Mimpi Yang Tak Sudah.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sebagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahas mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang FM.
2: Ya, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan 11.11 minit malam. Kita dah jam yang ketiga dah sekarang ni, jam yang terakhir untuk Zon Inspirasi edisi hari ni, 2 Jun okay, 2026. Masih lagi dengan Wawa sampai pukul 12 malam nanti. Jadi jam ini macam saya bagi tahu tadi lah, kita ada Marathon Hits Music tanpa henti. Jadi ada berbakilah ini yang menghantarkan permintaan lagu. Saya masukkan permintaan anda di jam inilah ya. Okay, ini Assalamualaikum katanya, DJ tolong putarkan satu lagu. Okay, lagu yang pertama tu tak ada, saya tunaikan yang kedua boleh ya. Khas untuk semua warga Pahang FM, Kopitiam Cikgu Adi dan juga waris-waris Bukit Genting Jerantut, warga SK Tebing Tinggi Jerantut dan juga pendengar setiap Pahang FM. Okay, Uncle Joe SKTT yang sedang layan lagu di Pahang FM, terima kasih Uncle Joe. Dan juga ini orang mempagas Nini nak minta lagu Sayap Ilusi Wings, nak bagi ucapan selamat malam buat semua pendengar radio Pahang FM dan sebab tugas untuk saya, terima kasih lah. Okay lah, kita nak masuk ke dalam ruangan ataupun segmen Marathon Hits.
3: Marathon Hits Music tak berhenti.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.

0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Pahang FM.

Lepas ini kita akan sambung siaran ke Nasional FM dan insyaAllah jumpa saya lagi hari esok lah kita di Zon Nurani pula 6 petang hingga 9 malam. Ya, jangan lupa bersama dengan rakan saya seterusnya hari esok di Zon Aktif untuk edisi hari Rabu Zon Aktif, tak silap saya double A juga. Dan sebelum saya terlupa, ya, rakan di bilik sebelah iaitu Cik Rosniza dan juga Puan Mazayati. Jadi untuk anda malam ini sama malam tidur yang indah-indah, jangan lupa jangan lupa baca doa sebelum tidur, doa tidur jangan lupa. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu yang seterusnya daripada kumpulan Rabita dan juga Fitri Haris dengan Dalil Cinta. Assalamualaikum.

0: Pahit tidak semestinya racun. Manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang. Dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
2: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Ya,

0: Pahang FM. Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

alasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12:30 malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani, ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Maman Aisyah Mudin, yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ada sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. National FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
5: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi.

Mula 1 Jun lalu dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, dan melalui peraturan baru itu individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak rehat kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat dikonti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.31 minit pagi ketika ini. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong saja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini, ada sedikit info sukan lah berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain persorangan lelaki negara Liu Junhao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Junhao meraih kemenangan kelima atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Junhao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atkinson atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura atau Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Carita Pak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Dan ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pasti kan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi kini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySara ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. Nasional FM sentiasa di hati.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya, ketika ini ya, kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi, minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil-sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Burung Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir. Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita dah berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas patah, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan, dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma, kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Sahidun, memaklumkan bahawa pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dicai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4.23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mematahkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atas ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Yes kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam tadi insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ni. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik, maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah, selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak blablabla, jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat, takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni, suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu, si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah, pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri tu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Something out. Turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam ayat. Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul lah dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan nak buat kursus macam ni, biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khuluq tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta, boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta, lawyer kena buat paper lah. 1 juta, yang Arif pun akan timbang lah, ah tuan agak-agak lah 1 juta, banyak no 1 juta, you siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan, saja gurau cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap saja. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke, yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung, tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki, Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur lampau-lampau, reunion, main tarik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecerungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag. Itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: ناسيونال اف ام سنتياسي ديادي
1: نداء الاسلام
2: كتاب برسامة استاذه زاويه حسن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Sudah tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuk mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita, terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama saya dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau, manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh biasa saja kalau boleh bercakap, supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ni, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh, jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja pukul 8, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahumma.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida ul Islam.
0: Nasional FM.
2: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Biasa di Hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Terima kasih.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syaifuddin Ngah. Beliau akan membacakan dari surah Al-Baqarah ayat 92 hingga ayat 105.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان

نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص

0: Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Syukri Solin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam halaqah tazkirah kita. Dan insyaAllah pada hari yang barakah ini kita menyambung kembali bicara wara kita tentang sunnah-sunnah pada Rasul yang pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. Ada empat perkara, iaitu pertamanya al-haya, sifat malu. Yang keduanya ta'atur, berwangi-wangian. Dan yang ketiganya asiwak, yakni bersiwak. Dan yang keempat berumah tangga, nikah. Sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada hari semalam kita sentuh tentang satu tajuk sunnah pada Rasul, iaitu berwangi-wangian. Saya ditanya oleh para sahabat kita tentang situasi minyak wangi yang digunapakai pada hari ini. Kita dengar perkataan minyak wangi tanpa alkohol, minyak wangi dengan alkohol. Ni kadang-kadang masyarakat kita pun agak keliru juga tentang penggunaan pewangi ini. Baik, jadi dalam konteks untuk minyak wangi tanpa alkohol dan juga dengan alkohol, sebenarnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah membincangkan tentang perkara ini berkenaan dengan alkohol, minyak wangi yang mengandungi alkohol. Jadi perkara ini pun dah selesai sebenarnya. Cuma kita agak terkeliru dengan ungkapan tanpa alkohol, non-alkoholik. Untuk pengetahuan kita bersama, sedang pendengar yang dirahmati Allah, ialah asasnya yang menjadi kekeliruan dalam masyarakat ialah alkohol itu dianggap sebagai arak. Prinsip asasnya ialah semua arak mengandungi alkohol, tetapi bukan semua alkohol adalah arak. Ini betul-betul jelas. Sebab itu apa yang diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga fatwa-fatwa peringkat antarabangsa berkenaan dengan alkohol ini, minyak wangi yang menggunakan alkohol, maka diharuskan penggunaan alkohol ini kerana alkohol yang digunakan untuk membuat wangian adalah terdiri daripada alkohol yang bukan berasaskan daripada sumber yang dalam proses penghasilan arak. Jadi justru itu tidaklah perlu kita keliru lagi tentang penggunaan minyak wangi. Ya, sesengah orang pergi kerja takkan nak pakai minyak atar, kata dia. Dia mesti pakai minyak wangi yang mungkin ada jenama-jenama tertentu. Bagaimana nak dia bawa solat ketika itu? Maka harus hukumnya ketika itu untuk dia menggunakan minyak wangi yang mempunyai alkohol ataupun bercampur dengan alkohol. Kerana alkohol yang digunakan dalam minyak wangi adalah alkohol yang bersifat sebagai pencair kepada parti minyak wangi tersebut. Sedang mendengar yang terahmati Allah sekalian. Baik, jadi kita nak ceritalah tentang minyak wangi. Sebenarnya pada hari ini kita nak sambung tentang sunnah pada Nabi yang ketiga, iaitu asiwak, iaitu bersiwak. Baik, jadi kadang-kadang masyarakat kita bertanya tentang bersiwak itu. Apakah siwak ini sama dengan bersugi? Apa bersugi itu juga dianggap sebagai bersiwak? Ringkasannya adalah perkara ini sebenarnya sama, ya? Kerana falsafah dalam bersiwak, falsafah dalam bersugi, ianya bertujuan untuk membersihkan gigi. Nabi SAW pernah menjelaskan tentang keutamaan bagaimanakah amalan memburus gigi ini. Satu perkara yang sangat Nabi sukai dan Nabi tuntut. Sabda Nabi SAW, Nabi pernah menyebut, laula asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak membebankan umatku, nescaya ku perintahkan mereka ini bersiwak setiap kali hendak sembahyang. Mana menggambarkan bahawasanya kalau setiap kali nak sembahyang, maknanya kita dah sehari tak ada 5 waktu solat fardu. Kalaulah 5 kali yang kita lakukan ini seperti mana sunnah Nabi SAW, maknanya 5 kali sehari kita bersiwak, berus gigi, bersih gigi. Jelas terpapar kepada kita bahawasanya umat Islam merupakan umat yang bersih dan sentiasa menjaga kebersihan. Bayang 5 kali sehari. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari inilah, berus gigi sudah tidak menjadi satu sunnah. Yang mereka buat adanya mungkin barangkali bangun pagi semata. Bangun pagi berus gigi, lepas tu jumpa tak jumpa, mungkin malam karang sahaja. Itu pun kalau dah, kalau ada dia tidur terus, tengok bola terus tertidur contohnya. Air tak adalah berus gigi dah hari tu. Mana berapa kali dia berus gigi? Sekali sehari saja. Justru itu, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan yang sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menghidupkan sunnah para Rasul ini, sunnah baginda Nabi SAW, iaitu bersiwak. Bahkan disunatkan kepada kita kalau boleh setiap kali nak solat kita berus gigi, sentiasa bersihkan gigi kita. Dan insyaAllah dalam halaqah yang akan datang kita perincikan sedikit lagi tentang apa ni konteks bersiwak atau bersugi ini, supaya kita dapat jelas bahawa apa yang dimaksudkan dengan bersugi seperti mana yang disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Kita jumpa lagi dalam halaqah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Satu pilihan.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini edisi Rabu 3 Jun 2026 bersama 17 Zulhijjah 1447 Hijrah.
3: Hari ini 6.10 pagi menerusi zon aktif 6.10 pagi. Anda bersama dengan siapa lagi lah? Kalau dengar popek-popek 2AA pagi ni, saya Atira Wahab.
2: Dan juga saya Azhar Aziz akan teman anda untuk hari ini edisi Rabu lah. Kalau semalam kita dah bersama Selasa dan juga Rabu untuk zon aktif sampai pukul 10 pagi
3: InsyaAllah.
2: Nanti
3: okey. Apa-apa kita doakan, moga perjalanan ataupun apa sahaja yang anda nak lakukan hari ini moga dipermudah urusan, baik-baik sahaja. Okey, kalau rasa macam hari semalam tu pening lah, macam-macam masalah ada, buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita mulakan hari ini dengan permulaan yang baru.
2: Dan juga selamat kembali ke tanah air untuk hajah dan juga haji kita.
3: Iyalah kita
2: yang selamat menunaikan haji baru-baru ini kan. Semoga selamat sampai ke tanah air, yang mana mungkin balik esok lusa. Yang sampai ke tanah air, alhamdulillah, semoga mendapat haji yang mabrur.
3: InsyaAllah. Tapi kan kita doakan jugalah kepada mereka, moga diberi kesihatan yang baik. Betul. Sebab apa, kalau balik ke tanah airnya, mesti batuk-batuk, demam-demam.
2: Cuaca kat sana kan,
3: panas kan. Betul. Sampai kalau kita tengok waktu mereka menjalankan ibadah haji tu, keadaannya agak panas, dan pihak-pihak di sana membantu untuk sejukkan keadaan dengan spray-spray di kawasan-kawasan laluan mereka kan. Betul. Apa-apa, jaga diri, jaga kesihatan, makan ubat.
2: Okey, jadi untuk hari ini juga macam biasalah kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar. Kalau dipetik menerusi berita harian untuk hari ini,
3: polis buru suspek samun kedai serbaneka guna parang tetap bekerja. Polis sedang memburu suspek kes samun bersenjata parang di sebuah kedai serbaneka di Jalan Sungai Daun, Taman Bistari pada Ahad lalu, sebagaimana rakaman yang tular dalam media sosial. Dan dalam kejadian sekitar pukul 9.29 minit malam, seorang warga tempatan berusia 27 tahun dipercayai pekerja kedai itu cedera di kepala dan tangan akibat diserang suspek. Dan suspek kemudian melarikan wang tunai bersama beberapa kotak rokok serta beg silang milik premis itu, dengan keseluruhan kerugian dianggarkan bernilai RM500. Dan ini yang tadi dikongsikan timbalan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Deputi Superintenden Muhammad Nur Azmi Abdul Ghaffar. Mangsa telah menerima rawatan awal Hospital Sungai Bakap sebelum dirujuk ke sebuah hospital swasta, dan keadaannya dilaporkan stabil, alhamdulillah. Moga-moga pencarian kepada buruan suspek dijumpai lah ya.
2: Okey, dan seterusnya dipetik menerusi My Metro, tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas 32 orang ditahan di Bukit Matajam. Polis Pulau Pinang berjaya melumpuhkan tiga sindiket penipuan antarabangsa menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Matajam, dengan 32 individu termasuk 4 lelaki tempatan ditahan. Dan juga Ketua Polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail berkata operasi berkenaan dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Ibu Pejabat Polis Kontinjen Pulau Pinang, yang turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Jadi sebuah pertama di taman pinggiran Bukit Minyak membongkar sindiket love scam yang dipercayai aktif sejak Januari lepas dengan menyasarkan mangsa di Malaysia, China dan juga Taiwan.
3: Okey, apapun, alhamdulillah. Moga bagi skamer-skamer yang lain lagi tu, tunggu. Sekarang ini kita sedang menjalankan operasi dan dapat menumpaskan mereka lah, insyaAllah. Amin. Dan kita beralih pula hari ini, Azhar Aziz, menerusi bernama Pemilikan Bumi Putra perlu beralih kepada penguasaan rantaian lebih besar.
1: Alright.
3: Pemilikan Bumi Putra seharusnya tidak terhenti pada peniagaan kecil semata-mata, tetapi perlu bergerak kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. Ini yang telah dikongsikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Usahawan Bumi Putra tidak boleh terus dilihat hanya sebagai vendor kecil, pembekal sampingan ataupun pemain di hujung rantaian industri. Sebaliknya, perlu dibawa ke tahap yang lebih tinggi sebagai pengeluar utama, pemilik teknologi dan penguasa pasaran. Dan ini telah dikongsikan sikit juga dalam industri halal. Misalnya, kekuatan Malaysia tidak boleh hanya terhenti pada persijilan. Halal mesti menjadi rantaian nilai yang kita kuasai daripada bahan mentah, pemprosesan, pembukusan, logistik, pemasaran hingga ke pasaran antarabangsa.
2: Alright. Okey, itu yang dipetik penerusi bernama.
3: Okey.
2: Dan akhirnya

0: menyebabkan kematian bayi berkenaan dan akan didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru pada hari ini. Dan pemangku Ketua Polis Johor Deputi Komisioner Ho Chuan Huat berkata suspek yang juga ibu kandung kepada bayi tersebut ditahan pada jam 12.30 hari Selasa di Perkarangan Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru. Jadi penahanan dibuat hasil siasatan lanjut yang dijalankan polis berhubung penemuan mayat seorang bayi perempuan yang dipercayai baru dilahirkan di kawasan parkir kenderaan sebuah flat di sekitar Johor Bahru pada 2 Mei lalu. Allahuakbar, tergamuknya ya.
1: Ya. Stres ke apa
0: Wallahualam.
1: Okey, moga kita jadikan ia sebagai pengajaran. Memang kesabaran itu sangat penting kan dalam menjaga anak-anak kecil lagi.
0: Betul.
1: Baik, itu yang dipetik menerusi Sinar Harian. Untuk anda melihat dengan lebih terperinci lagi, bolehlah pergi ke dada-dada akhbar tempatan kita secara atas talian sahaja. Ke Berita Harian, My Metro dan juga Bernama.
0: Alright, okay? Jadi untuk anda, kejap-kejap lagi macam biasalah. Kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah, dan seterusnya nanti kita ada awesome dan juga ada lagi info-info yang nak kita kongsikan bersama dengan anda macam biasa. Seketika Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris dengan lagunya Hati Kama. Terus setia bersama kami Pahang FM,
1: satu pilihan.

0: Lidah ni memang tak bertulang
1: tapi mampu menjatuhkan negara. Mogi suayan seri tadi keseliwan ngak. Pemutih saya tetap petih.
2: Lagi-lagi kalau di media sosial.
1: Satu dunia boleh tengok.
3: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
4: Rugi! Di sini mengata.
1: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
1: Memecah belah.
3: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
5: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
1: Di dalam, betul tak?
6: Cukup-cukuplah tu.
1: Demi anak-anak. Demi keluarga.
0: Demi agama.
6: Demi bangsa.
5: Demi masa depan kita.
3: Hentikan.
6: Hentikan fitnah di media sosial.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Pahang FM, satu pilihan, 7:17 minit pagi.
5: Dan pastinya anda masih lagi bersama dengan saya, Atira Wahab.
4: Dan juga saya, Azhar Aziz, AA ya, ketemuan anda pagi ni. InsyaAllah sampailah ke pukul 10 pagi nanti, okey?
5: Ya.
4: Yang mana mungkin ada pemanduan, nak pergi ke tempat kerja, atau ke mana sahajalah hala cucu anda pada pagi ni. Jadikan kami sebagai teman pemanduan. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan, okey?
5: Betul.
4: Sebab siaran kami ni meluas. Dapat ikuti juga di Lembah Kelang, di Perak Tengah, di Melaka, menerusi frekuensi 107.5 MHz. Okey, untuk hari ini macam biasa, kalau jam yang kedua ni kita akan kongsikan awesome kita untuk temanya minggu ini.
5: Temanya minggu ini berkaitan tentang satu kehilangan besar buat negara, yang mana pada 29 Mei lalu, Azhar Aziz. Tan Sri P. Ramlee telah meninggal dunia, dan itu adalah memang satu kehilangan besar buat negara. Dan hari ni kita nak kongsikan antara lagu-lagu yang sentiasa sekarang sampai hingga sekarang
4: menjadi
5: ini
4: masih solan,
5: menjadi siaran untuk kita siarkan ataupun kita dengarkan di corong-corong radio hari ini kan.
4: Untuk temanya minggu ini, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan antara dua lagu yang anda boleh awesome untuk hari ini, lagu yang pertama anda boleh awesome lagu ini.

FYP. Je, apa yang viral? Apa yang tular di media sosial? Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsi.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang komunikasi yang berkesan. Saya yakin dan percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan setiap hari banyak berjumpa dengan rakan-rakan ataupun ini sudah tentu akan berlakunya satu bentuk komunikasi sama ada secara formal atau tidak formal. Namun begitu, untuk menjadikan komunikasi itu berkesan adalah salah satunya kita perlu melihat kepada reaksi yang ditunjukkan oleh rakan kita tersebut. Sebagai contoh, jika semasa kita bercakap dengan beliau, rakan kita tersebut kerap melihat kepada jam tangan mereka ataupun melihat kepada telefon bimbit mereka untuk melihat waktu. Apakah indikator tersebut? Itu bermaksud ataupun secara tidak sedar mereka memberi maklumat kepada kita secaranya mengatakan bahawa saya tidak lagi berminat untuk meneruskan perbualan ini. Mungkin beliau ada urusan lain yang lebih penting ataupun sebagainya. Jadi, jika dalam keadaan yang begitu, pada pandangan saya, kita tamatkanlah komunikasi ataupun perbualan kita dengan segera. Kerana apa? Jika kita teruskan juga perbualan tersebut, ia tidak lagi menjadi suatu perbualan ataupun suatu komunikasi yang berkesan. Jadi, itulah yang kita nak bincang pada pagi ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan mengalami situasi tersebut, maka cepat-cepatlah tamatkan komunikasi ataupun perbualan tersebut dan mungkin boleh disambung di suatu masa yang akan datang di mana rakan kita tersebut agak selesa dan agak tidak sibuk untuk meneruskan perbualan tersebut. Sehingga itu, kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh

0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak boleh.
1: Tak boleh? Kenapa tak boleh ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
3: Ha, pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu, orang zaman-zaman

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me-time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبة الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kurniakan kepada kami perasaan takut kepadamu sehingga dapat menghalangkan kami daripada melakukan maksiat-maksiat terhadapmu, ya Allah. Kurniakanlah kami ketaatan kepadamu sehingga dapat menyampaikan kami ke syurgamu, dan kurniakanlah kami keyakinan sehingga ringan kepada kami segala kesusahan dunia, dan kurniakan kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama hidup kami, dan jadikannya pewaris daripada kami, dan jadikanlah pembalasan kami ke atas mereka yang telah menganiayakan kami, dan kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menghadapi mereka yang memusuhi kami, dan janganlah engkau ya Allah jadikan